Gaza, di Palestina, di Sudan Selatan, di Kashmir, di daerah-daerah konflik minoritas Muslim ketika berhadapan dengan kekuatan kufar yang ada. Artinya, kita tidak memiliki peluang jihad itu. Tapi, kalau jenengan mau merenung ayat-ayat Allah, jihad itu tidak hanya jihad melawan orang kafir, perang. Tapi ada bentuk-bentuk jihad yang lain. Saya melihat dalam kitabul jihad itu jihad paling tidak, kalau kita bicara sasarannya itu ada lima. Jihadul kufar, itu yang pertama memang. Zarwatu sanamil Islam, orang kalau sudah terlibat di situ berada pada puncak keagamaan yang sangat tinggi, karena dia telah mengorbankan fisiknya, waktunya, hartanya untuk menegakkan agama ini. Kita doakan ini hari Jumat, mudah-mudahan saudara kita di Gaza dimenangkan perjuangannya oleh Allah SWT. Tapi buat kita di sini masih ada jihad dengan mereka. Kita ini umat mayoritas menghadapi ada beberapa orang di luar kita. Ini sensitif kalau saya bicara orang kafir. Tapi jihad kita bagi mereka yang belum mengenal indahnya Islam ini, ayo kita berjihad dengan dakwah. Tawarkan indahnya agama ini. Tawarkan indahnya syariat ini. Sampai mereka kita selamatkan dan bersama-sama ke surganya Allah SWT. Yang kedua ada namanya jihadul munafiqin. Jihad melawan orang-orang munafik. Ini munafik tidak hanya ada di zaman Nabi. Sampai hari kiamat, potret orang seperti itu yang bisa duduk berjalan di dua kaki. Biasanya orang munafik ini orang kepentingan, tapi akidah dasarnya itu tidak jelas. Ketemu dengan orang Islam, sepertinya dia Islam yang sangat kokoh. Dia bisa manggut-manggut mendengarkan arahan-arahan seperti ini. Tapi ketika juga wa idza khalau ila syayatinihim, ketika dihalau, digerakkan berjumpa dengan antek-antek mereka, orang-orang di luar kita, qalu inna ma'akum. Kami juga sama seperti saudara. Tidak jelas ideologinya itu. Orang munafik ini tidak hanya ada di zaman Nabi, sampai hari kiamat terus-menerus ada. Dan ini perjuangan bagi kita. Yang menarik, kita tidak boleh mengkafirkan mereka. Tugas kita, sadarkan mereka, ini dakwah pula, ini jihad, Pak. Jihad melawan orang munafik, tawarkan, sadarkan, sentuh hatinya, sampai betul-betul kembali ke jalan Allah SWT. Yang ketiga, ada namanya jihad al-fasiqin minal mu'minin. Jihad berhadapan dengan orang-orang fasik. Menariknya ini satu keyakinan dengan kita. Mu'min, tapi masih suka korupsi. Mu'min, tapi tidak jujur. Mu'min, masih menikmati apa yang dilarang oleh Allah. Mu'min, dia zina. Mu'min, na'udzubillah, mungkin juga membunuh orang. Saudara, ini ila yaumil qiyamah ada dalam kehidupan kita. Tolong pandang mereka-mereka, saudara kita yang seperti itu, ma'asyar muslimin, ini saudara kita. Wal mu'min, akhul mu'min. Al muslim, akhul muslim. Selamatkan ketika ada saudara kita yang sedang berbuat fasik seperti itu dengan dakwah terbaik kita. Rangkul mereka. Mu'min, tapi masih suka mabuk. Mu'min, tapi juga suka minum narkoba dan lain sebagainya, ma'asyam. Mungkin juga mu'min nyerempet bab-bab yang syirik. Ayo, Pak, munculkan rasa cinta kita pada mereka ini. Ini jihad, perjuangan bagi kita, rangkul. Mu'min tapi satu sama lain tidak akur. Akurkan, Pak. Ini dakwah bagi kita, ma'asyal muslimin. Nah, yang keempat apa? Jihadus syaitan. Jihad melawan syaitan. Ini syaitan sebenarnya
kalau jenengan balik kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah ditaklukkan, karena Allah sudah memproklamirkan dirinya dan mengatakan dalam kitab suci Al-Qur'an ini, inna kaidasyaitani kana dha'ifa, tipu daya setan itu lemah. Jenengan salat begini tidak akan ganggu kita. Jenengan baca Quran tidak akan ganggu kita. Jenengan bangun tengah malam tidak akan ganggu kita. Jenengan hidup di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, setan tidak akan ganggu kita. Ini setan pun 24 jam Pak, cuma dia mencari celah kelemahan kita. Nah, yang repot inilah tema yang kita angkat, jihad yang kelima, jihad yang berada langsung Pak pada masing-masing kita secara individu ini. Apa itu? Jihadun nafas, jihad melawan hawa nafsu. Saudara, jenengan dipercaya oleh Allah turun ke dunia ini butuh nafsu Pak. Ya benar, kita ini makhluk termulia. Walaqad karramna bani Adama, sungguh kami telah memuliakan anak Adam ini. Di ayat yang lain yang sering kita dengar, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, diciptakan manusia itu dalam sebaik-baik penciptaan. Naam, kita punya fisik, alhamdulillah. Kita juga punya akal pikiran Pak, otak, akal untuk berpikir dan tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar, bisa menganalisa. Kita juga punya nurani, punya hati. Dan ini terus kita kawal Pak, dan ini yang menentukan baik dan tidaknya kita. Tapi di saat yang bersamaan pula jangan lupa, Allah juga menciptakan pada masing-masing kita ini nafsu. Dengan nafsu ini jenengan bisa memakmurkan dunia ini. Kalau manusia tidak punya nafsu Pak, tidak akan bisa memakmurkan dunia ini. Jenengan hidup di dunia untuk ngatur dunia dan dipercaya oleh Allah sebagai khalifahnya. Cintai dunia ini Pak sesuai dengan nafsu kita ini. Tapi cinta yang hanya kita letakkan di tangan kita Pak, tidak masuk dalam benak dan nurani kita, apalagi sampai mewarnai syahwat kita jemaah sekalian. Kalau kita cinta pada dunia sampai menghamba, itulah yang kita katakan mengikuti hawa nafsu kita. Saudara, saya jadi teringat dengan kata-kata Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ini nafsu ya akhir karim, masing-masing kita beda-beda Pak. Tarikannya itu beda-beda. Ada yang nafsunya kuat kepada lawan jenis. Setiap lihat wanita hilang kecerdasannya Pak. Setiap lihat wanita hilang kejernihan nuraninya. Ada orang yang kuat di sini Pak, tapi tidak kuat melihat fulus, melihat uang. Kalau melihat uang Pak, halal segala cara. Dia bisa terhadap wanita, tapi ngelihat wanita, ngelihat uang, harta, menjadi orang bahlul, orang bodoh Pak, tidak bisa mengendalikan nafsunya. Ada pula orang bisa bebas dari wanita, bebas pula dari harta, tapi gila jabatan. Itu manusia ma'asyar muslimin. Wa subhanallah ikhwatal iman, jenengan oleh Allah diberi potensi itu, nafsu. Yang menarik, sampai Allah bersumpah Pak dengan nafsu ini ma'asyal muslimin. Ketika sekian banyak sumpah Allah tunjukkan kepada kita, insyaAllah kalau yang terbiasa salat duha, teringat dengan sumpah ini jamaah sekalian. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idha talaha, wal nahari idha jallaha, wal layli idha yaghshaha, wal nahari idha jallaha, wassamai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha. Terakhir apa? Wa nafsin wa ma sawaha. Dan demi nafsu manusia itu sendiri, jiwa manusia itu sendiri, yang kami sempurnakan penciptaannya pada ayatnya jamaah sekalian. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah memberikan ilham, potensi kuat, tarikan untuk takwa dan tarikan pula untuk fujur Pak, berbuat maksiat. Dan rata-rata nafsu yang kita punya ini tarikan ke fujur lebih kuat jemaah sekalian. Fa'alhamaha fujuraha, didahulukan oleh Allah. Allah tidak mengatakan fa'alhamaha taqwaha wa fujuraha,
Tapi fa'alhamaha fujurah, berarti potensi fujur ini mewarnai nafsu kita lebih kuat tadikannya. Jadi dengan lihat Pak, sekarang lihat bagaimana nafsu liar kita, terkadang juga nafsu tidur mulai Pak, ngantuk. Walaupun khatib mencoba untuk berapi-api berbicara begini, ngantuk kuat. Hanya diminta seperti 15 menit saya sudah bicara di sini. Tapi tidak bisa mengendalikan dengan khusyuk, karena mendengarkan khutbah ini bagian daripada sempurnanya salat Jumat kita ini, ma'asyal muslimin. Saya belum bicara nafsu tidur yang berlebihan, nafsu memandang yang liar Pak, sehingga kita terjebak dengan faham konsumerisme itu. Nafsu mendengar omongan-omongan yang kotor dan jorok, gosip-gosip liar dalam hidup ini. Nafsu menghayal, nafsu makan, nafsu perut, dan nafsu di bawah perut. Na'udzubillah. Ini semua Allah beri kebebasan. Tapi apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha. Inilah Pak bentuk perjuangannya kita, jihadnya kita. Beruntunglah orang yang bisa mensucikan jiwanya itu, nafsunya itu dengan nilai-nilai Rabbani. Saudara, ini khutbah Jumat. Saya memahami betul, tidak bisa panjang-panjang. Jenengan saat ini berada di 3 bulan mulia ke depan, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan Allah menamakan 3 bulan ini dengan bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia Pak. Muliakan bulan ini. Ayo kendalikan nafsu kita Pak. Nafsu tidak boleh diberangus, tidak boleh dimatikan. Sebab kalau sampean matikan nafsu, sampean stagnan Pak. Cepat mati, mohon maaf. Orang kalau tidak punya nafsu, cepat mati Pak. Rata-rata orang kalau nafsunya sudah tidak berfungsi, nafsu makan tidak ada, nafsu memandang tidak ada, nafsu bergerak, berjalan tidak ada, nafsu beraktivitas, ujung-ujungnya mati. Silakan Pak, jalankan nafsu ini, kita kendalikan Pak. Dengan agama ini, dengan kitab suci kita ini, dengan sunnah-sunnah baginda kita Rasulullah, dan jenengan saat ini dimasukkan pada bulan-bulan mulia, Masya Allah. Saudara, bentuk dari tiga bulan ini puncak kemuliaannya nanti, insya Allah tinggal 9 hari lagi atau 10 hari lagi, jenengan berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai Allah bersumpah dengannya jamaah sekalian. Ini menunjukkan pentingnya jenengan Pak, kendalikan nafsu kita ini untuk tunduk kepada perintah Allah SWT. Apa kata Nabi, sampai Nabi ketika mengomentari ayat ini, Allah bersumpah, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi waktu 10 hari atau 10 malam pertama bulan Dzulhijjah. Bersumpah lho Pak, ada apa ini? Luar biasa ini ma'asyar muslimin. Inilah Pak yang ditunggu-tunggu oleh salafus saleh. Dalam satu tahun itu ada dua momentum Pak. Momentum Lailatul Qadar di bulan Ramadan, dan momentum 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai Nabi mengatakan, ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Tidak ada amal-amal saleh yang kalian lakukan lebih dicintai oleh Allah daripada amal saleh yang kalian lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Qalu, para sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah, termasuk juga jihad fi sabilillah ya Rasulullah. Na'am, walal jihad fi sabilillah illa an yakhruja ar-rajulu bi nafsihi wa malihi wa lam yajid min dhalika bi syai', kecuali seseorang yang ketika jihad dia membawa dirinya, hartanya semua dibawa, kemudian berjihad di lapangan, mati syahid di situ, tidak balik lagi, memang tak terkalahkan. Tapi kalau orang yang berjuang Pak, balik lagi ke rumahnya, kemudian sambil beramal saleh di sini, sambil menandingi pahalanya daripada orang yang berjihad fisabilillah. Saudara, inilah momentum kita mengendalikan nafsu kita. Monggo, banyaklah kita berpuasa. Dan sambil sudah punya modal Pak, di Ramadan yang lalu sambil sudah berpuasa, lanjut puasa sunnahnya. Sampean berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 boleh. Tak bisa puasa Daud tanggal 1, 3, 5, 7 dan 9 Arafahnya. Tak bisa juga Senin Kamis tutup dengan puasa Arafahnya. Dan puncak dari semua itu ma'asyal muslimin di Arafah. Arafah itu saudara, katanya ini hadis yang sahih, Allah turun Pak, turun ke dunia siap mendengarkan
permintaan jenengan, doa-doa terbaik kita, apa yang sampean minta kepada Allah, semuanya akan didengar oleh Allah SWT. Ini semua berbanding lurus dengan kemampuan kita mengendalikan nafsu ini. Mudah-mudahan jadi perenungan buat kita semua. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: Meskom yang akan membahas kitab berjudul 40 hadis tentang hati. Dan ini kita akan spesifik membahas bab seputar bahwa kita perlu terus mengupdate iman kita. Ya. Nanti malam insya Allah di program kajian maghrib kerjasama Masjid An-Nur Jagalan, An-Nur Mart dan Radio Da'wah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: قبل كان أكثرهم مشركين.
1: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: Orang yang mampu kurban bisa beli kambing, bisa kurban. Gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Salim Afilah.
4: Tapi koreksi saya kalau saya salah ya Pak Ustaz, okay. Ya. Kalau aku enggak salah, aku kutip nih dari Al-Qur'an juga.
5: Oke.
4: Okay. Kalau aku enggak salah dari An-Nisa ayat 3.
5: Oke.
4: Okay. Dinyatakan di sini pokoknya suami
5: ini.
4: Itu boleh menikah lagi lah, mencari istri kedua, ketiga kayak gitu punya, asal dia mampu berlaku adil.
5: Yes.
4: Tapi padahal kalau kita lihat lagi di An-Nisa 129, kalau aku enggak salah ya, itu ada ayat yang mengatakan bahwa Allah itu mengatakan bahwa manusia itu tidak mungkin bisa adil, walaupun berusaha.
5: Yes.
4: Ini kan dua ayat ini bertentangan sebenarnya. Jadi sebenarnya itu poligami itu boleh atau enggak sih?
5: Jadi begini, banyak orang yang tidak menyadari bahwa ayat ketiga tadi, fankihuma tabalakum minan nisa masna wa tsalasa wa ruba, maka nikahilah perempuan yang kamu sukai, dua atau tiga atau empat. Ini bukan untuk nambah, tapi untuk ngurangi.
4: Hah? Oh.
5: Karena sebelum ayat ini turun tidak ada batas.
4: Oh, aku pernah dengar dari Ustaz Felix.
5: Yes, ini tidak ada batas. Bahkan bukan cuma di peradaban.
4: Anjir, sebenarnya itu bukan untuk nambah.
5: Bukan untuk nambah.
4: Untuk mengurangi.
5: Jadi keliru kalau orang sekarang set mentalnya mendengar ayat ini aku mau nambah. Enggak. Dulu bayangin orang-orang Arab jahiliyah, juga orang Romawi, orang Persia, orang India, sebenarnya semua peradaban aja. Perempuan itu gak ada batas untuk dimiliki oleh seorang laki-laki.
4: Pada zaman itu.
5: Pada zaman itu, sehingga ketika ayat ini turun, bayangkan pusingnya sebagian sahabat yang istrinya lebih dari empat. Mereka harus ngurangi siapa yang harus dicoret dari daftar. Jadi kan salah konsep kita ketika mengira ini adalah untuk nambah. Ini dulu untuk ngurangi.
4: Oh, yes. Kalau kau bisa adil, kayak gimana bunyinya?
5: Jadi, maka nikahilah perempuan-perempuan yang kamu nikahi apa dua atau tiga atau empat fa'ilam.
4: Tapi disebut ya empat terakhir.
5: Iya iya, okay. Dua atau tiga atau empat. Kalau kamu takut untuk berlaku tidak dapat berlaku adil, fawahidatun, maka satu saja.
4: Oke.
5: Okay. Jadi di sini asasnya adalah kamu
4: empat
5: kurangi, ini loh, batasnya ini empat. Kamu gak mungkin mampu untuk menanggung lebih dari empat perempuan untuk kamu perlakukan dengan sebaik-baiknya.
4: Oke. Okay.
5: Kalau lebih pasti kamu akan mendolimi, kamu pasti akan membuat satu di antara mereka atau lebih itu tidak tercover dari tugas posisimu sebagai suami.
4: Secara keseluruhan ya,
5: yes.
4: Baik lahiriah, batiniah,
5: yes,
4: semuanya ya.
5: Yes.
4: Oke.
5: Okay. Maka maksimal empat.
4: Itu berarti tujuannya untuk mengurangi.
5: Mengurangi.
4: Tapi An-Nisa 129 mengatakan.
5: Yes. Kalau kamu takut tidak mampu berlaku adil, maka satu di ayat ketiga tadi. Huh? Ayat ke 129 kemudian mengatakan bahwa kamu gak akan mampu berlaku adil meskipun kamu sangat menginginkan. Maka yang dimaksud adil di situ ada dua dimensi. Adil dalam perspektif lahiriah dan adil dalam perspektif perasaan.
4: Oke.
5: Yang kamu tidak mungkin mampu adil itu adalah dalam soal perasaan.
4: Oke.
5: Tetapi kamu boleh memenuhi syarat adil itu dalam posisi yang lahiriah. ngasih nafkahnya harus adil, giliran waktunya harus adil, apa perlakuan-perlakuannya harus adil, mendoakannya harus adil, gitu ya.
6: Pada intinya kan di situ kan ditulis walaupun berusaha, artinya tidak mungkin bisa adil dong.
5: Dalam soal perasaan.
6: Dalam soal perasaan. Mungkin. Berarti kan itu kan langsung membantah yang ayat sebelumnya.
5: Enggak, karena dimensinya berbeda. Di ayat yang ketiga bicara tentang adil dalam konteks kamu membagi dengan adil waktumu, hartamu.
6: Tapi ada dijelaskan itu konteksnya memang berbeda. Dijelaskan. Jadi kesimpulan boleh atau tidak?
5: Boleh dengan syarat yang sangat berat. Karena gini, ada kondisi di mana kemudian poligami bisa saja menjadi solusi bagi kondisi-kondisi yang memang ada seorang lelaki dengan tanggung jawab yang mampu untuk memenuhinya besar, di mana kemudian melihat adanya banyak perempuan yang kemudian memerlukan pengayoman, memerlukan perlindungan, memerlukan untuk mendapatkan kepemimpinan seorang lelaki. Oke, tapi tadi syaratnya harus dipenuhi. Azan tuh siapa aja boleh, tapi kan kita ngerti sendiri kalau adanya cempreng, kacau balau, sengau paro, memekakkan telinga, bikin perut mules, ya sebaiknya jangan azan dong yang kayak begitu.
4: Oke.
5: Okay. Artinya tahu diri.
4: Tahu diri.
6: Oke. Okay. Kemampuan Ustaz, diri. Gini deh, kalau zaman dulu kan istri biasa ya, 5, 9, 10, 20.
5: Ya, makanya tadi dibatasi.
6: Makanya jadi 4.
5: Yes.
6: Tapi kan sekarang zaman sudah berubah, Pak Ustaz.
5: Oke.
6: Okay. Zaman sudah berubah. Dan ayat ini
5: masih ada.
6: Pak Ustaz boleh percaya atau tidak, ayat ini selalu dipakai untuk beberapa oknum untuk menambah pasangan. Betul gak Pak Ustaz?
5: Iya.
6: Padahal zaman sudah berubah dong. Kalau tujuan yang tadi seperti itu harusnya gak boleh dong dipakai dengan tujuan konteks yang berbeda dong.
5: Oke. Begini, jadi karena ayat ini ya berada dalam Al-Quranul Karim yang kemudian kami sebagai mukmin, kita sebagai mukmin meyakini ini berlaku sepanjang zaman, maka pintu-pintu itu masih terbuka. Tentu dengan syarat-syarat yang tadi harus dipenuhi. Nah, maka orang mau menambah, karena dia mampu, karena dia bisa memenuhi syarat, dia bisa dengan cara itu menolong ya orang-orang yang perlu pertolongan, membantu sebagaimana sunnah Nabi. Oke, Nabi menikah lebih dari satu.
6: Iya. Sekarang siapa yang mau dibantu? Jujur aja deh, bantu atau nafsu dah.
5: Nah, kalau itu proses lain gitu ya, pembahasan lain. Jadi yang kita lihat di sini adalah ayat itu memungkinkan untuk menjadi pintu solusi bagi kondisi-kondisi tertentu. Ya.
6: Oke. Okay. Celah ya berarti ya.
5: Karena tidak semua perasaan gitu ya dan tidak semua hati bisa mungkin progresif Dr. Richard mungkin kemudian memandang bahwa asas pernikahan itu harus monogami, berpasangan itu harus laki-laki dan perempuan satu orang gitu ya. Ada kondisi-kondisi di mana tadi ada pintu-pintu yang memungkinkan untuk
6: ya, tapi karena Pak Ustadz bilang seperti itu, ini ya. Kan jadinya kan digunakan.
5: Oke, kalau digunakan itu memang ada ya berbagai motif yang kita tidak bisa menyamaratakan.
3: Inspirasi RDI FM bersama Ustadz Salim Afilah.

0: Qayyimah.
1: Teman-teman, jam 4 sore nanti ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik muslim, radio dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore nanti ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
1: قدوات نبوية.
2: حديث 28 dari kitab hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, perintah untuk berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin.
3: An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu ta'ala qali wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maw'izatan wajilat minha al-qulub wa darafat minha al-uyun faqulna يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
4: dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat dengan nasihat yang membuat hati ini menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian diperintah atau dipimpin oleh seorang budak. Sungguh, orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu, wajib atas kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang terbimbing. Peganglah ia dengan gigi geraham kalian, serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. At-Tirmidzi berkata, hadis hasan sahih.
5: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Luqman.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Luqman.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Dakwah Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Alvin Sahih, pengasuh pesantren Kiriatilawah di Malang. Tetap setia menjadi pendengar Radio Dakwah Islam. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menapaki kehidupan yang senantiasa diridhai oleh Allah.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDIFM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Baik, sahabat RDI, jangan lupa nanti dari jam 9 sampai 10, ini ada undangan khusus untuk keluarga sahabat RDI ya. Keluarga lama, keluarga baru, atau mungkin yang mau berkeluarga sahabat RDI, untuk hadir di kajian Ahad Pagi yang insya Allah nanti bersama Ustadz Farid Hamid LC, kita akan membahas tema berjudul Pasanganmu Adalah Pakaianmu, Jagalah Raih Sakinah Mawaddah Warahmah. Nah, dan tentu sahabat RDI, program ini juga akan kami tayangkan live dari YouTube, Facebook, serta Instagram. Jadi kalau mungkin Anda qadarullah gak bisa hadir, maka tetap bisa menyimak dari ruang dengar Anda masing-masing, baik lewat radio ataupun lewat streaming di YouTube, Facebook, serta Instagram kami RDI FM Malang. Dan sahabat RDI, kalaupun nanti mungkin Anda mau tanya-tanya ke beliau ya sahabat RDI, kan beliau ini memang dinasnya di KUA sahabat RDI, dan juga sering sekali menghadapi permasalahan rumah tangga. Barangkali Anda perlu saran dari beliau, nanti bisa ya tanya-tanya sedikit lah ke beliau sahabat RDI ya. Tapi pastikan Anda hadir di pagi hari ini di Masjid An-Nur Jagala Malang, Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 7, mulai jam 9 sampai 10 pagi untuk mengikuti kajian dengan pembahasan pasanganmu adalah pakaianmu, jagalah raih sakinah mawaddah warahmah. Terselenggara kerjasama Masjid An-Nur Jagalan, An-Nur Mart, dan Radio Dakwah Islam yang 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Wa la tus'id khaddaka

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap pilih Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Umar Mita Elsi.
6: Maaf ya Bu, yang di masjid belum tentu lebih mulia daripada yang tidak di masjid. Kita tidak pernah tahu Bu, kadang-kadang kita kemarin itikaf 3-10 hari, tapi bisa jadi Allah tidak menerima itikaf kita karena ada kesombongan. Bisa jadi ada orang di luar yang tidak bisa itikaf tapi mulia ketika dia menyambung kehidupan. Maaf, saya sampaikan. Saya kemarin 2 tahun lalu Bu, saya pernah ngejar kajian, qadarullah macet berat. Saya turun dari mobil, naik ojek. Ketika naik ojek, maka pada saat itu tukang ojeknya itu langsung nanya saya, Ustadz ya, ini pertanyaan yang paling susah dijawab. Iya Pak, saya Ustadz, karena melihat saya pakai gamis, pakai peci, naik saya. Mau kemana Ustadz? Mau ke sini. Wah saya senang banget Ustadz naik ke motor saya, walaupun dia nggak tahu nama saya. Terus dia nanya begini Bu, Ustadz, boleh nggak saya tanya apa Pak? Pertanyaan saya itu sederhana aja. Saya itu kalau ngojek di bulan Ramadan, saya tidak kuat kalau ngojeknya dari pagi. Saya ngojeknya itu biasanya jam 2:30-3 baru keluar. Kalau saya maghrib selesai, itu biasanya belum cukup. Standar kecukupan keluarga kecil saya 75.000. Kalau saya pulang tidak membawa 75.000, berarti istri saya harus ngutang untuk mencukupi kebutuhan pada hari itu. Ustaz, kalau saya pulang maghrib tidak cukup, belum dapat 70.000. Saya biasanya maghrib berbuka di masjid, sholat maghrib berjamaah saya teruskan, dan saya tidak bisa terawih di masjid Ustaz, karena biasanya belum dapat 70.000. Saya biasanya dapat 70.000 itu kalau jam 9 atau 9:30 baru dapat 70.000. Kalau sudah dapat 70.000 saya pulang. Saya pertanyaannya apa Ibu? Pertanyaannya begini, Ustaz, salah enggak kalau saya terawihnya itu setiap hari lebih sering di rumah berdua sama istri Ustaz? Karena kalau saya paksakan terawih di masjid, keluarga saya enggak bisa makan. Saya usap-usap itu punggungnya Bu. Insya Allah Pak, enggak apa-apa Pak. Bapak itu menyambung hidup, terawih itu sunnah, memberikan kecukupan kepada keluarga itu wajib. Tapi kalau Bapak punya rezeki dan sudah cukup pulang ya Pak langsung. Iya Ustaz, kadang-kadang ada customer ngasih saya 100.000. Kalau ngasih 100.000 saya langsung pulang Ustaz, rawahnya di musola kampung bareng-bareng. Kan tapi tidak setiap hari orang itu ngasih saya 100.000 sebagai customer saya. Bisa jadi orang-orang semacam itu punya kedudukan di sisi Allah.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Umar Mita Elsi.
7: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat As-Sajdah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad bin Anis bin Syahab dari Majelis Rasulullah Malang. Ikuti terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semakin menambah wawasan ilmu agama kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, besok jangan lupa di hari apa besok? Senin ya. Ikuti program kajian Ba'da Dzuhur bersama Ustaz Alvin Shohih yang insyaallah akan melanjutkan membahas satu kitab berjudul Kitab Rizki. Ya. Dan ini bukan kitab isinya rizkinya orang-orang, enggak sahabat RDI ya. Ini kitab membahas tentang hakikat rizki dan juga semoga nanti bisa merubah cara pandang kita tentang rizki ini sahabat RDI. Nah, insyaallah besok akan tayang di program kajian Ba'da Dzuhur setelah sholat duhur sampai selesai. Live dari Musola Baitur Rahman, Perumahan Grand Permata Jingga. Nah, sahabat RDI, ikuti program kajian Ba'da Dzuhur yang hadir setiap hari Senin dan Selasa bersama Ustaz Alvin Shohih dan Ustaz Abdul Hadromi. Kerjasama Yayasan Permata Jingga dan Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Radio Dakwah Islamia. Media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: أعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون.
1: 107,7 RBS Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Ahzab.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Ahzab.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

شكورا. وإذ قال الطائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا.

0: masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
1: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
0: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafidzallahu Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Yahsabunal ahzaba lam yadhhabu wa in ya'til ahzabu yawaddu law annahum badun fil a'rab yas'aluna 'an anba'ikum ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ذكر الله كثيرا ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله

0: والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
1: راديو دعوة إسلامية ميديا إنسبيراسي menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dr. Adian Husaini, Ketua Program Dokter Pendidikan Islam di Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga dengan mendengar radio ini semakin menambah keilmuan, takarrub kita kepada Allah, dan menjaga meningkatkan ukhuwah kita sebagai sama muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, nanti malam jangan lupa untuk mengikuti program kajian Maghrib bersama Ustaz Zahdadrom Eskom yang akan melanjutkan membahas kitab 40 hadis tentang hadi. Dan bab yang akan dibahas pada edisi malam hari ini adalah terkait dengan perlunya kita mengupdate terus iman kita, sahabat RDI. Karena iman itu tempatnya di hati, maka ini perlu terus kita update supaya enggak, apa sahabat RDI ya, sebenarnya kondisinya sudah aus, ya sudah terkikis, tapi enggak pernah kita update, jadi akhirnya malah menurun. Nah, oleh karena itu perlu kita update. Nah, nanti malam kita akan bahas bareng di program kajian Maghrib, atau maaf, kita akan simak pembahasannya di program kajian Maghrib bersama Ustaz Zahidadrom Eskom, kerjasama Masjid An-Nur Jagalan, An-Nur Mart, dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan.
2: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan.
3: A'udhu billahi minas syaitanir rajim.
4: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا

0: قدوات نبوية.
1: حديث 29
2: dari kitab hadis arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah.
1: Pintu-pintu kebaikan dan kewajiban menjaga lisan.
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه، تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت بلى يا رسول الله. قال رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال كف عليك هذا. قلت يا نبي الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, ia berkata, aku berkata, wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku suatu amal yang dapat memasukkanku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh, engkau bertanya tentang perkara yang besar, tetapi sesungguhnya hal itu adalah mudah bagi orang yang Allah mudahkan atasnya. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan pintu-pintu kebaikan? Puasa adalah perisai. Sedekah itu memadamkan kesalahan seperti air memadamkan api. Dan salatnya seseorang di pertengahan malam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah engkau kutunjukkan tentang pokok segala urusan, tiang-tiangnya, dan puncaknya? Aku katakan, mau wahai Rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pokok segala urusan adalah Islam, tiang-tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maukah ku jelaskan kepadamu tentang hal yang menguatkan itu semua? Kukatakan, mau wahai Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam lalu memegang lidah beliau dan bersabda, jagalah ini, yaitu lisan. Kutanyakan, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa dengan sebab perkataan kita? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ibumu telah kehilanganmu. Kalimat ini menunjukkan keheranan beliau, dan kalimat ini merupakan kebiasaan yang ada pada zaman itu. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Tidaklah manusia masuk ke neraka di atas wajah mereka atau di atas hidung mereka, melainkan karena hasil lisan mereka. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau berkata, hadis ini hasan sahih.
5: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Saba.

كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم

Bapak-bapak, monggo di aturi maju aja ke depan, mendekat, biar yang belakang datang nanti di belakang. Monggo yang masih di belakang bisa mendekat ke depan, kita akan mulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Alladzi an'amana bi ni'matis sihhati wal faragh. Alladzi an'amana bi ni'mati al fursah ats-tsaminah li talabil ilmi syar'i. Alladhi at'amana bikuli ni'am wa bini'amihi tatimus salihat wa bini'amihi tatanazzalur rahmat. Alhamdulillahilladhi allafa baina kulubina fa asbahna bini'matihi ikhwana. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyina wa qaidina wa qudwatina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjih wa man da'a bi da'watih wa man jahada bi jihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ibu bapak, jamaah Masjid An-Nur, sahabat RDI dimanapun berada, pemirsa Madani TV, hafidhakumullah, akramakumullah, a'azzakumullah. Semoga panjenengan semua senantiasa dalam lindungan Allah, taufik, hidayah, inayah, riayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga panjenengan dan keluarga semua diberikan oleh Allah sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat rizki, dan sehat ekonomi. Semoga panjenengan semuanya diberikan oleh Allah sehat mental, spiritual, sehat intelektual, sehat emosional, dan sehat finansial. Bapak-bapak, monggo maju ke depan, mendekat ke sini daripada banyak yang masih kosong. Kalau mau senden di depan juga banyak untuk bisa senden. Bapak Ibu dan sahabat RDI, pemirsa Madani TV, mudah-mudahan jenengan semuanya diberikan Allah sehat, sehat Islam dan iman, sehat sandang pangan dan papan, sehat keuangan, pemasukan dan pengeluaran, sehat pertemanan, pergaulan, sehat kegiatan sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak, kita lanjut tentang masalah keluarga. Kebetulan saya diamanai tentang masalah keluarga, dan ini menjadi PR kita bersama untuk terus meningkatkan kualitas keluarga kita. Apalagi Rasulullah pernah menyampaikan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Sebaik-baik kalian adalah yang baik ucap dan sikapnya kepada keluarganya, suami ke istri ke suami, bahkan orang tua ke anak, anak ke orang tua, karena keluarga terdiri dari itu, suami, istri, anak. Maka saya yakin kita semuanya menginginkan ketika kita berkeluarga, ketika kita menikah, membangun rumah tangga itu sebagaimana cita-cita bersama, yaitu membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, mewujudkan baiti jannati, rumahku, surgaku, untuk nanti bisa mendapatkan surga yang sebenarnya di akhirat. Nah, dalam kesempatan yang sangat singkat ini, sampai jam 10-an, kita akan diskusi tentang pasanganmu adalah pakaianmu.
pasangan jenengan adalah pakaian panjenengan. Jagalah dia, raih sakinah mawaddah warohmah untuk mendapatkan jannah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir ini insya Allah bersama keluarga, istri dan anak-anak kita nanti tidak hanya kumpul di dunia, insya Allah nanti kita akan kumpul bersama-sama di surga. Dan mudah-mudahan surga kita surga Firdaus. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu bapak, dalam Al-Quran Allah memberikan gambaran yang sangat indah tentang hubungan suami istri di surat Al-Baqarah 187, surat kedua ayat 187. Allah menyebutkan hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Mereka para istri itu pakaian bagi kalian dan kalian adalah pakaian bagi mereka. Ini visualisasi gambaran yang sangat indah. Digambarkan suami adalah pakaiannya istri, istri adalah pakaian suami. Kita bisa mengaplikasikannya tentu dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita bisa benar-benar menjalankan makna kandungan dari suami itu pakaian istri, istri adalah pakaian suami. Bagaimana caranya untuk bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam kita berumah tangga? Ada beberapa poin Bapak Ibu. Yang pertama, yang namanya pakaian itu kebutuhan kita, bahkan ini kebutuhan primer. Pakaian itu kebutuhan primer kita, buktinya setiap kita tidak rela telanjang, apalagi telanjang bulat keluar rumah, kecuali ODGJ atau orang dengan gangguan jiwa atau orang dengan gangguan mental, orang gila, keluar gak pakai baju, gak malu. Tapi ketika masih normal, jangankan telanjang gitu ya, kita tidak menutup aurat saja, ya kita harusnya malu. Apalagi ini jelas-jelas tidak sekedar kebutuhan, tapi merupakan kewajiban untuk menutup aurat itu. Dari situ kita paham bahwa pasangan itu kebutuhan primer seseorang. Sebagaimana pakaian menjadi kebutuhan primernya. Suami istri saling membutuhkan satu dengan yang lain. Karena tanpa pasangan, agama seseorang tidak akan pernah sempurna. Itulah maka kemudian dalam sebuah hadis ketika kita menikah itu, sesungguhnya kita menyempurnakan nisfuddin, separuh agama, separuhnya kita dapatkan dari proses kehidupan berumah tangga sehari-hari. Jadi pakaian ini yang memang merupakan kewajiban dan ini adalah kebutuhan kita, kebutuhan primer dengan segala tuntutan, dengan segala fungsi dan kegunaannya. Maka yang kedua, pakaian itu memiliki beragam fungsi. Ketika Allah mewajibkan kita A, B, C, itu tentu ada hikmah, ada fungsi. Enggak mungkin Allah menyuruh kecuali di situ ada hikmah, fungsi, kebaikan untuk kita. Sebagaimana tidak mungkin Allah melarang sesuatu kecuali dalam larangan itu ada hikmah, ada kebaikan untuk kita. Ini yang harus kita pahami. Sekecil apapun itu perintah atau larangan Allah itu untuk kebaikan kita semua. Termasuk Allah mewajibkan kita untuk berpakaian, menutup aurat. Maka pasangan kita adalah pakaian kita. Selain yang pertama kebutuhan dan itu kebutuhan primer. Yang kedua, pakaian itu memiliki beragam fungsi. Yang pertama, menutupi aurat. Dan ini perintah Allah. Di surat Al-A'raf ayat 26 Allah menyebutkan ya bani adama qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai anak Adam, kita semua sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian, mewajibkan kepada kalian berpakaian untuk menutupi aurat
kalian. Nah, menutupi aurat ini kaitannya dengan keluarga dan rumah tangga bagaimana? Yang pertama, menutupi aurat itu adalah menutup, mohon maaf, urusan ranjang. Disebutkan dalam sebuah hadis, sesungguhnya aswa, orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang suami yang berhubungan biologis dengan istrinya dan seorang istri yang berhubungan biologis dengan suaminya, kemudian menceritakan rahasia yang ada itu, apalagi ke medsos dan lain sebagainya, menceritakan kejadian di atas ranjang itu ke mana-mana. Ini orang yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah. Makanya menutupi aurat, yang namanya sudah ditutup ya jangan dibuka. Yang namanya sudah menutupi aurat, ya menutupi sesuatu yang aib, tidak pantas untuk dibuka, apalagi disebar, apalagi di medsos, apalagi di zaman seperti ini. Sekali nyebar bisa jadi tidak hanya di secara skala nasional, bahkan internasional, nyebar ke seluruh dunia. Nah ini yang harus diperhatikan, sekecil apapun gak boleh disebar. Menutup aurat yang kedua artinya menutup kekurangan pasangan kita. Sebagaimana pakaian menutup aib fisik, maka dalam rumah tangga seharusnya masing-masing suami dan istri saling menutup aib pasangannya. Ini namanya aib, ya jangan disebar, harus ditutup. Masing-masing suami dan istri saling menutupi aib pasangannya untuk kebaikan keluarga, baik suami ataupun istri dan seterusnya. Saya yakin semua kita tidak senang kalau aib kita disebarkan atau diceritakan ke orang lain, meskipun itu ke keluarga sendiri. Aib ini baik fisik atau perilaku, ucap, perbuatan, atau mungkin aib agamanya. Mungkin kurang bisa memahami agama, pemahaman agamanya sangat minim, ini tidak pantas dan tidak boleh untuk diceritakan ke siapapun. Karena itu termasuk aib. Itu aurat yang harus ditutupi oleh keduanya, baik suami ataupun istri. Jika aib saudara muslim yang lain, itu wajib kita atau dianjurkan untuk menutupinya, maka apalagi aib pasangan kita, suami kita, istri kita, anak kita, orang yang sangat dekat dengan kita, maka wajib dan lebih utama untuk kita tutup rapat. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah mengingatkan, man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutupi aib saudaranya muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Apalagi di zaman-zaman yang seperti ini, ketika kita melihat aib saudara kita, teman kita, tetangga, gak usah disebar, gak usah diekspos. Meskipun itu benar, harus dijaga kehormatan saudara kita, teman kita. Apalagi itu adalah pasangan kita, istri dan anak-anak, suami. Ini orang yang paling dekat yang harus kita jaga. Jaga kehormatannya, jaga kesuciannya, jaga kemuliaannya. Sebagaimana kita menjaga ketika pasangan kita, istri kita, suami kita, anak kita mungkin lapar, jangan sampai kelaparan, jangan sampai kurang gizi, maka kehormatannya, kemuliaannya, kesuciannya wajib juga untuk kita jaga, lebih berhak daripada orang lain. Saudara kita, teman kita, tetangga kita mungkin punya aib, nah ketika kita melihat itu kita wajib untuk menutupinya. Maka suami, istri, anak kalau ada aib wajib untuk dijaga rapat-rapat. Baik, kemudian berikutnya menutup problematika yang terjadi dalam bahtera rumah tangganya. Hendaknya pasangan suami istri menutup rapat masalah rumah tangga, problematika rumah tangga, kekurangan dalam rumah tangga, ketidaknyamanan dalam rumah tangganya. Karena itu merupakan aib. Tidak perlu orang lain tahu apa yang terjadi dalam rumah tangga kita. Kecuali sangat darurat dan itu untuk mencari solusi.
Dan itu pun diperkenankan meminta tolong pihak ketiga dengan syarat bagus agamanya, amanah, terpercaya untuk tidak menyebarkan itu ke orang lain. Itu enggak apa-apa. Kita mencari solusi bersama permasalahan rumah tangga kita ke seseorang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas keilmiahan, keagamaan. Agamanya baik, orangnya soleh, alim, dan amanah. Tidak menceritakan ke yang lain. Ini boleh kalau seperti itu, karena kita sedang mencari solusi masalah rumah tangga kita. Kalau tidak seperti itu, jangan gampang kita menceritakan ke orang lain. Ini yang biasanya terjadi, muncul sumber perselingkuhan, perzinahan, bahkan akhirnya kemudian menjadi perceraian ketika sedikit-sedikit ada masalah cerita ke orang lain. Apalagi itu lawan jenis, teman di kantor, teman di masyarakat, tetangga, teman di medsos, dikit-dikit cerita, baik itu japri atau pakai apa namanya WA khusus itu. Maka yang seperti itu akhirnya mungkin awalnya nggak ada masalah, tapi setan itu kan sangat kuat sekali, dibias, ditiupkan godaan-godaan, akhirnya kemudian muncul simpati, kasihan. Akhirnya setelah itu muncul kemudian saling melengkapi. Kekurangannya di bapak atau suami itu atau si istri itu akhirnya kemudian dibantu sedemikian rupa, nyaman, dan akhirnya lah terjadi perselingkuhan, terjadi perzinahan, bahkan kemudian akhirnya ada yang gugat cerai atau menceraikan istrinya, menggugat cerai suaminya, dan akhirnya menikah dengan seseorang yang tadi dicurhati atau dimintai tolong ini itu dan lain sebagainya. Nah, ini poin-poin yang jangan sampai terjadi pada kita dan keluarga kita. Baik, kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sahabat RDI dimanapun berada, pemirsa Madarmi TV hafidhukumullah akramakumullah. Selanjutnya fungsi pakaian yang kedua, setelah yang pertama penutup aurat, yang kedua adalah pelindung. Pelindung dari teriknya panas, dari matahari, dari hawa dingin, atau hal-hal yang membahayakan lainnya. Dan di sini disebutkan oleh Allah dalam sebuah ayat, di surat An-Nahl ayat 81, Allah menegaskan, وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَوْبِيلَ تَكِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَوْبِيلَ تَكِيكُمْ بَأْسَكُمْ إِلَىٰ أَخْرِ الْآيَةِ. Dan dia Allah telah menjadikan pakaian bagimu yang memeliharamu dari panas, terik panas, dan pakaian yang melindungimu dalam peperangan, dari dingin, dari peperangan ketika kemudian pakai baju besi dan lain sebagainya. Masing-masing pasangan harus menjadi pelindung yang lain. Inilah

sudah kita kerjakan, sudah kita laksanakan dengan baik. Yang pertama, dalam keluarga kita masing-masing, suami, istri, orang tua, anak, melindungi dari gangguan orang jahat. Melindungi dari gangguan orang-orang yang akan mencelakakan kita. Suami wajib melindungi istrinya, istri pun juga melindungi suami. Orang tua melindungi anak, anak juga melindungi orang tua. Bahkan Nabi Rasulullah bersabda, siapapun yang terbunuh ketika membela keluarganya, maka dia syahid. Ya na'udzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi ketika misalnya malam-malam ada perampok masuk ke rumah, lalu kemudian kita sebagai suami memergoki, lalu kemudian mungkin terjadi duel, kita melindungi istri dan anak kita, lalu kemudian qadarullah terbunuh, maka insyaallah kata Rasulullah adalah meninggal matinya mati syahid. Demikian juga istri barangkali juga melindungi keluarganya, hartanya, ketika ada mungkin rampok siang hari, suami pas sedang keluar, lalu mungkin berantem dengan rampoknya itu, lalu kemudian terbunuh, kata Rasulullah, insyaallah mati syahid di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, melindungi dari api neraka. Ini surat At-Tahrim ayat 6, kita insyaallah sudah sangat paham dengan ini. Fungsi pakaian tadi adalah melindungi. Yang kedua, melindungi dari api neraka ini. Ya alladzina amanuku anfusakum wa ahlikum naro ila akhiril ayah. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, sampai akhir ayat. Jadi dengan mentaati Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah, menjaga keluarga kita semuanya dari melakukan kesalahan, dosa, maksiat yang mengundang murka Allah dan akhirnya kemudian menjadikan masuk neraka. Ini harus kemudian kita suami istri, kalau suami ke istri, istri ke suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua, semuanya wajib sepakat untuk ini. Yaitu dengan kita taat kepada Allah dan Rasulnya, mengajarkan ilmu dan adab kepada anggota keluarga itu, berusaha semaksimal mungkin untuk menghindar, melarang, agar mereka menjauhi dosa dan maksiat, kemungkaran. Ini kewajiban semua. Tidak hanya suami aja, meskipun kewajiban suami lebih besar ya, karena ada hadis memang kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih war rajulu ra'in fi baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyati ila akhiril hadis. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungan jawab akan kepemimpinan kalian. Seorang suami pemimpin di rumah untuk istri dan anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah akan kepemimpinannya itu. Tetapi istri juga punya tanggung jawab. Kalau misalnya suami berbuat salah, istri gak boleh diam, gak boleh cuek. Nah, itu kan tanggung jawabnya sendiri. Tidak. Istri juga punya kewajiban untuk mengingatkan. Istri juga punya kewajiban untuk hati-hati melepas suaminya berangkat, hati-hati yang... Dan ini dulu para sahabat itu, istrinya ketika suami mau berangkat itu selalu berpesan, tolong hati-hati, jangan bawa pulang ke rumah sepeser pun kecuali benar-benar halal. Jangan bawa sepeser pun dari sumber yang haram. Para istri itu bilang, kami tidak siap menjadi bahan bakar api neraka. Ini istri juga punya kewajiban untuk itu, menjaga suaminya, menjaga anaknya juga, sebagaimana suami juga punya kewajiban kepada istri dan anak untuk menjauhkan dari api neraka. Ini punya kewajiban bersama masing-masing. Ya, istri kewajiban menjaga dari api neraka, anaknya mengingatkan untuk menjadi anak-anak yang soleh, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, kemudian melindungi dari zina. Suami melindungi istrinya dari berselingkuh, istri juga menjaga suaminya agar tidak berselingkuh, tetap setia dengan pasangannya, dan tidak melakukan yang diharamkan oleh Allah, terutama na'udzubillah zina. Ini yang sering terjadi, apalagi di zaman-zaman seperti ini, suami selingkuh, istri selingkuh. Nah, ini masing-masing punya kewajiban untuk melindungi dari zina ini. Dan dari sinilah maka kemudian, kalau suami itu menjalankan tugas seperti ini, istri juga menjalankan kewajiban seperti ini, agar suaminya tidak berselingkuh, tentunya kewajiban-kewajiban sebagai suami ke istri, istri ke suami dijalankan dengan semestinya. Suami ketika di rumah, ya, mungkin

0: habis dari kerja, lalu kemudian mohon maaf, barangkali mengajak istrinya untuk hubungan suami istri, maka sang istri enggak boleh menolak. Itulah kalau dalam sebuah hadis, ketika suami mengajak istrinya untuk berhubungan, lalu kemudian istrinya menolak tanpa ada alasan, maka Allah melaknat dari malam itu sampai pagi. Kalau dari pagi ya sampai malam, itu hadisnya sahih. Karena ini bagian daripada menjaga suami dari zina. Karena kalau seandainya istri menolak, istri tidak melayani suami, maka kalau akidah, kalau imannya suami itu sangat rendah, sangat tipis, maka bisa saja dia cari yang lain. Bisa saja dia jajan dengan wanita lain, pelacur, PSK, dan lain sebagainya. Demikian pula sebaliknya, suami juga harus menjaga istri dari zina, misalnya tidak keluar rumah kecuali tanpa izinnya, apalagi tidak berbicara dengan yang bukan mahramnya, tidak berduaan, dan lain sebagainya. Ini bagian-bagian dari perzinahan itu. Kita dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32 kan, wala takrobuz zina. Kalian jangan mendekati hal-hal yang bisa mengarah kepada perbuatan zina, apalagi zina beneran. Hal-hal stimulus yang mengajak, mengarah kepada yang haram itu dalam Islam harus di-cut, harus dihindari, agar tidak nanti terjerumus ke situ. Itulah maka kemudian Islam mengatur sedemikian rupa dalam berinteraksi dengan lawan jenis, tetap menutup aurat dengan baik, lalu kalaupun bicara itu tidak dibuat-buat, kemayu, macam-macam, dan lain sebagainya, bicara yang benar, jaga hubungan, tidak ikhtilat, campur baur, tidak berduaan dengan lawan jenis, meskipun di tempat kerja, macam-macam, dan sebagainya. Ini dalam rangka agar masing-masing terjaga dari tindak yang diharamkan Allah, yang menjadikan Allah murka itu sendiri. Baik, kemudian fungsi pakaian yang ketiga adalah perhiasan. Ibu bapak, pakaian, insya Allah kita semua tahu, dengan kita berpakaian bisa menjadi indah. Menjadi, kalau laki-laki lebih ganteng, kalau perempuan lebih cantik. Maksudnya perhiasan itu lazimnya merupakan kebanggaan bagi pemiliknya. Maka istri dan suami sama-sama berusaha untuk menjadikan kebanggaan satu sama lain. Keduanya harus berlomba menghiasi akhlak perilakunya dengan akhlak yang terpuji. Secara mungkin dari zahir kalimatnya, kalau kita punya istri, istri punya suami, kalau berpakaian itu, apalagi berduaan keluar, mau ada acara ke walimatul arus, urus itu, atau mau mungkin silaturahim ke keluarga gitu, secara zahir, kalau dalam berpakaian, pilihlah pakaian yang bagus lah. Kalau kita keluar, biar suami bangga, istri pun juga bangga. Meskipun secara umum, itu rata-rata suami banyak ngalah. Secara umum ya. Pakaiannya suami itu biasanya cuma itu aja. Beda dengan pakaian istri. Tapi gak apa-apa, ini dalam rangka untuk memuliakan istri, membahagiakan istri. Itu. Sepatu kadang-kadang cuma punya satu toh. Kalau istri bisa 10. Bisa 15, baju juga gitu, cuma punya 5, istri bisa sampai 3-4 almari. Ya, berapa? Oh, baju Senin, baju Selasa, baju Rabu, baju Kamis, baju Jumat, baju Sabtu, baju Ahad gitu ya. Dan itu kalaupun keluar itu biasanya dibuat matching Ustaz ya, biasanya ya. Bajunya hijau, ya sepatunya hijau gitu. Jilbabnya hijau gitu. Subhanallah. Tasnya hijau. Ya, kalau suami ya apa adanya, ya itu-itu saja. Tawadhu, mengalah, masya Allah gitu loh. Nah ini ya saking cintanya, saking besar pengorbanannya suami sampai seperti itu. Yang penting istrinya bisa berpakaian bagus, suami sih apa adanya saja gitu loh. Tapi intinya begini, nah ini secara zahiriyah fungsi pakaian hunna libasun lakum wa antum libasun lahun tadi adalah bahwa suami berpakaian yang berhias, istri juga demikian, ketika kita jalan itu saling membanggakan satu dengan yang lain. Biar tidak nanti dikira pasangan kita itu, kalau istri pakaian seperti itu, suaminya pakaian biasa, nanti dianggap pembantunya, nanti dianggap tukang ojek, nanti dianggap sopir, ya, dan seterusnya. Jadi ya mengimbangi gitu. Nah, lebih penting daripada itu, keduanya harus berlomba untuk menghiasi akhlak perilaku dengan akhlak yang terpuji. Apalagi jelas-jelas Rasulullah menyebutkan ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus shalihah. Dunia itu perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita shalihah. Hadis sahih riwayat Imam Muslim, bahkan ini disebutkan nomor 2668. Artinya, istri kita adalah perhiasan, suami juga perhiasan. Ketika kita kemudian menghias secara zahiriah, tadi pakaiannya bagus, ya kalau muslim begitu harus bisa menjaga kebersihan, tidak harus mahal. Bagus itu tidak harus mahal, apalagi memang mahal, enggak apa-apa gitu ya. Tapi yang bersih keluar itu disetrika dengan rapi, ya insyaallah kita semua punya setrika lah. Jangan lecek karena itu akan menunjukkan siapa kita. Karena al-islamu nadhifun fatanadhofu, Islam itu bersih. Maka selalu jaga kebersihan, jangan kumel, jangan dekil gitu loh. Berangkat ke masjid apalagi mandi sedemikian rupa, bajunya juga disetrika dengan baik ya, dan seterusnya. Ini fungsi pakaian adalah perhiasan, kaitannya dengan keluarga, suami dan istri harus saling menghiasi akhlak yang mulia, ucap dan sikap, sehingga bangga gitu loh ketika kita punya suami yang akhlak ucapnya, sikapnya, perbuatannya itu baik, itu kita sebagai istri bangga. Sebagaimana kita juga bangga kalau kita punya istri yang baik, tutur katanya baik, ya tidak ngamuan, tidak ngomelan, tidak bertindak yang di luar. Itu kan kita bangga, subhanallah, alhamdulillah suamiku, alhamdulillah istriku baik, luar biasa, tutur katanya, perilakunya sangat menyenangkan dan seterusnya. Itu perhiasan. Baik, kemudian yang keempat, fungsi pakaian adalah untuk memberi kehangatan dan kenyamanan. Ini tadi sebenarnya sudah kita singgung, tapi secara spesifik lagi. Bahwa pakaian, kalau kita bicara masalah pakaian, di sini menghangatkan tubuh saat udara dingin. Pakaian menghangatkan hati dengan perhatian. Sebagai suami ataupun istri saling harus kemudian bisa memberi perhatian untuk menghangatkan hati jiwa dengan sikap pelukan, simpati, empati, kesediaan mendengar. Nah, ini dibutuhkan itu. Bapak Ibu, para suami khususnya misalnya, ketika kemudian kita pulang, istri kita menceritakan banyak hal, tolong dengarkan dengan baik. Jadilah pendengar yang baik, meskipun panjenengan tidak bisa memberikan solusi. Dan memang tidak harus ada solusi. Kalaupun ada, alhamdulillah. Ketika kemudian tidak bisa memberikan solusi, apa yang diceritakan istri, insya Allah sudah menjadi obat, sudah plong ketika sudah disampaikan kepada suaminya, tidak menjadi beban. Nah, ini menjadi penghangat, membuat nyaman. Demikian pula seandainya suami cerita kepada istrinya tentang kondisi di tempat kerja, kondisi di luar, macam-macam. Istri dengarkan. Kalau bisa memberikan solusi, alhamdulillah. Kalaupun tidak, maka cari solusi bersama. Yang penting beban itu sudah disampaikan masing-masing. Masing-masing sudah bisa mengetahui apa masalah suaminya, apa permasalahan istrinya. Maka ini poin-poin ya, kesediaan untuk mendengar, ya, simpati, empati, ada pelukan, perhatian. Ini sebagaimana fungsi pakaian adalah menghangatkan tubuh, maka dalam rumah tangga pun juga ada hal seperti itu. Meskipun kehangatan itu bukan sekedar sentuhan fisik, melainkan rasa diterima apa adanya, bukan ada apanya. Ada perhatian suami, oh tumben begitu perhatian ke istri, ternyata ada apanya, bukan apa adanya, dan itu beda. Gitu loh. Yang kalau apa adanya itu tulus, tapi kalau ada apanya itu karena faktor ada udang di balik peyek. Nah, itu yang jangan sampai terjadi gitu loh. Nah, poin-poin ini maka harus diperhatikan. Pasangan harus menjadi tempat bersandar dan sumber ketenangan, menghangatkan dikala duka dan memberikan kedamaian. Suami ke istri, istri ke suami. Jadi jangan malah tambah membuat kesro. Sekedar contoh, Bapak Ibu, Rasulullah ketika beliau menggigil, keringat dingin, ketakutan, pulang dari Gua Hira ketika menerima wahyu, Rasulullah wajahnya kelihatan sekali cemas, takut. Maka ketika kemudian cerita ke istrinya, bla bla bla bla bla bla, akhirnya kemudian apa yang dilakukan dan disampaikan oleh istri beliau, Khadijah radhiyallahu anha, jangan takut suamiku, aku akan membela panjenengan dengan segala yang aku punya, harta, jiwa, raga, nyawa, aku akan perjuangkan untuk panjenengan. Tidak mungkin ada yang bisa mencelakakan panjenengan. Jenengan orang baik. Jenengan tidak pernah menyakiti siapapun. Selalu menghormati tamu. Selalu memberi bantuan. Tidak pernah menolak siapapun yang meminta kepada panjenengan. Maka jenengan tidak layak kalau kemudian dihinakan oleh orang lain. Aku, Rasul Khadijah pasang badan. Aku akan membela panjenengan. Siapa yang tidak senang ketika kemudian kita ada masalah, lalu kemudian istri kita mendukung seperti itu, bahkan tidak hanya harta, bahkan nyawa. Luar biasa kan? Kalau kita bandingkan dengan kondisi hari-hari ini, misalnya ada seorang istri ketika menerima suaminya, suaminya pulang dengan wajah ya, cemberut, lalu kemudian cerita, tadi ada masalah, rugi 1 juta, kadang-kadang sang istri kan gak siap, ngawamuk, ngunwe kaentos, udah jatuh tertimpa tangga. Nah itu jangan sampai terjadi Bapak Ibu, ya tolong itu dijaga sedemikian rupa. Berilah kata-kata yang baik, gak apa-apa suamiku, sayangku, cuma 1 juta, di luaran sana ada yang rugi 1 miliar, bangkit lagi, insya Allah besok kembali, beruntung 2 juta gitu. Jadi dibesarkan hatinya, dibesarkan jiwanya, jangan malah dijatuhkan, sudah jatuh tertimpa tangga, kasihan. Kalau model-model seperti ini, biasanya suami banyak membawa beban, menyimpan beban. Suami yang seperti itu, istri yang begitu modelnya, suami cepat mati. Tolong hati-hati ya. Udah jatuh tertimpa tangga, di rumah diomeli, disakiti, disentai kalau bahasa Jawanya. Maka tolong para istri. Demikian juga ketika istri cerita. Mungkin di rumah ada cowek pecah, ada genteng bocor, ada apa begitu. Istrinya juga, suami juga harus bisa memberikan solusi. Jangan khawatir, kalau gak bisa membetulkan sendiri, panggil tukang. Cari tukang. Jadi saling gitu, saling untuk menjadi tempat bersandar, sumber ketenangan, menghangatkan di kala duka dan terus memberikan kedamaian, kenyamanan dalam berumah tangga. Jangan khawatir suamiku, jangan khawatir istriku, aku terus berada di sisimu. Pasang badan untuk membelamu, jiwa raga bahkan nyawa untuk pasangan kita. Apalagi kita tahu bahwa suami kita itu kan garwo, suami garwo istri, istri juga garwo. Garwo itu kan sigarane nyawa, separuh nyawa. Aku tanpamu tiada arti, seperti debu yang berterbangan. Masya Allah. Kalau ini bisa kita lakukan, kita praktekkan, indah sekali hidup rumah tangga itu. Ya, jadi tidak menjadi beban. Banyak suami yang tidak senang pulang itu gara-gara kadang-kadang ketika pulang malah tambah jadi beban. Wis mending di kantor, wis mending mungkin alasan apa namanya lembur. Nongkrong aja di warung, nongkrong aja di pos satpam itu, main catur sama teman-temannya dan sebagainya. Gara-gara ketika kemudian kumpul malah tambah jadi masalah itu gitu loh. Nah ini, kemudian berikutnya, karena waktu yang sangat singkat, yang nomor 5 adalah memperindah dan memperelok kehidupan. Pakaian memperindah penampilan, ya pasti. Bahkan dengan segala cara kadang-kadang suami dan istri itu membeli pakaian yang mahal karena bisa dalam rangka untuk ini memperindah dan memperelok kehidupan. Begitu pula pasangan, mereka menyempurnakan satu sama lain dalam perjalanan hidup. Suami yang baik mengangkat martabat istrinya, istri yang baik memperindah kehidupan suaminya dengan kelembutan dan akhlak mulia, dan dari rumah tangga yang sehat terpancar kebaikan bagi keluarga dan masyarakat. Jadi Pakaian kita itu bisa menentukan status kita. Makanya ada baju kebesaran, bukan kegedean ya. Baju kebesaran itu baju raja, ya itu biasanya. Dan kalau panjenengan misalnya lihat ya para pembesar-pembesar misalnya di Saudi, Sheikh, itu selain baju gamis itu kan ada lagi baju luar itu kan, yaitu dalam rangka untuk itu. Sheikh-sheikh itu pakai bajunya double-double begitu. Kita pun juga demikian, para pejabat-pejabat itu ada baju, ya paling tidak baju seragamnya yang apa namanya itu, pakaian DPL yang safari macam-macam itu, ada yang pakai jas, pakai dasi macam-macam. Itu memperindah dan memperelok kehidupan. Demikian juga, demikian pula suami dan istri dalam rumah tangga, itu ketika kemudian memperindah dengan saling masing-masing mengangkat martabat istri, mengangkat martabat suami, maka ini akan menjadi poin tersendiri bagi suami dan istri itu. Suami membela istri, istri membela suami. Ketika kemudian suami dijelekkan, istri dijelekkan, dihina, lalu kemudian dengan suami yang begitu bisa mengangkat derajat martabat istrinya, istri yang demikian juga, maka ini menjadi poin tersendiri bagi rumah tangga itu gitu loh. Maka saling harus kemudian kerjasama untuk memperindah dengan lembut dan akhlak yang mulia, dengan sikap yang baik, santun, maka akan terpancar kebaikan untuk keluarga dan masyarakat kita. Insya Allah dihormati, dimuliakan oleh tetangga, bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan kita, tetapi kebaikan akhlak kita, tutur kata kita, dan lain sebagainya. Ini yang mungkin kadang-kadang perlu untuk lebih ditingkatkan. Maka kalau kita barangkali tidak punya banyak harta, kita tidak termasuk orang kaya di tengah-tengah masyarakat kita, maka poin ini bisa kita ambil. Kita bersikap yang baik, akhlak yang mulia, tutur kata yang baik dengan tetangga, jangan pelit. Kalau kita masak, lalu kemudian masakan kita itu bisa keluar baunya sampai tetangga tercium, kata Rasulullah, perbanyak kuah bagi tetangga. Tapi tidak kuah tok, ya, dan isinya kalau itu daging atau apa. Kecuali kalau Idul Adha, ya masing-masing nyate gitu, tetangga kan tercium. Kita kasih tetangga, ya tetangga sudah dapat sendiri gitu loh, meskipun tidak semuanya nyate. Saya yakin tidak semua jenengan nanti kalau dapat daging lalu kemudian setiap rumah nyate semua gitu, enggak. Ada yang digulai, ada yang di macam-macam lah dan lain sebagainya gitu. Baik, kemudian berikutnya yang keenam, menunjukkan etika dan identitas sosial. Cara suami istri memperlakukan satu sama lain akan berdampak pada bagaimana mereka dipandang di tengah masyarakat. Ini sudah kita singgung ya. Rumah tangga yang rukun akan memancarkan keteduhan. Sebaliknya, rumah yang penuh pertikaian akan menyisakan kegelisahan yang dibawa keluar. Makanya Rasulullah bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya. Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik jenengan adalah yang paling baik sikap kepada keluarganya. Suami ke istri ke suami, orang tua ke anak, anak ke orang tua. Dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku. Ingat, hadis ini tidak menunjukkan sebaik-baik kita adalah yang paling rajin sholatnya, paling banyak puasanya, paling sering haji dan umrohnya, enggak. Hadis ini menunjukkan itu, sebaik-baik kita adalah yang paling baik sikap kita kepada keluarga kita, kepada istri, kepada suami, kepada anak. Ini harus kita jaga, karena ada juga orang itu yang rajin puasa, rajin sholat, tapi akhlaknya kepada orang lain gak baik. Dan bahkan ini tidak bisa menjadi sebab masuk surga, bahkan kebalikannya bisa menjadi sebab masuk neraka. Dalam kitab Al-Adabul Mufrad, karangan Imam Al-Bukhari, itu ada seorang sahabat yang waktu itu melaporkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fulanah min ahlil jannah. Wahai Rasulullah, bu fulanah itu calon penghuni surga. Kata Rasulullah, jenengan tahu dari mana? Saya tetangganya. Saya amati kalau beliau itu kalau malam rajin sholat tahajud, qiyamul lail, kalau siang rajin puasa. Apa kata Rasulullah? Akhbaruni Jibril bi annaha min ahlin nar. Aku diberitahu malaikat Jibril, bu fulanah yang jenengan sebut itu calon penghuni neraka. Maka sahabat ini kemudian heran, kok bisa? Ahli tahajud, ahli puasa, tapi calon penghuni neraka. Akhirnya diselidiki, karena sahabat ini percaya penuh informasinya dari Rasulullah, Rasulullah dari malaikat Jibril, malaikat Jibril tentu dari Allah. Maka diselidiki, seminggu, dua minggu, sebulan, akhirnya kemudian beliau kembali ke Rasulullah. Sodaktum ya Rasulullah, panjenengan benar. Bu Fulana yang waktu itu saya ceritakan kepada panjenengan calon penghuni surga, karena rajin sholat malam, rajin puasa, tapi panjenengan menyebutkan calon penghuni surga. Akhirnya kemudian saya selidiki ulang, ternyata betul, ada satu kekurangannya, apa? Fulana tu'zin nas, tu'zi jironaha, tu'zi al-akhirin. Di dalam hadis itu panjang disebutkan, Bu Fulana itu ternyata tidak bisa menjaga ucap dan sikapnya. Masih suka menghina orang lain, menghina keluarganya, menghina tetangganya, menghina temannya, menghina masyarakatnya. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha hiya min ahlinar. Tidak ada kebaikan bagi Bu Fulana yang seperti itu. Dia calon penghuni neraka. Maka sholat puasa, meskipun itu ibadah yang tujuannya, jabama rahimakumullah, sahabat RDI dimanapun berada, pemirsa Madani TV, hafidhukumullah, ibadah itu sesungguhnya akan membentuk karakter pribadi yang soleh soliha. Sholat. Di surat Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha anil faksa wal mungkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Artinya, dengan ibadah sholat diharapkan jadi orang yang soleh, soliha. Faktanya tidak begitu kan? Ada yang habis sholat kemudian nyuri sandal, sepatu, datang ke masjid, pura-pura jamaah atau jumatan, tapi nuker sandalnya. Tinggalkan yang jelek, ambil yang baik, kata kiainya. Akhirnya ngambil yang baik-baik, nuker. Padahal habis sholat. Makanya kita sering malu sama tetangga sebelah. Orang-orang Kristen Hindu Buddha ya, di kelenteng gereja itu gak pernah ada kehilangan sandal, sepatu. Gereja, kelenteng, gak pernah ada kehilangan. Kehilangan sandal sepatu selalu di masjid. Kenapa? Oh iya, dipakai. Di masjid dipakai. Ya, tapi ini fakta gitu loh. Makanya, ya, kata Rasulullah ini pakaian itu identitas sosial dan ini menunjukkan kalau orang itu baik, maka kalau keluarganya bagi kita tadi, sholatnya, puasanya, hubungan dengan sesama, tetangga, maka insya Allah ini yang bisa disebut sebagai calon-calon penghuni surga. Mudah-mudahan kita nanti bisa seperti itu. Ya. Masyarakat itu akan memandang seperti itu, Pak, Bu. Jadi saya pernah itu tanpa sengaja ya, ke warung toko gitu, minimarket gitu loh. Si pemilik minimarket itu kemudian tanya, karena saya datangnya sendiri, enggak sama istri, biasanya selalu sama istri boncengan gitu. Istri saya seneng kalau belanja selalu bersama saya itu, karena yang bayari saya gitu loh itu. Jadi enggak kalong uangnya itu. Nah, aman, istri seneng kalau seperti itu gitu. Nah, yang saya jadi perhatian itu pemiliknya ini. Tanyanya gini, "Pak, kok sendirian?" gitu loh. Memangnya kenapa? Kak, kok enggak sama istri panjenengan gitu loh. Memangnya kenapa? Saya kan kepo juga gitu loh. Selama ini gitu loh, hanya jenengan yang selalu runtang, runtung berdua, kesana kemari, boncengan sepeda motor, terus begitu kelihatan harmonis, kelihatan baik begitu itu. Saya tidak pernah menyangka diperhatikan orang seperti itu gitu. Akhirnya waktu itu saya bilang, kebetulan istri saya ada acara dan tadi sudah pesen nanti seperti biasanya belanja, tolong belikan ini gitu. Sehingga saya belanja, istri pulang acara sudah ada di rumah gitu loh. Jadi masya Allah, kita itu dilihat orang, Pak, diperhatikan. Maka inilah identitas sosial, bagaimana sikap kita ke istri kita ke suami itu sangat menjaga dan menentukan siapa kita. Gitu. Baik, kemudian berikutnya yang ketujuh adalah menjaga kesehatan jiwa dan emosi. Ibu bapak, pakaian melindungi tubuh dari penyakit. Ya, karena panas dingin itu tadi bisa menjadikan orang sakit. Hubungan suami istri yang baik itu harus saling melindungi hati dari luka-luka kehidupan. Banyak kegelisahan dan kecemasan bermula dari rumah tangga, rumah yang kehilangan rasa aman. Jika rumah menjadi tempat bernaung, maka jiwa akan sehat dan kokoh. Namun pakaian harus dirawat. Jika tidak dirawat, tidak dicuci, bau. Jika tidak dijaga, rusak. Maka rawat hubungan itu dengan dalam rumah tangga, ya, pakaian fungsinya untuk ini, menjaga kesehatan jiwa dan emosi, maka komunikasi jujur, apa adanya, bukan ada apanya, komunikasi yang baik. Jangan miskomunikasi, misinterpretasi, miss call, bukan. Jangan salah, jangan misu-misu, betul. Jangan misu-misu, betul. Ya, ini penting ini komunikasi. Sering terjadi, maksudku itu begini, bukan begitu. Kan begitu ya. Itu yang kadang-kadang menjadi masalah. Aku tidak bermaksud begitu, kadang-kadang ditanggapi. Nah, ini katanya miskomunikasi. Maka, jangan ada yang kemudian, mohon maaf, ada daerah tertentu yang kadang-kadang itu enggak bisa kalau ngomong itu apa adanya. Apa, jujur, apa, terbuka. A, yo, A, gitu loh. Kadang-kadang ada yang karena saking tidak inginnya menyakiti pasangan, lalu kemudian ngomong B, padahal maksudnya A. Sementara pasangan menanggapi dengan opo anane, apa adanya. Akhirnya ya terjadi tukaran. Mohon maaf gitu loh kan. Kadang-kadang kalau kita ceplas-ceplos apa adanya itu lebih menyelamatkan gitu loh. Jadi aku pengen begini. Itu. Ya sudah gitu loh. Itu yang dimaksudkan, tidak dibalik itu. Tidak lawan katanya gitu. Nah, ini yang komunikasi jujur. Kesabaran yang lapang, kesabaran yang sangat tinggi. Saling memaafkan, doa yang tulus. Suami istri tidak ditakdirkan untuk menjadi sempurna, tapi untuk saling menyempurnakan. Tidak ada suami yang sempurna, sebagaimana tidak ada istri yang sempurna. Tidak ada rumah tangga yang baik-baik saja. Itulah fungsi pernikahan. Nikah itu memaafkan berkali-kali, minta maaf berkali-kali, terus menyempurnakan berkali-kali dengan kekurangan kita. Enggak masalah. Pagi salah, siang salah. Ya, menyadari kesalahannya, minta maaf dan berupaya untuk tidak mengulangi kesalahannya. Itu manusiawi, enggak apa-apa gitu. Dan inilah yang kita harapkan dengan kita menikah itu. Proses itu tidak terjadi dalam sehari sak deg sak nyet, tetapi membutuhkan perjalanan waktu penuh dengan ujian dan rintangan dan pertumbuhan. Ini harus dijaga sedemikian rupa, komunikasi, kesabaran, saling memaafkan rumah tangga begitu. Ya, bahkan kadang-kadang kemudian, mohon maaf ya, pernah terjadi ada suami istri yang merayakan ulang tahun, datanglah ke rumah makan, habisnya 90.000, suami bayar 100.000, nggak apa-apa untuk sampean gitu ke kasirnya. Wow, istrinya tahu kan, keluar dari situ istrinya ngamuknya nggak karu-karuan, suami sudah enggak dianggap, wis pokoknya dimarahi enggak habis-habisan lah, padahal cuma dengan 10.000, padahal momennya itu ulang tahun pernikahannya. Nah, ini kan harusnya kan bisa dikomunikasikan, si suami ngomong kalau nanti yang 10.000 saya kasihkanlah kepada kasirnya ya, karena kasihan mungkin kasir itu kan rata-rata gajinya kan enggak ada yang kasir itu gajinya yang 50 juta, itu kan enggak ada, rata-rata ya cuma segitulah, enggak apa-apalah infak sedekah. Sang istri juga begitu, wong suami cuma ngasih 10.000 saja kok ya harusnya saling bisa mentolerir lah, enggak popo. Insya Allah diganti oleh Allah yang lebih baik, kan begitu kan, enak, harmonis gitu loh. Jadi enggak gara-gara itu akhirnya kemudian jadi tukaran, enggak tegur sapa, diem-dieman, ke bawah. Dan biasanya yang begitu itu akan terus muncul, apalagi wanita itu ahli sejarah gitu loh. Istri itu ahli sejarah, peristiwa yang terjadi tahun 45 itu masih ingat terus. mohon maaf ya. Nah, kalau bisa enak, saling legowo gitu loh. Insya Allah suami loh tidak macam-macam gitu loh. Mungkin barangkali cemburu atau apa begitu ya, karena kasirnya masih 17 tahun, sementara dia sudah umur 60 begitu. Ya mungkin kadang-kadang ada rasa cemburu, tapi kan ya insya Allah istri itu bisa melihat suami ini ada main apa enggak sama si kasir itu. Kan begitu, itu aja. Jadi enggak usah terlalu dibesar-besarkan gitu loh. Ini. Jadi ini perlu untuk dijaga nanti. Yang terakhir, yang ke-8 dan 9 karena waktu yang sangat singkat. Yang ke-8 itu pakaian itu melekat, mendekat. Pakaian melekat langsung ke kulit. Ini simbol kedekatan emosional, spiritual dan fisik yang intens antara suami dan istri. Pakaian itu mereka, istri adalah pakaian suami, suami adalah pakaian istri. Yang ke-8 adalah keintiman dan kedekatan, melekat, nggak bisa dipisah. Tadi garwo, tanpa adanya istri di rumah kita nggak akan bisa apa-apa. Kalau kita bekerja, rumah kita berantakan. Sebagaimana sebaliknya ketika suami kerja, istri nggak bisa lepas daripada suami. Saling membutuhkan satu dengan yang lain, saling menyempurnakan, saling melengkapi sehingga rumah tangga bisa balance, sehingga rumah tangga bisa jalan. Sehebat apapun suami pasti butuh istri, sehebat apapun istri pasti butuh suami, apalagi dalam hal yang sifatnya biologis. Ini kita butuh semua itu. Oleh karena itu maka kedekatan emosional, spiritual, fisik ini harus dijaga. Ya, jadi suami saling mendekat ke istri, tidak berarti kemudian harus lengket terus kayak perangko 24 jam kumpul terus, enggak harus begitu. Jadi apa artinya 24 jam di rumah dekat tapi jauh? Apa? Masing-masing main HP, suami HP-an, istri HP-an, diem-dieman, enggak ada artinya. Meskipun suami kerja di tempat yang jauh, tapi terus fit call, terus tanya sedang apa dan bagaimana, begitu loh. Jadi saya 4 hari kemarin di Jakarta, ada acara di Jakarta, itu naik ketika kita dari Malang atau apa begitu, itu istri baru sampai di Surabaya sudah tanya sampai di mana. Gitu. Saya juga jawab sampai di sini, sampai di sini dan lain sebagainya, gitu loh. Memang saya selalu memberikan itu. Saya itu kalau tidak ketemu dengan istri saya, Pak, satu hari sama seperti 24 jam, gitu loh. Ini poin-poin yang harus kita jaga dengan sebenarnya, gitu ya. Baik, yang kesembilan, menjaga harga diri. Pasangan suami istri bertindak sebagai penjaga kehormatan diri masing-masing agar terhindar dari perbuatan yang melanggar aturan negara dan agama. Analogi pakaian ini juga menegaskan bahwa hubungan pernikahan bukan sekedar ikatan hukum, melainkan perpaduan dua insan yang menyatu untuk saling menguatkan dalam ketaatan kepada Allah. Ketika suami memberikan kepada istrinya uang belanja 1 miliar misalnya, seperti waktu itu Gayus Tambunan, istri harus tanya, dari mana sumbernya? Enggak kemudian, hore, lompat kemudian kegirangan, dapat uang 1 miliar. Harusnya kan tanya, dari mana ini? Dan ternyata faktanya, Gayus dapat dari korupsi. Akhirnya kemudian masuk penjara. Ketika kemudian suami masuk penjara, itu kan sedang mencoreng-moreng dirinya, istrinya, keluarganya, orang tuanya, anaknya, alma maternya, daerah asalnya, semuanya akan kena dampak itu. Maka istri juga harus itu bisa menjaga suami agar tidak melanggar. Makanya istri jangan terlalu neko-neko ketika kemudian melihat tetangganya sudah bisa beli Alphard, sementara dia cuma punya mobil carry dewe gitu ya, butut itu. Jangan kemudian ngompori suami. Itu loh, tetangga sudah bisa beli Alphard, sampai itu kan kepala bidang apa kepala dinas kok masih mobilnya carry tok, ketinggalan zaman. Istri nggak boleh ngompori seperti itu, karena kalau suami itu benar-benar sayang, kadang-kadang di luar kontrol, ya sudah, karena demi sayangnya sama istri akhirnya kemudian ngambil uang negara, korupsi untuk bisa beli yang di atasnya Alphard gitu loh. Nggak apa, mobil di atas Alphard apa, Jaguar misalnya atau Lamborghini gitu, gara-gara tuntutan istri. Enggak. Jadi kita jangan terlalu gampang menjadi orang yang irian. Kita enggak boleh jadi orang yang irian. Bapak Ibu, kata Rasulullah, orang irian itu, orang suka iri itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, jadi orang jangan irian. Kita enggak boleh jadi orang irian. Kita itu orang malang, bukan orang irian. Jangan jadi orang irian. Memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Sementara orang itu sawang si nawang. Orang itu kemana-mana pakai mobil Alphard, koyoke enak, tenang. Belum tentu. Banyak orang kaya gak bisa bahagia. Kurang apa kayanya Michael Jackson. Michael Jackson itu raja pop dunia. Kayaknya luar biasa. Michael Jackson itu aslinya adalah kulitnya hitam, akhirnya kemudian oplas jadi kulit putih. Tapi Michael Jackson gak bisa tidur kecuali pakai obat tidur. Tersiksa dia. Punya dokter pribadi. Dosisnya naik terus. Gara-gara ketinggian dosis, ya qadarullah ya, semuanya takdir dari Allah ya. Akhirnya kemudian meninggal. Kaya tapi gak bisa tidur kecuali pakai obat tidur. Kita ini alhamdulillah gak perlu pakai obat tidur. Pengajian itu bisa ngorok-ngorok. Jumatan ini lo ngorok, tidur dengan luar biasa pules, bangun-bangun dibangunkan sama tetangganya, pak sudah komat pak, astagfirullahaladzim, dimanapun kita bisa tidur, gak perlu pakai obat, tidur, itu kan bahagia. Saya beberapa kali lihat orang kaya itu gak bisa tidur kecuali di atas jam 12, apa? Kerjaannya ngitung bon, kwitansi, saking banyaknya, sampai jam 12 baru bisa tidur. Kita ini kan jam 8, 9 sudah tidur, gak ada yang kita hitung. Gak pernah ada punya bon satu pun, lembar pun. Alhamdulillah. Itulah makanya jangan jadi orang irian. Masing-masing kita punya masalah. Makanya ada ungkapan rumput tetangga selalu nampak hijau, sejatinya belum tentu bisa jadi rumput buatan sintetis dan lain sebagainya itu. Oleh karena itu maka ini perlu untuk kemudian kita jadikan, jangan sampai kemudian istri kita melanggar aturan, suami melanggar aturan, kita harus jaga harga diri, kehormatan kita, kemuliaan kita, ya. Kita janganlah kita harus kemudian kelihatan kaya, karena saya sering menyampaikan Bapak Ibu, jangan sampai kemudian pengen kelihatan kaya lalu kemudian menghalalkan segala cara agar bisa dihormati oleh masyarakat dan teman-teman, akhirnya kemudian kredit, utang, macam-macam. Lebih baik kita kelihatan biasa tetapi sesungguhnya kita kaya, daripada kita kelihatan seperti kaya tapi sesungguhnya miskin. Meskipun orang itu secara umum itu kelihatan kaya, sesungguhnya yo kaya beneran. Itu kelihatan miskin, sesungguhnya yo yo miskin beneran. Secara umum seperti itu. Tetapi ini mari kita jaga sedemikian rupa istri kita, pakaian kita, suami kita, pakaian kita, mari itu melekat dalam diri kita. Kita jaga tidak hanya untuk kebaikan kita di dunia, tetapi nanti lebih-lebih adalah kebaikan kita di akhirat, kebaikan kita bersama suami, bersama istri, bersama anak untuk bisa masuk surga bersama-sama. Ini barangkali sedikit yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang barangkali mau ditanyakan diskusi. Monggo Ustaz. Waalaikumsalam. Oh, ini bagus sekali, luar biasa ya. Jadi kalau saya lebih setuju ke situ. Istri saya waktu itu ya sudah lulus S1 SSI Sains Matematika Statistika UB, tapi waktu awal-awal nikah itu juga ada keinginan untuk bekerja, untuk jadi wanita apa namanya, publik ya itu ya, wanita karir. Tapi saya memandang manfaat dan mudharatnya. Singkat cerita akhirnya kemudian udahlah, balik ke publik aja, apa ke domestik ya, jadi seperti jenengan tadi itu macak, masak, mana sumur, dapur, kasur, sayur mayur, beras kencur, pedikur, medikur, itu saja insyaallah. Tapi dengan syarat kita harus bisa mencukupi semua kebutuhannya. Tapi kita pahamkan awal-awal nikah dulu kita juga tidak bisa langsung seperti sekarang kan. Jadi kadang kita beli nasi cuma bisa satu bungkus, dimakan berdua. Ya, enggak apa-apa. Memang adanya itu. Tapi nambah dari Magicom lagi, nambah lagi gitu. Enggak apa-apa. Sebungkus berdua, tapi nambah lagi dari Magicom, Magic Jar itu. Ya, enggak apa-apa. Itu lebih enak tanduk gitu loh, enggak apa-apa. Jadi yang penting kita bisa harus mencukupi semua kebutuhan, peralatan apapun yang diinginkan. Jadi kita harus bisa. Ya, tentunya dengan kita fahamkan lah. Kalau saya misalnya waktu awal-awal nikah dulu itu belum bisa membelikan yang skincare kayak apa namanya, macam-macam lah yang sekarang ada gitu-gitu. Dulu bedaknya bedak Viva, Fambo itu nggak masalah. Yang penting kita sudah berusaha gitu loh. Tidak harus karena kalau kita bisa beli apa skincare misalnya MS Glow itu, saya tidak promosi ya karena tidak ada iklan di sini. Menyebut seperti itu, saya waktu itu memang belum ada MS Glow, kalau sekarang kan sudah ada dan ternyata mahal juga gitu loh. Itu saya tahu ketika sekali saya membeli, karena anak saya waktu itu yang pertama ketika mau nikah itu posisinya di Manado, istrinya di calon istrinya di Madiun. Nah, waktu awal-awal nikah, tolong nanti belikan ini, diantara adalah MS Glow atau skincare itu. Ya Allah, kewecil segini itu harganya 500.000 misalnya. Nah, jadi kalau saya lebih mementingkan untuk lebih istri itu di rumah seperti kodratnya dan suami yang bekerja dengan maksimal, tentu sekali lagi kembali kepada takdir gajinya sekian ya, nanti kita fahamkan ke istri kita, oh ini misalnya bedak hanya bisa cap apa tadi Viva, Fambo, macam-macam itu ya, lipstik kan tidak perlu ya, karena sudah, kalaupun ada yang apa namanya lipstik yang warna kulit aja misalnya kan, kalaupun berhias itu kan untuk suami sesungguhnya ya, di rumah misalnya belum ada waktu itu belum ada mesin cuci ya, kita bantu nyucinya, di rumah belum ada vacuum cleaner ya, kita bantu ngepelnya macam-macam dan sebagainya sebagai suami. Insya Allah itu lebih baik daripada nanti kalau kemudian keluar kerja, itu saya yakin nanti akan banyak kewajiban istri yang tidak tertunaikan, hak suami tidak didapatkan gara-gara istri kerja. Ketika kita kadang-kadang ada suami yang ngajak istrinya hubungan suami istri, kemudian istrinya bilang capek. Meskipun sesungguhnya kalau dikomunikasikan juga dicari solusinya seperti apa gitu loh. Tapi yang terjadi seperti itu, kalaupun wanita itu tidak kerja di rumah saja, apalagi sudah punya anak 1, 2, 3, 4, masya Allah, luar biasa kerjaannya, kredit. Kita harus menghormati para istri kita. Kerjaan istri kita itu sebelum matahari terbit sampai terbenamnya mata suami. Sebelum suami merem itu kadang istri nggak bisa istirahat. Wong sudah merem saja dibangunkan. Gitu. Mohon maaf. Makanya kita harus menghormati istri kita itu sebaik mungkin, ya itu diantaranya karena perjuangannya luar biasa. Kita kerja, gak tahu bagaimana kondisi di rumah kan. Mulai dari nyapu, ngepel, nyuci, nyetrika. Apalagi punya anak tadi yang mohon maaf mengganti popoknya, BAK, BAB-nya, macam-macam dan lain sebagainya. Itu kalau cuma anak satu. Tapi kalau sudah anak 3, 4, astagfirullah. Apalagi kalau gak punya pembantu. Makanya kan kadang-kadang ketika suami sudah pulang, semua sudah beres semuanya. Kadang istri main HP. Kadang-kadang ada suami yang ngamuk-ngamuk kan. Enak aja kamu di rumah main HP. Aku di luar. Kalau dalam bahasa nyungsang jempalik, kepala dipakai kaki, kaki pakai kepala, kamu di rumah kok enak-enakan. Padahal kan suami kan tidak tahu kerjanya istri dari pagi sampai sore itu seperti apa. Pengennya semuanya sudah selesai, beres, kelar, suami pulang, semuanya sudah bagus, sudah siap, sudah rapi semuanya. Tapi kadang-kadang ada suami yang tidak begitu memahami itu, sehingga akhirnya terjadi keributan. Di antaranya kadang-kadang adalah, okay, aku yang kerja sebulan saja, sampean di rumah gak usah kerja wis. Baru sehari dua hari sudah ada suami sudah gak karu-karuan, kalang kabut, ngurusi rumah, ini itu, apalagi anak 5 yang kecil begini, yang kedua, ketiga, keempat, kamar ruang sudah sedemikian rupa ditata dengan rapi, semuanya diacak-acak, akhirnya kemudian suami satu hari stres, setelah itu kemudian stroke. Itulah, maka kemudian silakan gak apa-apa kalau kemudian ada istri yang bekerja. Karena Khadijah radhiyallahu anha, istri Rasulullah juga bekerja kan sebagai pedagang. Tetapi pastikan kalau ada istri kerja itu tidak mengurangi kewajiban istri dan mengambil haknya suami. Kalau itu sudah dilakukan semuanya, insya Allah tidak apa. Dan pekerjaan suami, pekerjaan istri yang tadi juga harus sesuai dengan kodrat kewanitaannya. Ada aturan-aturan di tempat kerjanya juga dijaga sedemikian rupa, tidak campur baur laki-laki dengan perempuan, karena itu sering terjadi masalah. Kalau ada satu kantor, satu ruang itu ada laki perempuan, awalnya biasa-biasa saja, tapi waiting tresno jalaran, itu yang sering terjadi. Tir podo irenge, sir podo, nah akhirnya terjadilah perselingkuhan itu gara-gara seperti itu. Oleh karena itu maka silakan itu semua dikomunikasikan dengan baik. Kalau suami sudah bisa memenuhi kebutuhan istri, tentunya ya istri jangan neko-neko, artinya sampean kerja 10 tahun, 15 tahun enggak bisa belikan mobil, ya aku aja sing kerja, atau aku juga mau kerja untuk bisa beli mobil dan lain sebagainya. Ya Allah, ya jangan terlalu berlebih-lebihan kalau memang masalahnya cuma beli mobil. Sekarang itu loh, kita kalau butuh mobil, gampang sekali. Tinggal etek-etek-etek-etek, mobil datang ke rumah. Kita makan bisa, tidur, gak jadi sopir. Diantar kemana saja, nanti pulang juga diantar. Kemudian kita bisa turun dari mobil, cuma bayar berapa gitu aja. Sesuai dengan kesepakatan. Gitu saja kan, apa susahnya? Wong gak punya mobil juga gak paten. Punya mobil kadang-kadang kita bingung parkirnya, pajaknya, macam-macam dan lain sebagainya. Kita nggak dianggap orang kaya, nggak apa-apa. Saya pernah kadang-kadang di kantor itu ditawari, Pak, ini lo ada uang, dana untuk jenengan bisa beli mobil. Jenengan belum punya mobil, ini biar bisa beli mobil. Ya, utang kok dipek, apa namanya, mobil kok diutang, dipekso gitu loh. Saya tidak mau kalau kemudian punya sesuatu dari hutang. Alhamdulillah sampai sekarang saya menjaga itu, tidak ada satupun barang yang saya beli dengan utang, kredit, macam-macam. Kalau belum bisa, enggak usah beli. Gitu aja. Ya, tapi istri kita pahamkan gitu loh. Jangan sampai kemudian sampai ditawar-tawari sama koperasi di kantor, "Pak, utang kok, Pak, untuk beli mobil." Enggak. Prinsip saya lebih baik kaya yang penting enggak punya utang dan semuanya sumbernya halal. Lebih baik kaya yang penting tidak punya utang dan sumbernya halal. Meskipun satu hari cuma bisa makan 3 kali, pagi sate, siang soto, malamnya rawon, itu nikmat. Insya Allah seperti itu. Baik, Ibu Bapak, karena waktu yang sangat terbatas, saya sudah ngambil jam lebih dari panjenengan. Mungkin jenengan habis ini masih ada acara lagi. Ya, sekali lagi kita doakan mudah-mudahan kita sebagai suami istri, sama seperti baju yang kita pakai, melekat jadi suami istri yang baik, soleh, solihah, bisa menjadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warohmah. Bisa menciptakan baiti jannati, rumahku, surgaku, untuk nanti kita bisa mendapatkan surga yang sebenarnya di akhirat. Mudah-mudahan surga kita, surga Firdaus. Walafu minkum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunda Yumitro dari Universitas Muhammadiyah Malang. Terus dengarkan RDI 107,7 FM. Semoga semakin menambah ilmu kita, keikhlasan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk ukhuwah kita menjadi semakin kokoh. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, ternyata beneran ada yang tanya ya. Dan itu saya yakin kalau mungkin tadi enggak gini aja deh. Itu mungkin tadi pas saya siaran nyimak bagian itunya ya sahabat RDI, karena beliau ini dinasnya di KUA dan sering sekali menghadapi masalah rumah tangga. Nanti kalau semua ada yang mau tanya, monggo tanya gitu. Tadi kan saya sempat bilang gitu ya sahabat RDI, tapi ternyata ya gak tahu apakah beliau tadi sempat nyimak itu apa enggak, Allah alam. Tapi alhamdulillah kalau ada pertanyaan yang juga barangkali mewakili pertanyaan dari atau permasalahan dari sebagian sahabat RDI yang sedang menyimak pada pagi hari ini tentang istri bekerja tuh gimana sahabat RDI. Baik, tadi sudah dijelaskan oleh beliau ya. Nah sahabat RDI, sebelum kami beranjak untuk menghadirkan lantunan tilawah di ruang dengar Anda, kami juga ingin mengingatkan Anda, sahabat RDI, untuk mengikuti program kajian yang belum ini, kajian Ba'da Duhur. Besok ya bersama Ustadz Alvin Sohih, yang insya Allah akan melanjutkan membahas kitab Rizki. Ya. Insya Allah besok setelah sholat duhur, disiarkan langsung dari channel YouTube Yayasan Permata Jingga. Kajian Ba'da Duhur setiap hari Senin dan Selasa bersama Ustadz Alvin Sohih dan Ustadz Abdullah Dromi, terselenggara kerjasama Yayasan Permata Jingga dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
4: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
5: وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها

0: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Allahumma salli ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
2: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Fatir.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: جاءك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Muhammad Soleh Derham LC.
2: Yang sebenarnya bulan ini adalah bulan-bulan kita semua. Apa kata Nabi? Fattakullaha fin nisa akhattumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Bertakwalah kalian kepada Allah, kata Nabi, dalam urusan wanita, istri-istri kalian. Ibu juga begitu ya. Bertakwalah ibu semua terhadap suami-suami ibu semuanya gitu. Artinya apa, Pak? Saudara, hati-hati masalah keluarga. Ya, hati-hati masalah apa? Masalah keluarga. Sukses hidup ini, Pak, manakala sampean sukses menata kehidupan rumah tangga sampean. Mustahil sampean akan bisa mendidik anak dengan benar kalau sampean berdua dengan istri ada masalah. Pegang omongan saya ini, Pak. Dan sampean lihat rata-rata orang yang bermasalah dengan istrinya, Pak, dicabut keberkahan hartanya pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pula problem hidupnya, jamaah sekalian. Sampean perhatikan ketika ada masalah dengan suami ibu, kita ada masalah dengan istri, gagal kita membesarkan anak kita, Pak. Apalagi sampai cerai. Na'udzubillah. Dan cerainya, Pak, karena masalah nafsu, masalah syahwat, jamaah sekalian. Masalah hawa nafsu, masalah gengsi. Anak jadi korban, Pak. Nanti akan menuntut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ma'asyar muslimin. Fattaqullaha fin nisa. Masyaallah. Dan bulan ini memang bulan keluarga ya. Saya pernah menyampaikan ya, akhi, ini 3 bulan, Pak. Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ini bulan keluarga. Puncaknya kemarin 10 hari pertama dan sampai kemudian Idul Adha ya. Bagi yang mampu sudah berangkat untuk melaksanakan apa? Ibadah haji. Apa ibadah haji itu, Pak? Plek plek sebagaimana saya sampaikan di bulan yang lalu, kita sedang mengcopy paste perjalanan keluarga ideal. Ritual keluarga ideal siapa itu? Keluarga Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan ini, Pak, tiap tahun, ibu, saudara sekalian, tiap tahun dimunculkan oleh Allah. Supaya kita jangan lupa, Pak, di bab yang satu ini. Saya secara pribadi berbicara seperti ini, ma'asyar muslimin, Pak, sampai mendengarkan omongan saya. Dan sampai mengapresiasi saya, tapi saya pulang ke rumah tidak diapresiasi oleh ibunya anak-anak, Pak. Ini saya ustaz yang wa'min, Pak. Ustaz yang harat, apa harat ini? Ustaz yang enggak jelas, Pak. Gagal kita ini, Pak. Saya bisa bicara begini, Pak, tapi omongan saya tidak didengar oleh anak-anak saya, Pak. Gagal kita ini semua, jamaah sekalian. Sukses kita, sukses menata kehidupan rumah tangga kita ini, ma'asyar muslimin. Mohon maaf ya. Berapa lama sampean bisa hidup di dunia ini? Ada 80 tahun, mudah-mudahan nyampe ya. 90 tahun naikkan lagi. Mungkin ya, mungkin tidak. Mudah-mudahan ya. Yang penting tidak apa-apa panjang umur, Pak. Yang penting banyak amal solehnya. Dan ingat kata Nabi, rata-rata umur umat Muhammad ini antara 60 sampai 70 tahun. Ya Allah, beb, saya buka kitabnya Abi. Namanya kitab Zurratun Nasihin. Ada catatan dari ibu saya itu tentang kelahiran saya gitu. Ternyata abah saya meninggal tahun 63 bulan Desember. Sampai almanak hijriahnya juga ada. Saya lahir tanggal 6 Februari 64. Dia meninggal Desember 63. Karena saya lahir, saya belum meninggal, Allahyarham abah saya dalam kandungan. Terus 2-3 bulan setelah itu saya lahir. Ada catatan semua gitu. Kalau 64, sekarang berapa? 2024 ya. Berarti umur saya sekarang 60 tahun. Ya. Tapi kalau saya melihat almanak hijriahnya, umur saya 62 tahun. Mbok. Saya bicak dua jangan meturun ya, Pak. Berarti satu tahun lagi, Pak, mengikuti Rasulullah kalau nyampe umur saya satu tahun lagi ini. Mudah-mudahan panjang umur insyaAllah ya. Cuma saya takut, Pak. Ngeri loh ini. Setelah saya meninggal, Pak, pertanyaannya kira-kira 4 anak saya mendoakan tidak buat saya itu. Insyaallah optimis ya. Tapi optimis itu, Pak, harus kita bertanya pula, bagaimana hubungan saya dengan ibunya anak-anak, Pak? Kalau saya enggak kasih contoh dengan ibunya anak-anak, Pak, saya enggak kompak mengawal putra-putra saya ini, jemaah sekalian, enggak akan didengar kita nih, Pak. Jadi beban. Sekarang ini banyak orang tua, jemaah. Sekali begitu tahu ada di rumahnya, Pak. Anak pulang ke rumah ngelihat sandalnya ibunya, Pak. Balik lagi dia. Ngelihat motor ayahnya, Pak. Balik lagi. Tak siap berjumpa dengan orang tuanya, Pak. Tapi senang cangkruan di jalan, jemaah sekalian. Gagal kita ini, jemaah sekalian. Ini semua tergantung kepada ibu, jemaah sekalian. Fattakullaha fid nisa.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Muhammad Soleh Dreham LC. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri masih tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Farhan Faisal bin Talib dari Yayasan Islam Al-Faruq dan Pondok Tahfidz Al-Quran dan Dirasat Islamiyah Darul Faruq Putra dan Dar Hafsa binti Umar Putri Kota Batu. Dengarkan terus Radio Da'wah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, persatuan dan kesatuan di antara umat Islam semakin kuat dan erat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Da'wah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, jangan lupa nanti malam ikuti program kajian Maghrib bersama Ustaz Zaidat Romi Eskom yang akan membahas kitab berjudul 40 Hadis tentang Hati. Ya, ini kumpulan hadis yang di situ menyebutkan seputar hati kita, sahabat RDI. Dan semoga dengan mengikuti kajian ini, kita bisa merawat hati kita dan juga menjaga hati kita, sahabat RDI, ya. Karena itu adalah satu-satunya organ tubuh yang paling-paling berharga, apa bukan berharga ya, yang paling vital lah dalam hidup kita, sahabat RDI. Karena kalau itu sehat, maka insya Allah di luarnya juga akan sehat. Yang lainnya juga akan ikut sehat, sahabat RDI. Tapi kalau itu rusak, sakit, nah yang lainnya juga akan ikut sakit. Dan nanti malam tema yang atau bab yang akan dibahas dari kitab ini adalah dengan judul iman, atau maaf, iman itu bisa lusuh, sahabat RDI. Jadi perlu diupdate terus. Ya, itu insya Allah tema yang akan dibahas pada malam hari ini. Dan tentunya kalau Anda mungkin berhalangan hadir, nantikan siaran live-nya lewat radio di 107,7 FM atau juga bisa lewat YouTube, Facebook, serta Instagram kami di RDI FM Malang. Ikuti kajian Maghrib bersama Ustaz Zaidat Romi Eskom setiap hari Ahad ketiga di pembahasan kitab berjudul 40 Hadis tentang Hati yang diselenggarakan oleh Masjid An-Nur Jagalan bekerjasama dengan An-Nur Mart dan Radio Da'wah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Radio Da'wah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Yasin.

0: كم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Surat Yasin.
2: A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Heru Pamungkas, Ketua Kadin Kota Malang Barokah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI senantiasa terpaut hati untuk istiqomah di jalan dakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Sahabat RDI, adzan sholat zuhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya nanti akan dikumandangkan sekitar jam 11.27. Masih ada kurang lebih 26 menit waktu yang bisa dimanfaatkan sebelum adzan dikumandangkan. Dan besok, sahabat RDI, jangan lupa untuk mengikuti siaran langsung kajian ba'da zuhur bersama Ustaz Alvin Sohih yang akan membahas kitab Rizki. Ya, kitab Rizki, sahabat RDI. Insyaallah besok Senin setelah sholat duhur akan kami tayangkan di ruang dengar Anda siaran langsung dari YouTube Yayasan Permata Jingga. Dan untuk jadwal hari Selasa, sahabat RDI, berhubung Ustaz Abdullah hari ini berangkat ke Tanah Suci bersama dengan jamaah yang menjadi rombongan beliau, sahabat RDI, ya, bisa jadi nanti akan digantikan oleh Ustaz Zahid atau bisa jadi nanti akan diliburkan. Kami tidak tahu, tapi yang jelas kalaupun nanti diisi oleh Ustaz Zahid, tetap akan kami tayangkan di ruang dengar Anda. Jadi jangan lewatkan kajian ba'da zuhur setiap hari Senin dan Selasa bersama Ustaz Alvin Sohi dan Ustaz Abdullah Dromi, kerjasama Yayasan Permata Jingga dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدوات نبوية.
1: Hadis ke-30 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Batas-batas Allah dan yang diharamkan.
2: An Abi Sa'lad al-Khushni Jurthum ibn Nashir radhiyallahu ta'ala an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Inna Allah ta'ala farada fara'id fala tudayyi'uha وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره.
3: dari Abu Tha'labah Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kewajiban-kewajiban, maka janganlah kalian menyia-nyiakannya. Menentukan batasan-batasan, maka jangan kalian melampauinya. Mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian menerjangnya. Dan diam dari beberapa hal sebagai rahmat atau kasih sayang bagi kalian, bukan karena lupa. Maka janganlah kalian mencari-cari hukumnya. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan selainnya.
4: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat As-Saffat.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat As-Saffat.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiah 107,7 RDFA Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: rumah.
1: Teman-teman, jam 4 sore nanti ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore nanti ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, 'La yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu fayusalli shalah illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas shalah allati taliha.'" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seorang muslim yang berwudu, lalu dia berwudu dengan ihsan, berwudu dengan bagus, berwudu dengan baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai berwudu lalu dilanjutkan dengan melaksanakan salat yang 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosanya antara salat itu dan salat berikutnya.
4: Qudwatun nabawiyyah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه.

0: ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم.
1: Berlomba untuk segera mendatangi kebaikan pada saat azan, saf awal, dan salat. Dari Salih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui apa kebaikan yang terdapat dalam azan dan saf awal, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka akan melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat dalam bersegera menuju sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba.
2: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang adzan salat zuhur untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله، curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat zuhur untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu, secara khusus untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid,
4: dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu sholat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat zuhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut, intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

0: Sahabat RDI yang berbahagia, saya Coach Dr. Fahmi dari Nusantara Gilang Gemilang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI bertambah iman, bertambah kuat persatuan di antara umat Islam sebagai pilar persatuan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: 107,7 RDS Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
1: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
4: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
1: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
0: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizallahu Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Sad.

العذاب أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Hendra Ubay dari Hijrah United. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semakin dekat kepada Allah, semakin lembut hati kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yahwa. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari sekalian, ikhwan wa akhwatillah, barakallahu fikum. Alhamdulillah, hari ini Allah mudahkan melanjutkan kajian rutin kita kulkas kuliah ringkas maksimal 30 menit. Allah masukkan ke dalam surga semuanya. Allah amin. Hari ini kita ngasih tematik aja ya, yang berhubungan dengan korban. Karena insya Allah hari Selasa depan saya absen 1 bulan. Insya Allah hari Ahad tanggal 17 Mei besok kami berangkat haji insya Allah 27 hari sampai Malang lagi insya Allah tanggal 12 Juni. Nanti insya Allah kita lanjut kajiannya setelah pulang haji. Karena itu hari ini kita ngaji tematik aja, yaitu saya pilihkan pembahasan tentang 11 hikmah disyariatkannya ibadah kurban. 11 hikmah disyariatkannya ibadah kurban. Para ulama mengatakan inti daripada kurban itu dua. Intinya dua. Yang pertama, kurban itu adalah menghidupkan syiar-syiar Allah. Ya, kita menghidupkan simbol-simbol agama yang sangat agung. Surat Al-Hajj 36 dan juga Al-Hajj 32. Jadi kurban itu syiar yang mengagungkan syiar Allah, itu berarti orang yang ada ketakwaan di dalam hatinya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kurban itu adalah ajarannya Nabi. Nabi selalu melakukannya dan Nabi sangat menganjurkannya. Jadi intinya itu dua itu. Adapun hikmahnya, rahasia-rahasianya, faedah-faedahnya, filosofinya, ini saya kumpulkan 9. Monggo kalau mau ditambahi lagi. Yang pertama adalah at-tarbiyah halal ubudiyah. Hikmah dari kurban ini adalah tarbiyah, pendidikan menjadi hamba Allah. Saya ini hambanya Allah, maka saya nurut kepada Allah. Allah nyuruh saya apa, saya nurut. Nah sekarang Allah nyuruh saya untuk menyembelih hewan kurban, saya nurut. Jadi kita latihan jadi hambanya Allah. Sehingga para ulama mengatakan menyembelih hewan kurban lebih afdal dari sedekah dengan uang senilai itu. Misalnya antum beli kambing 3 juta. Afdalan mana, dipakai beli kambing untuk kurban atau sedekah 3 juta? Itu para ulama mengatakan lebih afdal beli kambing untuk kurban. Karena ini ibadah khusus, waktunya cuma 4 hari. Sementara kalau sedekah sepanjang tahun, sedekah itu gampang. Sehingga para sahabat dulu itu sengaja memelihara kambing digemukkan untuk dijadikan hewan kurban. Itu yang pertama. Yang kedua, kurban itu adalah minal wasail allati yataqarrabu biha al-muslim ila Allah. Kurban itu adalah sarana bertaqarrub, mendekatkan kepada Allah, ya, terutama pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Jadi ini ibadah khusus, di antara cara mendekatkan diri kepada Allah pada Idul Adha dan hari-hari tasyrik adalah menyembelih hewan kurban. Cara bertaqarrub, surat Al-Hajj 34. Wa li kulli ummatin ja'alna ma sakal yadhkuru smallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Tiap-tiap umat Allah itu mensyariatkan untuk kurban, kurban hewan ternak. Nah, kita pada Idul Adha. Kemudian yang ketiga, bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban, itu adalah ibadah paling agung pada hari-hari terbaik. Jadi pada Idul Adha, hari-hari tasyrik, ibadah paling agungnya adalah menyembelih hewan kurban. Sehingga oleh Allah disejajarkan dengan sholat. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan berkurbanlah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, katakanlah semuanya salatku dan sembelihanku digandeng oleh Allah. Jadi itu adalah amal paling agung pada Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Cara mendekatkan diri kepada Allah paling agung. Kemudian yang keempat, di antara hikmah daripada kurban adalah menyebut nama Allah dengan mengokohkan tauhid dan menolak syirik. Ya, di situ surat Al-Hajj ayat 28, wa yadhkuru smallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kan kalau kurban itu nyembelih kambing misalnya, nyebut apa? Bismillah, Allahu Akbar. Itu tauhid itu. Ya Allah, aku persembelih, aku persembahkan nyawanya hewan ini untukmu. Itu tauhid. Sehingga termasuk syirik yang besar itu adalah nyembelih untuk selain Allah. Ada kan nyembelih untuk selain Allah? Ya, kalau dulu yang paling banyak kalau ada orang bikin apa? Bangunan itu ya, bikin pabrik atau bikin apa? Itu menyembelih apa? Iya, proyek. Iya. Nyembelih lembu ya. Lembu atau sapi itu? Sapi, kerbau. Iya. Wah, itu syirik besar itu. Bahkan ada Nabi menyebutkan ada orang masuk surga gara-gara lalat, ada orang masuk neraka gara-gara lalat. Ya, dua orang masuk kampung, penduduk kampung itu punya berhala. Yang masuk kampung itu enggak boleh lewat, harus kurban dulu untuk berhalanya. Yang satu bilang, ayo kamu kurban. Dia bilang, enggak, saya enggak mau kurban untuk selain Allah. Lalat aja lalat, walaupun lalat saya enggak mau untuk selain Allah. Lalu dia dibunuh dan dia masuk surga. Yang satunya, ayo kamu korban. Eh, tidak punya uang. Lalat, lalat. Ya, kalau lalat tidak apa-apa. Kurban lalat. Ya. Lalu dia dibiarkan lewat dan dia masuk neraka. Kurban itu dahsyat. Nah, ini kita nyebut apa? Bismillah, Allahu Akbar. Sehingga hari Mahar, tanggal 10 Dzulhijjah, itu hari paling agung di sisi Allah. Dino iku, tanggal 10 Dzulhijjah, sak donya iku menyembelih berapa juta hewan. Berapa juta kira-kira sak dunia itu? Ratusan juta hewan kan disembelihkan pada hari yang sama untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima, inti daripada kurban ini adalah mewujudkan ketakwaan. Tahqiq fadilatit taqwa. Intinya itu takwa. Surat Al-Hajj 37. Layyana lallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah bukan dagingnya, bukan darahnya, tapi takwa orang yang kurban. Allah gak butuh dagingnya, Allah gak butuh darahnya. Yang Allah minta apa? Yang kurban itu apa? Takwa, ikhlas. Kemudian yang keenam, di antara hikmah kurban ini adalah meneladani kurban yang pertama dalam kehidupan manusia. Kurban pertama dalam sejarah kehidupan manusia, kurbannya siapa? Qabil dan Habil, anaknya Nabi Adam. Ya, Qabil dan Habil. Habil kurbannya diterima, Qabil nggak diterima. Kemudian Qabil membunuh Habil. Itu oleh Allah diabadikan di surat Al-Ma'idah ayat nomor 27. Watlu alaihim naba'a ibnai Adama bilhaq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jadi kita ingat kurban yang pertama dalam kehidupan manusia, kurbannya Qabil dan Habil. Dulu nenek moyang saya kurban, saya pun juga kurban. Kemudian yang ketujuh, di antara hikmah kurban ini adalah kita bersyukur kepada Allah karena kita oleh Allah diberi hewan ternak, yang mana hewan ternak itu bisa dijadikan sebagai kendaraan dan juga boleh untuk dimakan. Alhamdulillah. Ya, surat Al-Hajj ayat 36. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. Ya Allah, terima kasih Allah. Engkau berikan kepada kami kambing, apa? Sapi, unta, boleh dinaiki kalau mampu, boleh juga disembelih untuk dimakan. Terima kasih ya Allah. Sebagai bentuk syukurnya saya sekarang kurban. Kemudian yang ke 8, bersyukur kepada Allah karena diberi kelapangan rezeki. Duwe-duwe lebih uangnya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, beli hewan kurban. Sehingga Nabi, Bapak Ibu sekalian, mengancam keras orang yang punya uang bisa beli kambing, tidak beli kambing. Bisa ikut patungan sapi, tidak ikut patungan sapi. Itu Nabi bilang, "Man kana lahu sa'ah wa lam yudhahi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang punya kemampuan bisa beli hewan kurban, dia tidak mau kurban, maka jangan mendekati musala kami. Jadi seakan-akan Nabi ngomong, sing iso kurban gak gelem kurban, ojo melok salat Idul Adha. Ono, kumpulo kambing kono, kumpulo sapi. Iya. Karena dia lebih sayang kepada kambingnya, lebih sayang kepada sapinya. Kamu kumpul kambing di kandang sana, tidak usah ikut sholat Idul Adha. Karena itu kalau mampu jangan lupa untuk kurban. Bilangnya tidak mampu, tapi tiap hari ngoker, ngoker. Berapa ngoker sekarang? Satu pak, dua pak. Siapa kira saya ini? Kira? 40, wah 40 ada ya. Sedina siapa? Sawulan biro berarti. Satu pak isi berapa? 20 atau 12? 20. Satu hari satu pak. Berarti 50.000 kali sawulan biro. Sawulan toh ibu. Setahun biro. Iya, cari korban gak mampu. Padahal tuku-tuku oker mampu. Iya. Korban enggak mampu, HP ini iPhone 17. Nah, iya. Kalau sudah waktunya korban, alasannya wadah saja. Ya, aman. Jadi kalau kita punya harta, korban ini amal yang afdal. Waktunya hanya 4 hari. Tahun depan belum ketemu, belum tentu ketemu Idul Adha lagi. Kita nunda, aku tak korban tahun depan aja. Tibanya meni mati. Oh, telat. Jadi kalau amal enggak usah ditunda. Kalau mampu korban, uang yang benar-benar milik kita yang kita keluarkan di jalan, Allah, duit-duit kayak apa disimpan tok. Kemudian yang ke-19, yang ke-9. Di antara hikmah kurban itu adalah berbagi kebahagiaan, berbagi makanan kepada sesama. Sehingga Nabi mengatakan, ayyamu tasyrik, ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrin lillah. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari makan, minum dan berzikir kepada Allah. Faqulu minha wa athimul ba'isal faqir, faqulu minha wa athimul qani'a wal mu'tar. Surat Al-Hajj 28:36. Jadi berbagi makanan, sehingga kurban itu dianjurkan untuk dibagi kepada 3 kelompok. Yang kurban ikut makan, orang kaya juga diberi hadiah, orang miskin juga diberi sedekah. Tadi kuabe melok ngerasakan. Yang kurban pun juga ikut makan. Karena ada yang bilang, aku gak gelem, aku wis gawe wong-wong ae wis bagus. Sebenarnya bukan, ini bukan masalah gelem gak gelem. Ini masalahnya sunnah. Yang kurban ikut makan juga. Kemudian yang ke-10, kurban ini kita meniru 2 kekasih Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi Ibrahim dulu nyembelih putranya Ismail, oleh Allah diganti domba. Lalu ditiru oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kurban, dan kita pun dianjurkan untuk kurban. Sebenarnya kalau kita lihat ya, Nabi Ibrahim itu disuruh nyembelih anaknya. Karena Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Khalilullah itu kekasih tingkat tinggi. Kekasih tingkat tinggi. Sehingga Allah tidak mau diduakan. Lah ketika punya anak Ismail, mulai apa? Terbagi cintanya. Kan ngarep-ngarep kan duwe anak, kan gak duwe anak. Wis tuwa baru duwe anak. Ismail terbagi cintanya. Oleh Allah diuji, sembelih anakmu. Itu sebenarnya tujuannya bukan menyembelih anak. Tujuannya adalah menyembelih cintanya kepada selain Allah. Buktikno bahwa awakmu adalah Khalilullah. Sembelih anakmu. Ternyata Nabi Ibrahim, sami'na wa ata'na, dibelih anaknya. Ya, disuruh ngadep ke ngadep bawah. Jadi belainya itu di tengkuknya sini biar kuat hatinya. Soalnya kalau nyembelihnya kayak nanti lihat gak tego, ya, gak tego. Jadi anaknya suruh apa? Delok tanah itu belih. Ah, ya Allah, aku buktikan ya Allah, cintaku hanya untukmu. Tidak bisa ke lain hati. Ekstrim diganti oleh Allah, wafadainahu bidzbhin adzim, kami ganti dengan domba yang besar. Hei Ibrahim, kau sudah lulus. Tujuannya bukan menyembelih anakmu, tujuannya adalah menyembelih cintamu kepada selain Allah, dan kamu berhasil. Yang terakhir, di antara hikmah kurban ini adalah kita menyerupai orang yang haji. Orang haji itu kalau haji tamattu, haji kiron, itu kena menyembelih hadyu. Kita niru, kita menyembelih hewan kurban. Demikian, itu aja. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan, monggo silakan. 1-2 pertanyaan boleh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana caranya kita menjadi kekasih Allah? Ya, caranya kita baca aja Al-Quran. Di situ disebutkan ada sifat-sifat yang menjadikan Allah itu cinta. Nah, kita berusaha punya sifat itu. Di antaranya Allah itu yuhibbul muhsinin. Allah cinta orang yang berbuat kebaikan. Kita berusaha jadi orang berbuat baik. Allah itu yuhibbus sabirin, cinta kepada orang yang sabar. Ya, kita jadi orang yang sabar. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Kalau kamu mengaku cinta Allah, ikuti aku, pasti Allah cinta kepadamu. Itu diantaranya. Ya, yang paling gampang singkatnya itu kita ikut aja ajarannya Nabi Muhammad SAW, lahir batin pasti Allah cinta kepada kita. Kemudian juga kalau di dalam hadis disebutkan, ya, supaya Allah itu cinta kepada kita, kita kerjakan yang wajib dulu dengan baik dan benar, lalu kita tambah dengan amalan-amalan sunnah, maka Allah cinta. Nah, kalau Allah sudah cinta, jangan diganggu. Kalau kita ganggu kekasih Allah, nanti Allah yang langsung marah dan turun tangan. Man adari waliyan faqad adantuhu bilhar. Demikian. Wallahu alam. Monggo satu lagi, boleh silakan. Monggo, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak, benar, Pak. Maksudnya itu kurban memang kan ada hadiah, ada sedekah ya dan seterusnya. Maksudnya perbandingan antara orang yang menyembelih hewan kurban dan orang tidak menyembelih hewan kurban diganti dengan sedekah murni pakai uang tunai, itu maksudnya. Perbandingannya di situ gitu loh. Ya, tentu lebih afdal menyembelih hewan kurban. Walaupun juga di dalamnya ada unsur sedekah. Bahkan kalau hitung-hitungan ya kurban itu ndukure sedekah, Pak. Kutu mengandung unsur sodakoh lagi, luku di sodakoh kurban itu. Ya, di atasnya jauh daripada sodakoh. Karena sodakoh bisa sepanjang masa. Kalau kurban hanya 4 hari ini saja gitu. Itu. Kemudian ayatnya tadi betul kan surat Al-Munafikun ya. Yaitu ketika orang itu mau mati, dia bilang apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Fa'asaddaqah wa'akum minas salihin. Aduh, itu yang paling menakutkan, Pak. Ya, setiap orang mati pasti menyesal, Pak. Wong mati, Pak, kabeh menyesal. Gak ono wong mati gak menyesal. Orang baik menyesal, apalagi orang buruk tambah menyesal. Orang baik menyesal kenapa? Orang baik itu menyesal, kenapa kebaikan saya kok tidak maksimal dulu itu. Padahal wis api, Pak. Tapi wis mati ya kok menyesal. Aku sebenarnya bisa lebih dari itu. Kenapa kok kurang amalku? Yang kedua, orang buruk, tambah menyesal. Kenapa aku berbuat buruk tidak berbuat baik? Itu namanya an-nafsul lawwamah. Jiwa orang mukmin yang selalu mencela dirinya. Kalau dia berbuat baik, dia cela dirinya. Kamu masih bisa lebih dari itu. Kalau dia berbuat buruk, dia juga cela dirinya. Kenapa kamu berbuat buruk? Iya. Dan kemudian juga, Pak, yang terakhir ini ya, kan kita sering bahas di sini ya, bahwa harta itu ada 4 menurut versinya Nabi ya. Ketika Nabi menafsirkan al-hakumut takatsur, harta itu ada 4. Yang pertama, ma'akalta fa'afnaid, aulabista fa'ablaid, autasadakta fa'amdoid. Ya, kemudian yang keempat, nanti warisan itu. Yang pertama, kita punya uang dibuat beli makanan. Itu pinter. Orang punya uang dibuat beli makanan itu pinter, dinikmati, kuliner. Boleh, bagus itu. Tapi tidak kekal. Yang kedua, punya uang dibuat beli

0: cerdas, katanya Nabi. Itu namanya al-kayyis. Wong sing cerdas, Pak. IQ-nya itu piro? Sing paling dukur itu. Berapa? IQ paling tinggi berapa? 100 berapa? 150. Ya, itu al-kayyis namanya. Orang yang IQ-nya tinggi itu katanya Nabi adalah orang yang selalu beramal untuk persiapan akhirat. Uangnya dikeluarkan di jalan Allah. Ini yang kekal milik dia sampai mati, sampai ketemu Allah, sampai melebu surga. Ini orang paling cerdas. Yang keempat, na'udzubillah. Mohon maaf ya, ini orang paling bodoh. Duwe-duwe gak dinikmati, disimpen tok. Punya uang dia kerja mantang-manting duwe-duwe melebu nang ini berangkas. Duwe-duwe melebu berangkas. Beli emas 1 kilo masuk berangkas. Beli emas lagi 1 kilo masuk berangkas. Nek berangkase ku emas 20 kilo. Iya. Lah kamu kerja buat apa? Lah dia kerja buat apa terus? Lah lek ngono kaya apa kon kesel mentang-manting? Itu uang itu dinikmati bukan disimpan. Iya. Sehingga nanti ditinggal menjadi miliknya ahli waris. Ya lah ahli waris sih kena, lah gak kena ya apa? Yang seneng bojone sampean oleh warisan nake istrinya Anda dapat warisan 3M. Kira-kira ada laki-laki yang mau enggak sama dia? Nah, iya, banyak sih ini. Iya, yang capek Anda kerja, yang menikmati suami barunya. Ya apa sampean? Jadi gitu ya. Jadi maksudnya itu kalau punya uang jangan disimpan saja, silakan dinikmati dengan cara menikmati tadi. Yang penting syar'i monggo. Kate dhewe tuku panganan monggo, kate tuku motor sakarepmu kabeh halalan thayyiban. Tapi yang paling untung adalah dikeluarkan di jalan Allah. Itu yang kekal milik kita selamanya. Baik, saya kira cukup ya. Semoga bermanfaat. Dengan barokah majlis ini, ya Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah terima taubat kita, Allah berikan ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, yang halal, yang barokah, yang banyak, Allah kabulkan semua aktivitas kita, Allah berikan sehat walafiat istiqamah sampai mati husnul khatimah, Allah masukkan syurga firdaus paling tinggi tanpa hisab, tanpa azab. Allah jadikan kita orang-orang yang sukses, yang selamat, yang barokah, yang bahagia dunia akhirat. Dan semoga Bapak Ibu semuanya oleh Allah diberi rezeki, diberi kemudahan, bisa haji, bisa umrah, bisa ziarah bersama keluarga besar dalam keadaan yang terbaik. Allahumma amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Orang yang mampu kurban bisa beli kambing, bisa kurban. Gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 0-nya 4x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.

0: Qayyimah.
1: Teman-teman, jam 4 sore nanti ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore nanti ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير من

0: قدوات نبوية.
1: حديث ke-31 dari kitab hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Keutamaan zuhud agar dicintai Allah dan dicintai manusia.
2: عن أبي العباس سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره بأسانيد حسنة.
3: Diriwayatkan dari Abu Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, wahai Rasulullah, tunjukkanlah aku pada suatu amal yang apabila aku mengamalkannya maka aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, juhudlah di dunia, maka engkau akan dicintai Allah, dan zuhudlah terhadap apa yang dimiliki manusia, maka engkau akan dicintai manusia. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya dengan sanad-sanad yang hasan.

0: تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون.
1: 107,7 RDS Malang, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDIFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 0-nya 4x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Alaysa Allahu bikafin 'abdahu wa yukhawwifu

0: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustadz Dr. Tiar Anwar Bahtiar.
1: Nah, lalu untuk mengkampanyekan ini, kadang-kadang kan kampanye begini kalau urusan politik ekonomi mah cuma elit saja, sedangkan masyarakat awam Yahudi tidak bisa dia difahamkan dengan kepentingan politik, kepentingan ekonomi. Tengerti lah awam masyarakat juga diurang, ya kan, itu urusan politik ekonomi itu gak ngerti. Apa yang paling mudah? Yang paling mudah itu mengkampanyekan ke masyarakat awam Yahudi adalah kampanye agama gitu. Jadi artinya nanti si Yahudi ini mengajarkan atau mengkampanyekan kepada publik Yahudi yang awam bahwa kenapa harus mendirikan negara di Israel itu karena mereka ingin mendirikan apa yang disebut dengan, nah ini dia, nah disebut dengan Haikal Sulaiman. Jadi mereka sudah bikin ini maket. Jadi di sekelilingnya itu adalah pemukiman Yahudi. Nah itu Masjidil Aqsa, kita bisa bayangkan Masjidil Aqsa ini. Ini kan Masjidil Aqsa existing nih. Itu. Nah sekarang sudah banyak yang rusak-rusak. Jadi bagian dindingnya diantep wae. Ini Masjid Al-Qibli ya, yang hitam ini. Ini dindingnya sudah sebagian rusak. Nah itu di Masjid Al-Qibli ini sekarang ini ya dibiarkan gitu. Gak boleh dipakai sholat. Yang dipakai sholat itu mau ke Batu Sokhro itu. Nah oleh mereka sudah dibayangkan bahwa nanti ketika negara Israel Raya ini terwujud tanpa ada hambatan, siapapun yang menghambatnya harus dihabisi. Nah kira-kira gitu, itu akan didirikan seperti ini. Ini adalah komplek Haikal Sulaiman yang diimpikan, yang dicita-citakan oleh orang-orang Yahudi. Nah itulah mereka menyebutnya sebagai tanah Sion yang dijanjikan. Jadi Zionisme itu dari kata Sion, ini adalah tanah Sion yang dijanjikan itu. Menjanjikan apa? Menjanjikan di tanah Sion itu akan didirikan Kuil Sulaiman, Haikal Sulaiman. Di mana tanah Sion itu? Tanah Sion itu sebetulnya kawasan mitologis ya, maksudnya mitos saja itu dalam pikirannya orang-orang Yahudi. Tapi mereka menyebut bahwa tanah Sion yang disebutkan dalam kitab mereka itu adalah kawasan Yerusalem, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu. Gitu. Jadi Zionisme itu sudah langsung menuju kepada ini loh, yang ingin kita bangun ini adalah Kuil Sulaiman, Haikal Sulaiman gitu. Nah ini kan jadi tentu pasti akan jadi masalah besar nih, karena berhadapan dengan pemilik masjid ini yaitu umat Islam seluruh dunia. Nah kita bayangkan kan misi Rasulullah SAW itu mau membebaskan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, dimulai dari Masjid Nabawi, tiba-tiba Masjidil Aqsa mau diambil oleh Yahudi. Nah tentu ini kan jadi persoalan besar. Nah untuk mengkampanyekan ini, orang-orang Yahudi kemudian menciptakan narasi yang lain, yaitu membuat semacam simbol-simbol, ornamen-ornamen untuk menunjukkan kapan nanti ini akan dibangun. Nah mereka nanti sudah mulai ya membangun ini namanya terowongan-terowongan di bawah tanah itu. Jadi klaimnya Yahudi ketika mereka pertama kali mau mewujudkan cita-citanya itu, mereka mengatakan bahwa mereka ingin membuktikan di bawah Masjidil Aqsa itu ada bekas-bekas puing-puing dari Haikal Sulaiman. Nah maka mereka meminta izin ke PBB untuk melakukan penggalian terowongan di bawah Masjidil Aqsa gitu. Jadi mereka bikin terowongan begini, tapi ya sudah, ini udah puluhan kilo ini ya terowongannya dibangun. Tapi kenyataannya tidak satu pun puing ditemukan. Jadi tanah we ngukul kan kalau mau ayam mau bekas bangunan ya mungkin ditemukan ya ada apa gitu, ada fondasinya. Ternyata tidak. Karena memang cuma omong kosong aja sih sebenarnya. Haikal Sulaiman tuh enggak pernah ada. Itu di apa, mereka hanya bikin alibi untuk bikin terowongan di bawah itu, dan sekarang di bawah terowongan itu ada sekitar, nah seperti ini nih. Sinagog-sinagog yang jumlahnya hampir 400 itu. Seloba pisan itu sinagog di bawah terowongan ini. Jadi nanti orang-orang Yahudi itu sengaja aja datang ke sini ya, mereka kemudian orang-orang awamnya dibawa untuk beribadah, dan mereka selalu nanti akan menjanjikan bahwa di atas tanah inilah akan dibangun Haikal Sulaiman, terus saja begitu. Itu semacam jadi ideologi itu, nah ideologi Zionisme itu begitu. Jadi mereka akan membangun Haikal Sulaiman di tanah Masjidil Aqsa itu. Nah bagaimana mereka nanti akan mulai membangun itu, dan mereka nanti si rabi-rabi Yahudinya ini sudah mempersiapkan ya bahwa sebelum nanti mereka membangun Haikal Sulaiman, mereka akan menyiapkan ini sapi merah itu yang diceritakan di dalam surat Al-Baqarah itu kan, sinamang neangankeun sapi beureum, dan itu ternyata dalam kitabnya orang Yahudi juga ada. Sebenarnya bukan merah ya, sofro. Sofro itu sapi kekuningan ini ya begini. Nah, sapi kuning emas yang ya mulai sih sapi kuning emas, tapi di tangannya mirip-mirip lah gitu. Nah, maka mereka ada khusus ya membuat peternakan ya, peternakan khusus untuk mengembangbiakan sapi yang nanti akan dijadikan sebagai persembahan ketika Kuil Sulaiman ini mulai akan dibangun. Gitu. Jadi ini sapi persembahan, ini sapi mitologis ini ya, sapi yang buat mereka itu dijadikan sebagai alat untuk memperkokoh ideologinya. Nah, makanya kalau ke Israel ya, nanya ke sana, coba di mana itu ada tempat menernak sapi model begini, dan bahkan sarjana-sarjana mereka berpikir bagaimana bikin rekayasa genetik untuk menciptakan, melahirkan sapi itu ya dengan warna yang semakin dekat kepada warna sofro. Nah, kuning emas itu kan gitu. Nah, mereka cari yang paling mirip sapi-sapi nanti kan gitu. Lamun make limosin menurutnya itu cocok, make nana itu. Sapi Bali komo bodas itu mama payu. Nah, jadi cari yang kira-kira sapi bulunya model begini. Dikembangkan terus, bikin riset tentang bagaimana caranya menumbuhkan bulu sapi dan seterusnya, sampai mereka sangat serius dengan proyek ini, dan itu dipublikasikan gitu, bahwa mereka tidak main-main dengan bagaimana usaha untuk menciptakan atau mendirikan Haikal Sulaiman itu. Nah, ini gambar ya. Jadi nanti ketika Haikal Sulaiman ini sudah dibangun, mereka nanti akan mulai menyembelih, dan itu juga sebelum pembangunan juga akan mulai menyembelih sapi merah itu. Makanya kemarin ada berita bahwa ada sekelompok Yahudi yang minta izin ke pemerintah Israel untuk menyembelih sapi itu, karena mungkin sudah ada sapinya karena sudah dikembangbiakan ya. Dan itu kalau sudah sapinya disembelih, berarti tanda bahwa mereka sudah akan memulai proyek pembangunan Haikal Sulaiman itu atau Kuil Sulaiman. Nah, ini di museum-museumnya di Israel itu mereka juga siapkan ini. Nah, ini adalah tempayan-tempayan suci yang nanti digunakan oleh para rabi untuk melakukan upacara ya. Upacara mulai pembangunan Haikal Sulaiman dan nanti upacara peresmian gitu. Jadi dibikinlah begitu. Jadi dramanya ini dibikin serius, seserius mungkin sampai dibikin museumnya. Tak aya ieu dan kayak cenah ini tempayan dari emas yang mereka siapkan untuk nanti upacara suci ya, pembangunan Haikal Sulaiman. Kemudian ini juga sama ya, ini mah tempat ini mun di urang mah parukuyan ngaranna teh kan gitu. Ini Al-Qadah Wad-Duruk Wad-Daurok listi'malil kahin. Ini adalah tempayan ya, dan untuk digunakan oleh kahin. Kahinnya dukun. Jadi dukun-dukun mereka atau rabi-rabinya itu nanti akan menggunakan ini. Nah, kalau ini tempat sucinya ya, tempat air suci. Kemudian ini tempat parukuyanana, kayak melemenya, naon dan sebagainya di sini ya. Nah, ini pisau dari emas dan perak. Namanya sikin zahabi. Yastamilul kahin hadha sikin adzhabi lidzabhil baqarah bi sahbihi marratan wahidah ala raqabatiha. Nah, pisau ini sangat tajam. Ini walaupun pisau kelihatan seperti biasa saja, ini adalah pisau tentu dengan campuran emas ya dan logam lain yang ditempa sedemikian rupa, sangat tajam, yang nanti akan digunakan oleh si pendeta Yahudi untuk menyembelih menyembelih si sapi tadi itu. Dan syarat penyembelihannya itu harus sekali tebas mati gitu. Nah, itulah makanya dipersiapkan pisau yang sangat tajam itu. Dan itu sudah disiapkan di museum-museum mereka itu. Dan itu selalu di, kalau orang enggak yakin gimana, ini kita sudah persiapan nih. Sagalana geus aya gitu. Jadi kalau mau bikin nanti Haikal Sulaiman ini nanti akan sudah disiapkan ini pisaunya. Kemudian tempat ialah serokan sampah ya untuk mengumpulkan tulang-tulang dan sebagainya. Nah, kalau ini jaros Haikal. Ini adalah lonceng yang nanti akan dipasang di Kuil Sulaiman ini, di Haikal Sulaiman. Nah, ini lonceng-lonceng ini juga sudah disiapkan. Ini semuanya sudah serba disiapkan oleh orang Yahudi ini. Ini trompet. Ini ada sudah ada jahazu Salasin wa tis'in minal adawat al-atiqah allati yastakhdimunha fil haikal al-muntadhar wa rakam salasah wa tis'in biada di qatlahum fi Khaybar. Ini luar biasa ya si Yahudi teh, ingat keneh jumlah orang Yahudi yang terbunuh pada masa perang Khaybar jumlahnya 93. Dan mereka menyiapkan ini nih, ada watu latikoni apa namanya, trompet ya, trompet sebanyak 93 untuk mengenang orang-orang Yahudi yang meninggal di Khaybar, yang dibunuh oleh pasukan Islam ya ketika penaklukan Khaybar. Dan itu trompet ini menandakan ketika ditiup mereka itu seolah-olah menghidupkan kembali arwah 93 orang Yahudi yang dibunuh oleh umat Islam, karena mereka berhadapan dengan umat Islam kan. Itu, nah itu sampai mikirnya itu sampai sejauh itu tuh si Yahudi-Yahudi itu bikin mitosnya itu ya. Nah, si Ganu Rek Bisawai kan hari Rupde dan 83, tapi mereka buat 93. Jadi setiap trompet itu digunakan untuk menghidupkan orang yang apa namanya mati di Khaybar itu. Nah ini trompet yang lain lagi nih. Ini alat musiknya nih. Wa takhassasat usratu natif fi tajhiz adawatil ibadah lil haikal mutadhar. Kalau ini alat-alat ibadah ya. Ini trompet untuk ibadah juga, ini sama juga. Ini harpa untuk kan biasa orang-orang Yahudi itu juga Kristen ya, lamun ibadah teh kudu marake wae musik gitu ya. Jadi lamun apa itu baca kitab seperti baca mazmur itu teh bari dipiriku eta musik-musik gitu. Makanya di gereja salah satu apa atau di sinagog itu salah satu keahlian yang harus dimiliki para pengurus DKM atau namanya itu dewan keluarga gereja ya, dan sebagainya itu adalah ahli main musik gitu, karena musik itu pengiring ibadah utama itu. Untung di orang imaman tekudu dimusikan kan gitu ya. Ini mereka harus ada musiknya itu ya, musik. Jadi kidung-kidung itu dibacakan nanti dengan musik, dan itu ada ininya, ada lagu-lagunya khusus itu. Jadi kalau musik gereja itu ada lagunya, udah dari zaman dulu tuh, dari zaman Romawi. Jadi tidak boleh musik sembarangan, misalnya pas kidung itu pakai lagu dangdut koplo itu atau menang itu, kan itu lagunya khusus. Jadi makanya si musisinya juga harus khusus juga pakai piano atau pakai harpa atau alat musik yang apa namanya yang relevan. Ini juga sama ya. Min adawatil haikal al-muntadhar. Ini adalah alat ibadah yang ada di dalam Haikal Sulaiman yang dinantikan oleh mereka. Ini sudah dibuat. Jadi alat-alatnya si Haikal Sulaimannya belum ada, tapi ada alat-alat itu sudah disiapkan. Jadi disimpan di museumnya mereka. Ini khotam haikal. Khotam teh apa itu cap ya. Cap nanti untuk Haikal Sulaiman ditempel di berbagai tempat. Alhamilu dzahabi li khubzil haikal. Tah ieu tengke aya roti di untuk ibadah gitu, itu ditempatkan di sini. Kemudian muhtawayat al-mudzabbah. Al-muhtawayatul madzbah. Ini alat-alat untuk penyembelihan nanti itu ya, di tempat penyembelihan sapi tadi. Ini adalah arad li adawatil madzbah. Ini pameran di museum alat-alat penyembelihan nanti, termasuk tempatnya, nah ini kayu-kayunya dan sebagainya. Jadi si maketnya sudah ada gitu, jadi guys tinggal perungai kan gitu. Jadi kalau mereka bangun Haikal Sulaiman itu tinggal dibikin saja. Ini adalah kain khusus benangnya ya, untuk membuat ini nih, baju-baju khusus rabi yang nanti dipakai di Haikal Sulaiman. Ini benang-benangnya al-khuyut al-zahabiyah, dia benang dari emas. Allati tamayyaza maratibul kohna alladhi yastashrifuna ala lahikal wahid al-muwahid al-markazi. Nah jadi ini digunakan nanti untuk untuk membuat kain-kain. Nah ini seperti ini. Ini khususnya mundi orang kemudian jubah itu ya, naon ya. Ini kain ibadah khusus nanti untuk si rabi-rabinya itu. Nah model kia ya kainnya itu. Dan itu sudah dipamerkan dan sudah ada dibikin gitu ya. Nah ini yang ideologi ini ya, diperkuat nanti dengan ornamen-ornamen untuk meyakinkan bahwa misi mereka untuk merebut Baitul Maqdis itu sangat sangat serius gitu. Nah inilah makanya nanti Barat tuh mendukung ya, karena alasan keagamaan dan sebagainya, tapi intinya masalah ekonomi dan politik. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya, letak yang sangat strategis, kemudian berkepentingan untuk tegaknya Israel. dan seterusnya.
0: Demikian tadi butiran ilmu bersama Ustadz Dr. Tiar Anwar Bakhtiar, dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Mu'min.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Al-Mu'min.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه.

0: Mbah.
1: Teman-teman, jam 4 sore nanti ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore nanti ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
2: ini
1: mereka.
2: Ini bukan sifat orang yang beriman.
1: Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok, bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita bangsa Indonesia tidak setuju dengan penjajahan.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RBS Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
1: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
4: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdal mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.

0: Hadis ke-32 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Islam melarang setiap yang membahayakan dan merugikan.
1: An Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu ta'ala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darar wa la dirar. Hadith hasan. رواه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما مسندا، ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا.
2: dari Abu Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh membuat kemudaratan dan tidak boleh membalas dengan kemudaratan. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruqutni dan selainnya secara musnad bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan pula oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dari Amr bin Yahya dari ayahnya dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam secara mursal dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id. Hadis tersebut memiliki banyak jalan yang saling menguatkan.

0: Nur Jagalan dan juga Majelis Dakwah Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, juga Mursyid Dakwah Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Jawa Timur, sekaligus juga Penasehat Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menyejukkan, mencerdaskan, dan mencerahkan. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai kaum muslimin yang mempunyai wawasan luas lagi dalam, sehingga selalu lapang dada ketika terjadi perbedaan pendapat, dan kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah seduluran salawasi sampai suwargo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Inspirasi RDFM bersama Ustadz Herfi Gulam Faizi LC.
2: Dan kemarin kita bahas sampai apa? Sampai permasalahan tentang upaya-upaya orang-orang yang punya kepentingan global, ya, itu untuk mendesain keteladanan-keteladanan sosok-sosok yang dimunculkan agar menjadi kiblat-kiblat bagi anak-anak muda, ya, sehingga begitu mereka sudah berkiblat pada orang-orang yang ditentukan oleh satu korporat yang ada di barat itu, maka nanti mereka bisa mengendalikan anak-anak muda di seluruh penjuru dunia hanya dengan mengendalikan satu atau dua orang. Gitulah. Dan sebenarnya strategi-strategi seperti ini mestinya juga difahami oleh teman-teman yang faham dan juga punya kepekaan dalam bidang media. Gitulah, karena mau tidak mau kita hari ini dan juga generasi-generasi kita dengan sangat mudah bisa mengakses apapun itu di internet. Dan gitu, mestinya strategi-strategi seperti ini itu juga menjadi hal yang diserusi oleh siapapun yang selalu menyampaikan bahwa kita pengen dakwah lewat media. Gitulah. Kenapa? Karena ini untuk hari ini sangat efektif, ya, memunculkan apa, mendesain keteladanan-keteladanan, ya, kemudian apa, bahkan untuk mengubah cara penampilan aja, itu bayangkan, tinggal ngubah cara penampilan sosok, ya, yang memang didesain tadi itu, maka yang lain akan ikut-ikutan. Nanti dibalik itu, selain kepentingannya adalah kepentingan agama, ada juga kepentingan ekonomi, tinggal ditunjukkan, ya, sosok yang dimunculkan itu parfumnya apa. Nanti orang sekian banyak pengikut di seluruh dunia akan ikut-ikutan. Kan gitu loh, sepatunya merek apa, tapi semuanya akan ikut. Kan gitu ya. Kemudian ya sampai hal-hal yang sifatnya lifestyle itu nanti dia akan ditumpangi dengan kepentingan-kepentingan ekonomi seperti itu. Bayangkan, mereka bisa ngatur generasi muda di seluruh dunia dan mereka dapat keuntungan besar.
1: Inspirasi RDFM bersama Ustadz Herfi Gulam Faizi LC.
3: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Fussilat.

0: سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون.
1: راديو دعوة إسلامية media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: rumah.
1: Teman-teman, jam 4 sore nanti ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore nanti ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap pilih Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Asy-Syura.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Asy-Syura.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Riza Rahman Hakim dari Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia atau MIUMI Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, hati dan pikiran kita semakin tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
4: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
3: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.

Radio Dakwah Islam yang 107.7 RDF Media Inspirasi menunjukkan dan mencerdaskan sahabat Radio Dakwah Islamnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di studio saat ini menunjukkan jam 2:35. Ada waktu kurang lebih 13 menit lagi sahabat RD, kumandangan salat asar untuk daerah Kota Malang dan yang sewaktu akan dikumandangkan. Kita dapat mempersiapkan diri untuk menunaikan salat asar. Sahabat RD, nantikan untuk program karib ya, Anda bisa ada di Masjid Anujagaran Jalan Kapten Piritidian 1C nomor 1 Malang. Salat nanti kajian ya di Ahad pekan ketiga ini bersama Ustaz Zahid Hadromi di pembahasan 40 hadis tentang hati, yakni di bab imam perlu rutin di up to date. Yang juga kami sharekan live streaming melalui fanpage Facebook, channel YouTube dan Instagram RDIFM Malang. Serta kami siarkan kembali di 107.7 RDIFM hari Senin ya, besok jam 5 pagi atau setelah zikir pagi. Karib kajian maghrib edisi hari Ahad ini pekan ketiga bersama Ustaz Zahid Hadromi. Hasil kerjasama Masjid Anujagaran Malang, Anurmat dan Radio Dakwah Islamnya 107.7 RDIFM Media Inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. للذاكرين والذاكرين

0: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
1: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
0: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDIF Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
2: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
3: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap pilih Anda sampai ketemu Allah nanti.
0: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
4: Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.

kita capai dalam salat kita adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salat adalah doa. As-salah adalah doa atau seruan, seruan kepada Allah Ta'ala. Karena di dalam bacaan-bacaan yang kita ucapkan merupakan munajat atau pembicaraan antara dua pihak, pihak hamba dan pihak yang disembah kepadanya. Sungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan mereka apabila mendirikan salat, menegakkan salat, qamu kusala, mereka melakukannya dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah mereka ingat Allah kecuali hanya sedikit.

0: Astaghfirullahaladzim.
1: Oleh sebab itu, agar kita bisa merasa khusyuk, ikhlas, kita sambung dengan merasa diawasi oleh Allah, yaitu alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah yang melihat kamu, melihatmu saat engkau bangkit salat, hina taqum, saat kau berdiri untuk salat, wa taqallubaka, dan semua perpindahan gerak-gerikmu bersama orang-orang yang sujud atau dalam bersama orang-orang yang salat. Artinya kita merasa bahwa Allah melihat kita, bukan manusia yang melihat kita.
2: Ya, jadi kalau kita ya ingin masuk dalam surga dan selamat dari api neraka, maka harus banyak bertobat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاءُ الصَّلَحِ. Di belakang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, akan ada mereka orang-orang yang mulai melalaikan salat. Kita sudah melihat ya, banyak orang yang lalai, lalai dari waktunya. Mereka masih salat tapi diundur-undur. Lalai dari tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, salatnya itu tidak pernah belajar gimana cara salatnya Rasulullah. Lalai akhirnya dari khusyuk ya ketika salat, pikirannya itu kemana-mana. Bahkan tidak sedikit lalai tadi sampai na'udzubillah ada orang yang meninggalkan sholat. Dan ini banyak ya. Kita maka perlu hati-hati, khawatir, kadang-kadang berpikir ya, tentang terutama anak-anak muda ya, kalau yang sudah S3 ya, sudah sangat sepuh ya. Yang penting husnul khotimah, masya Allah, itu sudah alhamdulillah Pak. Tapi anak-anak muda, gimana masa depan kita? Ya masjid-masjid sekarang kan banyak yang isinya kan yang sudah sepuh-sepuh. Anak-anak muda di mana? Padahal mereka sebenarnya abul mustaqbal, kata ulama, orang tua yang akan datang, masa depan bangsa kita, masa depan negeri kita itu tergantung dengan anak-anak muda. Tapi perhatikan di mana sekarang anak-anak muda kita. Padahal mereka lah kemudian nanti yang akan banyak mempengaruhi masa depan umat ini, masa depan bangsa kita. Dan Allah katakan akan datang mereka orang-orang yang seperti ini, ya, yang mungkin karena banyak di kafe-kafe, akhirnya subuh saja itu terlambat, ya. Bahkan tidak mereka sholat, ada ussalah. Mereka lalai dengan sholat. Dan konsekuensinya, kalau orang sudah lalai dari sholat, wattaba'u asyahwat, mereka pasti akan mengikuti syahwat. Ya. Maka sebenarnya, kalau kita ingin memperbaiki diri kita, cara pertama itu perbaiki sholat. Kalau orang sudah rusak urusan sholatnya, ya ini bukan sekedar pada yaumul qiyamah. Pada yaumul qiyamah jelas, Rasulullah katakan, awwalu ma yuhasabu indallah yaumul qiyamah as-shalah. Perkara pertama nanti yang akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat, urusan sholatnya. Ternyata sholat itu bukan hanya sekedar urusan akhirat, tapi di dunia saja. Kalau ada orang sudah mulai banyak lalai dengan sholatnya, maka akan juga berantakan urusan yang lainnya. Ya, wattaba'u syahwat, mereka akan banyak mengikuti syahwatnya. Ya, maka mereka akan berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illa man tabah. Kecuali kata Allah, mereka yang bertobat. Wa amanu, dan mereka betul-betul beriman kepada Allah. Wa amilas salihan, dan mereka beramal saleh. فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُ الْجَنَّةِ وَلَا يَظْلِمُونَ شَيْئًا. Maka mereka lah orang yang Allah janjikan akan masuk ke dalam surga dan sedikit tidak akan dizalimi.
3: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, لَا يَتَوَضَّعُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ fayuhsinul wudu fayusalli salah illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas salah allati taliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seorang muslim yang berwudu, lalu dia berwudu dengan ihsan, berwudu dengan bagus, berwudu dengan baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai berwudu lalu dilanjutkan dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya antara sholat itu dan sholat berikutnya.
4: Qudwatun nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم.
4: Berlomba untuk segera mendatangi kebaikan pada saat azan, saf awal, dan sholat. Dari Salih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui apa kebaikan yang terdapat dalam azan dan saf awal, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka akan melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat dalam bersegera menuju sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
5: Allah hisab amalan pertama kita itu adalah sholat. Awaluma yuhasabu bihil amdu yaumal kiamati as-sholat. Sholat yang dihisab pertama itu, dinilai pertama dan dijadikan tolak ukur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sholat. Iza sholuhat sholuhal amalu kulluh wa iza fasadat fasadal amalu kulluh. Kalau sholatnya beres baik, maka amalan yang lain jadi beres. Kalau sholatnya rusak, maka amalan yang lain jadi rusak. Makanya kalau pas sholat itu, ya pertama kita perhatikan wudhu kita benar apa tidak. Pakaian yang kita pakai ini sudah bersih, suci apa tidak. Tempat kita sholat bagaimana. Kemudian kalau sudah secara zahirnya itu sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita takbir, kita mulai tata hati kita. Kita hanya menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sedang berdialog dengan hanya kepada Allah. Hanya dengan Allah, bukan dengan yang lain. Pikiran kita semuanya konsentrasi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baca Al-Fatihah, ayat demi ayat kita renungkan isinya. Kemudian setelah itu kita baca surah, ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita renungkan isinya. Begitu ada pikiran kita lari ke lain tempat, segera kita tarik kembali. Kamu sedang sholat ini, ingat kembali kepada apa yang sedang dilakukan saat itu, apa sedang sujud, sedang rukuk, sedang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah begitu rekaat pertama, tinggal mempertahankan. Kalau sholat subuh, mempertahankan satu rekaat lagi untuk seperti itu, terus begitu. Nah masya Allah, kalau kita bisa lakukan itu jemaah sekalian, ketika kita salam, rasanya lego ya, dada kita ini, alhamdulillah saya mampu melakukan sholat dengan cara seperti ini.
6: Pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan sholat asar untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.

0: التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله curahkanlah salawat kepada Nabi Muhammad dan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna dan salat wajib yang ditegakkan, berikanlah kepada Muhammad wasilah dan fadilah. Bangkitkanlah beliau ke tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
2: Baru saja kita dengarkan kumandang azan salat asar untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita.
3: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu secara khusus untuk melaksanakan salat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid.
4: Dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu salat 5 waktu di masjid.
3: Di pagi harinya untuk melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya. Di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
5: Doa pergi ke masjid.

0: Radio Dakwah Islamiah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fiddin, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung dan tidak pernah memutuskan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Saleh Handrami dari Yayasan Masjid An-Nur Jagalan dan juga Majelis Dakwah Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, juga Mursyid Dakwah Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Jawa Timur, sekaligus juga Penasehat Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menyejukkan, mencerdaskan, dan mencerahkan. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai kaum muslimin yang mempunyai wawasan luas lagi dalam, sehingga selalu lapang dada ketika terjadi perbedaan pendapat, dan kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah seduluran salawasi sampai suharko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah

شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق

0: هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله ويتوب إليه 100 مرة في اليوم. أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.
1: راديو دعوة إسلامية، ميديا إنسبيراسي menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustaz Muhammad Soleh Drehem LC.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ghafiriz dzambi wa qabilit taubi syadidil iqabi dzit tauli la ilaha illahu ilaihil masir. Kullu syai'in halikun illa wajha. له الحكم وإليه ترجعون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقرة عيوننا ومربينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين عباد الله عباد الله أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah. Tema kita, jihad melawan hawa nafsu. Biasanya, kalau kita mendengar kata-kata jihad, suka-suka ada di benak kita itu memahami, jihad itu adalah perang. Kalau itu yang kita fahami, sepertinya tidak ada satupun di antara kita punya peluang kehormatan untuk jihad. Jihad saat ini dirasakan luar biasa, saudara kita saat ini di Gaza, di Palestina, di Sudan Selatan, di Kashmir, di daerah-daerah konflik minoritas Muslim ketika berhadapan dengan kekuatan kufar yang ada. Artinya, kita tidak memiliki peluang jihad itu. Tapi, kalau jenengan mau merenung ayat-ayat Allah, jihad itu tidak hanya jihad melawan orang kafir, perang. Tapi ada bentuk-bentuk jihad yang lain. Saya melihat dalam kitabul jihad itu jihad paling tidak, kalau kita bicara sasarannya itu ada 5. Jihadul kufar, itu yang pertama memang. Zarwatu sanamil Islam, orang kalau sudah terlibat di situ berada pada puncak keagamaan yang sangat tinggi. Karena dia telah mengorbankan fisiknya, waktunya, hartanya untuk menegakkan agama ini. Kita doakan ini hari Jumat, mudah-mudahan saudara kita di Gaza dimenangkan perjuangannya oleh Allah SWT. Tapi buat kita di sini masih ada jihad dengan mereka. Kita ini umat mayoritas menghadapi ada beberapa orang di luar kita. Ini sensitif kalau saya bicara orang kafir. Tapi jihad kita bagi mereka yang belum mengenal indahnya Islam ini, ayo kita berjihad dengan dakwah. Tawarkan indahnya agama ini. Tawarkan indahnya syariat ini. sampai mereka kita selamatkan dan bersama-sama ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ada namanya jihadul munafiqin. Jihad melawan orang-orang munafik. Ini munafik tidak hanya ada di zaman Nabi. Sampai hari kiamat, potret orang seperti itu yang bisa duduk berjalan di dua kaki, biasanya orang munafik ini orang kepentingan, tapi akidah dasarnya itu tidak jelas. Ketemu dengan orang Islam, sepertinya dia Islam yang sangat kokoh, dia bisa manggut-manggut mendengarkan arahan-arahan seperti ini. Tapi ketika juga wa idza khalau ila syayatinihim, ketika dihalau, digerakkan berjumpa dengan antek-antek mereka, orang-orang di luar kita, qalu inna ma'akum, kami juga sama seperti saudara. Tidak jelas ideologinya itu. Orang munafik ini tidak hanya ada di zaman Nabi, sampai hari kiamat terus-menerus ada. Dan ini perjuangan bagi kita. Yang menarik, kita tidak boleh mengkafirkan mereka. Tugas kita, sadarkan mereka, ini dakwah pula, ini jihad, Pak. Jihad melawan orang munafik, tawarkan, sadarkan, sentuh hatinya, sampai betul-betul kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada namanya jihad al-fasiqin minal mu'minin. Jihad berhadapan dengan orang-orang fasik. Menariknya ini satu keyakinan dengan kita. Mu'min, tapi masih suka korupsi. Mu'min, tapi tidak jujur. Mu'min, masih menikmati apa yang dilarang oleh Allah. Mu'min, dia zina. Mu'min, na'udzubillah, mungkin juga membunuh orang. Saudara, ini ila yaumil qiyamah ada dalam kehidupan kita. Tolong pandang mereka-mereka, saudara kita yang seperti itu, ma'asyar muslimin, ini saudara kita. Wal mu'min, akhul mu'min. Al muslim, akhul muslim. Selamatkan ketika ada saudara kita yang sedang berbuat fasik seperti itu dengan dakwah terbaik kita. Rangkul mereka. Mu'min, tapi masih suka mabuk. Mu'min, tapi juga suka minum narkoba. Dan lain sebagainya, ma'asyar. Mungkin juga mu'min nyerempet bab-bab yang syirik. Ayo Pak, munculkan rasa cinta kita pada mereka ini. Ini jihad, perjuangan bagi kita, rangkul. Mu'min tapi satu sama lain tidak akur. Akurkan Pak, ini dakwah bagi kita, ma'asyar muslimin. Nah yang keempat apa? Jihadus syaitan. Jihad melawan syaitan. Ini syaitan sebenarnya, kalau jenengan balik kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, sangat mudah ditaklukkan karena Allah sudah memproklamirkan dirinya dan mengatakan dalam kitab suci Al-Qur'an ini, inna kaidasyaitani kana dha'ifa. Tipu daya setan itu lemah. Jenengan salat begini tidak akan ganggu kita. Jenengan baca Qur'an tidak akan ganggu kita. Jenengan bangun tengah malam tidak akan ganggu kita. Jenengan hidup di atas sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, setan tidak akan ganggu kita. Ini setan pun 24 jam Pak. Cuma dia mencari celah kelemahan kita. Nah yang repot, inilah tema yang kita angkat. Jihad yang kelima. Jihad yang berada langsung Pak pada masing-masing kita secara individu ini. Apa itu? Jihadun nafas. Jihad melawan hawa nafsu. Saudara, jenengan dipercaya oleh Allah turun ke dunia ini butuh nafsu, Pak. Iya benar. Kita ini makhluk termulia. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh kami telah memuliakan anak Adam ini. Di ayat yang lain yang sering kita dengar, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Diciptakan manusia itu dalam sebaik-baik penciptaan. Naam, kita punya fisik, alhamdulillah. Kita juga punya akal pikiran, Pak. Otak, akal untuk berpikir dan tahu mana yang benar dan mana yang tidak benar bisa menganalisa. Kita juga punya nurani, punya hati. Dan ini terus kita kawal, Pak. Dan ini menentukan baik dan tidaknya kita. Tapi di saat yang bersamaan pula, jangan lupa, Allah juga menciptakan pada masing-masing kita ini nafsu. Dengan nafsu ini, jenengan bisa memakmurkan dunia ini. Kalau manusia tidak punya nafsu, Pak, tidak akan bisa memakmurkan dunia ini. Jenengan hidup di dunia untuk ngatur dunia dan dipercaya oleh Allah sebagai khalifahnya. Cintai dunia ini, Pak, sesuai dengan nafsu kita ini. Tapi cinta yang hanya kita letakkan di tangan kita, Pak, tidak masuk dalam benak dan nurani kita. Apalagi sampai mewarnai syahwat kita, jemaah sekalian. Kalau kita cinta pada dunia sampai menghamba, itulah yang kita katakan mengikuti hawa nafsu kita. Saudara, saya jadi teringat dengan kata-kata Nabi Allah Yusuf alaihissalam, ini nafsu ya akhir karim, masing-masing kita beda-beda, Pak. Tarikannya itu beda-beda. Ada yang nafsunya kuat kepada lawan jenis. Setiap lihat wanita, hilang kecerdasannya, Pak. Setiap lihat wanita, hilang kejernihan nuraninya. Ada orang yang kuat di sini, Pak, tapi tidak kuat melihat fulus. Melihat uang. Kalau dia melihat uang, Pak, halal segala cara. Dia bisa terhadap wanita, tapi ngelihat wanita, ngelihat uang, harta, menjadi orang bahlul, orang bodoh, Pak. Tidak bisa mengendalikan nafsunya. Ada pula orang bisa bebas dari wanita, bebas pula dari harta, tapi gila jabatan. Itu manusia, ma'asyal muslimin. Wa subhanallah ikhwatal iman, jenengan oleh Allah diberi potensi itu. Nafsu. Yang menarik, sampai Allah bersumpah, Pak, dengan nafsu ini, ma'asyal muslimin. Ketika sekian banyak sumpah Allah tunjukkan kepada kita, insyaAllah kalau yang terbiasa salat duha, teringat dengan sumpah ini, jamaah sekalian. Wasyamsi wa duhaha, wal qamari idha talaha, wal nahari idha jallaha, wal layli idha yagshaha, wal nahari idha jallaha, wassamai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha. Terakhir apa? Wa nafsin wa ma sawaha. Dan demi nafsu manusia itu sendiri, jiwa manusia itu sendiri, yang kami sempurnakan penciptaannya pada ayatnya, jamaah sekalian. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan Allah memberikan ilham, potensi kuat, tarikan untuk takwa dan tarikan pula untuk fujur, Pak, berbuat maksiat. Dan rata-rata nafsu yang kita punya ini, tarikan ke fujur lebih kuat, jamaah sekalian. Fa'alhamaha fujuraha, didahulukan oleh Allah. Allah tidak mengatakan fa'alhamaha taqwaha wa fujuraha, tapi fa'alhamaha fujuraha, berarti potensi fujur ini mewarnai nafsu kita lebih kuat tarikannya. Jenengan lihat, Pak, sekarang lihat bagaimana nafsu liar kita. Terkadang juga nafsu tidur mulai, Pak, ngantuk. Walaupun khatib mencoba untuk berapi-api berbicara begini, ngantuk kuat. Hanya diminta seperti 15 menit saya suruh bicara di sini, tapi tidak bisa mengendalikan dengan khusyuk. Karena mendengarkan khutbah ini bagian daripada sempurnanya salat Jumat kita ini, ma'asyal muslimin. Saya belum bicara nafsu tidur yang berlebihan, nafsu memandang yang liar, Pak, sehingga kita terjebak dengan faham konsumerisme itu. Nafsu mendengar omongan-omongan yang kotor dan jorok, gosip-gosip liar dalam hidup ini. Nafsu menghayal, nafsu makan, nafsu perut, dan nafsu di bawah perut. Na'udzubillah. Ini semua Allah beri kebebasan. Tapi apa kata Allah? Qad aflaha man zakkaha. Inilah, Pak, bentuk perjuangannya kita, jihadnya kita. Beruntunglah orang yang bisa mensucikan jiwanya itu, nafsunya itu, dengan nilai-nilai Rabbani. Saudara, ini khutbah Jumat. Saya memahami betul, tidak bisa panjang-panjang. Jenengan saat ini berada di 3 bulan mulia ke depan. Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Dan Allah menamakan 3 bulan ini dengan bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan mulia, Pak. Muliakan bulan ini. Ayo, kendalikan nafsu kita, Pak. Nafsu tidak boleh diberangus. tidak boleh dimatikan. Sebab kalau sampean matikan nafsu, sampean stagnan, Pak. Cepat mati, mohon maaf. Orang kalau tidak punya nafsu, cepat mati, Pak. Rata-rata orang kalau nafsunya sudah tidak berfungsi, nafsu makan tidak ada, nafsu memandang tidak ada, nafsu bergerak, berjalan tidak ada, nafsu beraktivitas, ujung-ujungnya mati. Silakan, Pak, jalankan nafsu ini, kita kendalikan, Pak. Dengan agama ini, dengan kitab suci kita ini, dengan sunnah-sunnah baginda kita Rasulullah, dan jenengan saat ini dimasukkan pada bulan-bulan mulia, Masya Allah. Saudara, bentuk dari tiga bulan ini, puncak kemuliaannya nanti, insya Allah tinggal 9 hari lagi atau 10 hari lagi, jenengan berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Sampai Allah bersumpah dengannya, jamaah sekalian. Ini menunjukkan pentingnya jenengan, Pak, kendalikan nafsu kita ini untuk tunduk kepada perintah Allah SWT. Apa kata Nabi, sampai Nabi ketika mengomentari ayat ini, Allah bersumpah, wal fajri walayalin ashar, demi waktu fajar dan demi waktu 10 hari atau 10 malam pertama bulan Dzulhijjah, bersumpah lu, Pak. Ada apa ini? Luar biasa ini, ma'asyar muslimin. Inilah, Pak, yang ditunggu-tunggu oleh salafus saleh. Dalam satu tahun itu ada dua momentum, Pak. Momentum Lailatul Qadar di bulan Ramadan dan momentum 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, sampai Nabi mengatakan, "Ma min ayyamin al-amalu salihu ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada amal-amal saleh yang kalian lakukan lebih dicintai oleh Allah daripada amal saleh yang kalian lakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Qalu, para sahabat bertanya, "Walal jihad fi sabilillah ya Rasulullah?" Termasuk juga jihad fi sabilillah ya Rasulullah. "Na'am, walal jihad fi sabilillah illa ay yakhruja ar-rajulu bi nafsihi wa malihi wa lam yarji' min dhalika bi syai'." Kecuali seseorang yang ketika jihad dia membawa dirinya, hartanya semua dibawa, kemudian berjihad di lapangan, mati syahid di situ. Tidak balik lagi. Memang tak terkalahkan. Tapi kalau orang yang berjuang, balik lagi ke rumahnya, kemudian sambil beramal saleh di sini, sambil menandingi pahalanya daripada orang yang berjihad fisabilillah. Saudara, inilah momentum kita mengendalikan nafsu kita. Monggo, banyaklah kita berpuasa. Dan sambil sudah punya modal, Pak. Di Ramadan yang lalu, sambil sudah berpuasa. Lanjut puasa sunnahnya. Sampai yang berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, boleh. Tidak bisa puasa Daud. Tanggal 1, 3, 5, 7, dan 9 Arafahnya. Tidak bisa juga Senin, Kamis, tutup dengan puasa Arafahnya. Dan puncak dari semua itu, ma'asyal muslimin, di Arafah. Arafah itu, saudara, katanya, ini hadis yang sahih, Allah turun, Pak. Turun ke dunia, siap mendengarkan permintaan jenengan, doa-doa terbaik kita, apa yang sampean minta kepada Allah, semuanya akan didengar oleh Allah SWT. Ini semua berbanding lurus dengan kemampuan kita mengendalikan nafsu ini. Mudah-mudahan jadi perenungan buat kita semua. Aku lu matas ma'un wa astaghfirullah li walakum fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. أحمدك حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد ولك الشكر والثناء كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ألا وأعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأفصه كتابك ورد اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Di khutbah yang kedua ini, saya sekedar mengingatkan sedikit, Allah ketika berbicara bagaimana cara memuliakan 3 bulan berturut-turut ini, khususnya nanti di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ditutup oleh Allah pada ayat itu, ayat 36 surat At-Taubah, wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah, sesungguhnya Allah itu ma'al, selalu bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ini hari-hari ini Pak, hari-hari takwa. Hari-hari pengendalian nafsu kita untuk tunduk melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah. Kendalikan nafsu kita ini untuk tidak terjebak dengan apa yang dilarang oleh Allah. Andai kata terjadi, jangan putus asa, kita punya Allah. Perbanyak istighfar kita, perbanyak taubat kita, akui semua kesalahan kita, yajidillaha ghafurur rahimah, kita akan mendapati Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang kepada kita semua. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhill asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuka wal 'isyan واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله رب العالمين. عباد الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.
2: Demikian tadi butiran ilmu bersama Ustaz Muhammad Soleh Dream LC, dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Sahabat Radio Da'wah Islam Malang, saya Muhammad bin Saleh Trehim, Ketua IKD Jawa Timur. Dengarkan terus suara dakwah Islam dari jagalan Masjid An-Nur Malang ini. Mudah-mudahan wawasan keislaman kita bertambah, iman kita semakin kokoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Qayyimah.
1: Teman-teman, jam 4 sore nanti ada kiswah loh.
2: Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik muslim, radio dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, pada kesempatan yang berbahagia ini akan kita bacakan, akan kita sama-sama simak ya, sebuah kisah yang sangat indah terjadi pada diri seorang sahabat yang mulia yang bernama Abu Hurairah.
1: Hari Ahad jam 4 sore nanti ada acara kiswah, kisah dan tilawah. Kalian bisa mendengarkan kisah dan juga bisa mengaji. Jangan lupa ya, hanya di Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
3: 107,7 RDIF Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
4: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
5: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30. Dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
4: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
5: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDIF Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
4: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
6: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
4: Qala Allah Ta'ala innamal mu'minuna ikhwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10. Sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fid-din, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung, dan tidak pernah memutuskan.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Abdullah Alehandrami dari Yayasan Masjid An-Nur Jagalan dan juga Majelis Dakwah Pimpinan Pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah, juga Mursyid Dakwah Pimpinan Wilayah Al-Irsyad Jawa Timur, sekaligus juga Penasehat Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, Anda akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat, menyejukkan, mencerdaskan, dan mencerahkan. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai kaum muslimin yang mempunyai wawasan luas lagi dalam, sehingga selalu lapang dada ketika terjadi perbedaan pendapat, dan kita tetap menjaga ukhuwah Islamiyah seduluran saklawase sampai suharko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cilik RDI. Sekarang waktunya kita ikuti program Kiswah, Kisah dan Tilawah bersama A'a Deden. Setiap hari Ahad jam 4 sampai 5 sore di Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Selamat mengikuti.
2: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih sahabat Radio Dakwah Islamiyah dan sahabat CDRDI, Anda masih bersama kami di kesempatan sore hari ini. Kita akan bersama-sama mengikuti program Ngaso, Ngaji Sore, Kiswah, Kisah dan Tilawah bersama Adeden pada kesempatan sore hari ini. Juga sahabat CDRDI maupun sahabat RDI bisa menyaksikan ya siaran live kita melalui fanpage Facebook, channel YouTube dan Instagram RDI FM Malang. Untuk TikTok masih belum bisa dinikmati sahabat RDI karena kita masih di banned ya. Dan sahabat RDI Islamnya, sahabat CDI RDI, kita akan menyapa Adeden yang sudah berada di studio di kesempatan sore hari ini. Assalamualaikum Adeden.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Mansur.
2: Bagaimana kabarnya Adeden?
3: Alhamdulillah, nahana bi khairin, Kak Mansur.
2: Ya, baik, sahabat Radio Dakwah Islamiyah dan sahabat Cirdiri untuk program Ngaso kali ini, yakni kiswah ya, kisah dan tilawah bersama Adeden, kita akan menyimak kisah yang berkaitan dengan musim-musim kebaikan di mana kita masih di bulan haram ya, yakni Ashhurul Hurum, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Kita akan memasuki bulan Zulhijjah ya, kurang beberapa hari lagi sahabat Radio Dakwah Islamnya. Dan sahabat CDRDI dapat menyimak kisahnya dengan seksama ya. Dan nanti di kesempatan kuis kisah, sahabat CDRDI bisa bergabung untuk menjawab kisah yang berkaitan dengan kisah musim-musim kebaikan yang akan disampaikan oleh Deden. Dan nanti di akhir program akan dipilih siapakah yang akan mendapatkan hadiah berupa voucher belanja persembahan Anulmar dan juga voucher paket coklat dari Sylvia Enjoy Coklat, Jalan Jakarta nomor 46 Malang. Tetap di 107,7 RDI FM, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat FDI Malang, saya Muhammad Taufik, Kepala Sekolah SMP IBS Al-Hamra. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan radio ini kita menjadi umat yang beriman, dan radio ini menjadi radio pemersatu bagi umat Islam di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Teman-teman sahabat cilik RDI, mau dapat hadiah dari Radio Dakwah Islamiyah RDI FM? Kalau begitu, dengarkan baik-baik ya kisah yang akan disampaikan oleh A.A. Deden di segmen Kisah. Karena nanti ada pertanyaan dari A.A. Deden yang jawabannya ada di dalam kisah yang diceritakan oleh A.A. Deden. Kalau teman-teman sahabat cilik RDI bisa jawab, siapa tahu hadiahnya bisa dibawa pulang. Yuk, kita dengarkan sama-sama kisah dari A.A. Deden.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'ah wa na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'. Adik-adik sekalian, sahabat cilik Muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, alhamdulillah segala puja dan puji syukur marilah dapat senantiasa kita haturkan dan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia, sehingga pada kesempatan sore hari ini di hari Ahad tanggal 29 Dzulqa'dah 1447 Hijriah yang bertepatan dengan tanggal 17 Mei 2026, kembali Deden dapat menyapa kalian semua dalam program kesayangan kita, yaitu Kiswah, Kisah dan Tilawah bagi Ananda. Ya, bagaimana kabarnya sahabat cilik Muslim semuanya pada kesempatan sore hari ini? Mudah-mudahan dimanapun kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dalam naungan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Adik-adik sekalian, sahabat cilik Muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, salah satu bentuk kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya adalah dijadikannya beberapa waktu-waktu yang istimewa. Dijadikannya beberapa musim-musim yang di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan satu ganjaran yang lebih besar dari ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik Muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, di antara waktu-waktu yang istimewa tersebut adalah waktu di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya, hari ini kita sudah berada di tanggal 29 Dzulqa'dah. Maka insyaallah ya, besok hari Senin tanggal 18 Mei 2026 itu sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah. Nah, adik-adik sekalian, sahabat cilik Muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, keagungan waktu 10 hari pertama Dzulhijjah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan di dalam surat Al-Fajr. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr. Demi waktu fajar, demi waktu subuh dan malam-malam yang 10. Para ulama ahli tafsir rahimakumullah menjelaskan makna malam-malam yang 10 adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Di sini adik-adik sekalian, sahabat cilik Muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan 10 hari pertama Dzulhijjah itu sebagai salah satu sumpahnya yang menunjukkan keagungan ya waktu tersebut, yang menunjukkan kemuliaan, kebesaran, kedudukan waktu tersebut, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Nah, dalam hal ini terdapat satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita akan baca pada kesempatan sore hari ini. Hadis yang menunjukkan betapa besarnya kedudukan ya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, yang di sana Allah Subhanahu wa Ta'ala amat sangat mencintai ketaatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma dikatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ana alihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Al-amalu shalih fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam. Yani ayyamul ashr. Rasulullah sallallahu alaihi wa ana alihi wasallam bersabda yang artinya tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya itu lebih Allah cintai melebihi hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Qalu, kemudian para sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Apakah amal-amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama Dzulhijjah itu juga dapat mengalahkan kedudukannya jihad fi sabilillah? Nah, di sini adik-adik sekalian, sahabat cilik muslim radio dakwah islamiyah dimanapun kalian berada, kita dapat mengambil pelajaran bahwasanya amalan jihad fi sabilillah itu memang merupakan puncak amalan tertinggi bagi seorang hamba. Dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ra'sul amril Islam wa amuduhu shalah wa dhirwatu sanamihil jihad." Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda yang artinya, pokok segala urusan adalah Islam. Pokok segala perkara adalah Islam. Pilar-pilarnya atau tiang-tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad fi sabilillah. Nah, di sini adik-adik sekalian, sahabat cilik muslim radio dakwah islamiyah dimanapun kalian berada, para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal-amal soleh yang dilakukan pada 10 hari pertama Dzulhijjah tersebut dapat mengalahkan jihad fi sabilillah? Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian bersabda, "Walal jihadu fi sabilillah." Iya. Amal-amal yang dikerjakan pada 10 hari pertama Dzulhijjah itu dapat pula mengalahkan jihad fi sabilillah. Allahu Akbar. Namun kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tambahan penjelasan, illa kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi. Kecuali apabila ada seseorang yang keluar dengan dirinya dan hartanya. Maksudnya keluar jihad fi sabilillah. Keluar berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Falam yarji' min dhalika bisyai'in. Dan tidak ada satupun yang kembali dari keduanya. Hadis sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Artinya, adik-adik sekalian, sahabat cilik muslim, radio dakwah islamiyah dimanapun kalian berada, orang ini keluar berjihad fi sabilillah dengan dirinya dan membawa hartanya, dan kemudian dalam pertempuran di medan perang, dalam berjihad fi sabilillah, dia terbunuh di medan perang, ya, dan hartanya diambil oleh musuh. Kalau ada yang seperti ini, maka lebih utama yang seperti ini. Tapi jika tidak ada yang seperti ini, maka amal-amal soleh yang dikerjakan pada 10 hari pertama Dzulhijjah itu dapat mengalahkan atau merupakan amalan yang lebih utama. Ya, adik-adik sekalian, sahabat cilik muslim radio dakwah islamiyah dimanapun kalian berada, maka dari itu hendaknya kita dapat benar-benar ya memahami akan hal ini, dan kemudian kita berusaha sekuat daya kita untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas amal soleh kita. Para ulama sampai membuat sebuah perbandingan, manakah yang lebih utama antara 10 hari pertama Dzulhijjah dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, sebagian ulama mengatakan kedua-duanya sama-sama afdolnya, kedua-duanya sama-sama memiliki keutamaan yang besar. Para ulama yang lainnya memberikan perincian. Kalau 10 hari pertama Dzulhijjah itu utama afdal siang-siangnya, karena ada puasa Arafah dan juga ada penyembelihan hewan kurban. Sementara 10 hari terakhir Ramadan itu lebih utama malam-malamnya, karena di sana ada Lailatul Qadar. Ya, malam qadar yang nilainya lebih afdal, lebih mulia daripada 1000 bulan. Namun pada prinsipnya adalah, adik-adik sekalian rahimakumullah, waktu 10 hari pertama Dzulhijjah ini merupakan waktu-waktu yang istimewa. Oleh karenanya, mari kita semua dapat berusaha untuk dapat meningkatkan amal soleh kita pada waktu tersebut. Apa amalannya, Adeden? Ya, amalannya banyak. Intinya adalah meningkatkan amal-amal soleh kita. Tapi memang ada sejumlah amalan yang dapat kita lakukan, yang identik dengan 10 hari pertama Dzulhijjah tersebut. Yang pertama ialah menunaikan haji dan umroh jika memungkinkan. Ya, pergi haji dan umroh. Yang kedua ialah menyembelih hewan kurban nanti di tanggal 10 Dzulhijjah dan selama hari-hari tasyrik. Kemudian yang ketiga adalah berpuasa. Nah, berpuasa ini, adik-adik sekalian, sahabat cilik muslim radio dakwah islamiyah dimanapun kalian berada, ya, kalau kita bisa, kalau kita mampu, kalau memungkinkan, maka berpuasalah di 9 hari pertama Dzulhijjah. Berarti mulai besok hari Senin tanggal 18 Mei sampai hari Selasa pekan berikutnya di tanggal 26 Mei. Ya, berpuasa 9 hari Dzulhijjah. Jika tidak memungkinkan atau tidak mampu, maka berpuasalah di kebanyakan hari-harinya. Mungkin 7 hari, 8 hari, 6 hari, dan seterusnya. Jika ternyata tidak mampu juga, maka jangan sampai lepas, jangan sampai luput puasa Arafahnya. Ya, puasa Arafah di tanggal 9 Dzulhijjah. Nah, itu ya, ketika jamaah haji ya sedang wukuf di Arafah, ya, tanggal 9 Dzulhijjah. Wukuf itu apa sih, Aden? Wukuf itu adalah berdiam diri sambil berzikir dan berdoa, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Merupakan salah satu amalan haji yang paling prinsip. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju al-Arafah." Haji itu adalah wukuf di Arafah. Nah, kita yang tidak berkesempatan untuk menunaikan haji, maka disunahkan kita dapat berpuasa di hari tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah tentang keutamaan puasa Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yukaffiru sanah al-madiyah wal baqiyah." Akan dapat menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu dan satu tahun yang akan datang. Satu hari berpuasa dapat menghapuskan dosa dua tahun, setahun yang telah lalu dan setahun yang akan datang. Maka jangan sampai kita luput daripada mengerjakan puasa Arafah tersebut. Kemudian yang keempat adalah amalan yang dapat kita kerjakan pada 10 hari pertama Dzulhijjah ini adalah mengumandangkan takbiran. Jadi mulai tanggal 1 sampai tanggal 13 Zulhijjah itu kita disyariatkan mengumandangkan takbir, takbir mutlak. Ya, mengumandangkan takbiran sebagaimana takbiran ketika hari raya. Nah, kita kumandangkan takbiran ya dengan waktu yang bebas. Itu takbir mutlak. Nah, mulai tanggal 9 Zulhijjah mulai subuh sampai asar akhir hari tasyrik ada tambahan takbir muqayyad. Takbiran yang kita baca setelah selesai sholat fardu. Ya, seperti itu. Adik-adik sekalian, sahabat silik muslim radio dakwah islamiyah dimanapun kalian berada, amalan-amalan yang kiranya dapat kita laksanakan di 10 hari pertama Dzulhijjah tersebut. Ya, maka mari sekali lagi Adeden mengajak kepada seluruh sahabat cilik muslim semuanya agar dapat berusaha meningkatkan amal-amal soleh kita pada 10 hari pertama Dzulhijjah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita dan kemudian memberikan keberkahan dalam kehidupan yang kita jalani. Allahumma amin. Ya, demikian mungkin satu kisah yang dapat kita sama-sama simak pada kesempatan sore hari ini. Dan setelah jeda nanti kita akan masuk sesi kuis. Silakan sahabat cilik muslim dapat bergabung di nomor 081334183554 untuk dapat menjawab pertanyaan yang nanti akan dikemukakan. Silakan Kak Mansur.
2: Terakhir awal Islamnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Untuk kisah di kesempatan sore hari ini bersama Deden terkait musim-musim kebaikan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sahabat Radio Dakwah Islamnya dan sahabat CDRDI, berikutnya kita akan memasuki sesi kuis. Sahabat CDRDI bisa bergabung ya di nomor 081334183554 untuk menjawab kuis yang berkaitan dengan kisah yang sudah disampaikan oleh Adrian tadi, musim-musim kebaikan. Dan nanti di akhir program akan dipilih siapakah yang akan mendapatkan hadiah berupa voucher belanja, persembahan Anurma, dan juga voucher paket coklat dari Sylvia Enjoy Coklat, Jalan Jakarta, nomor 46 Malang. Tetap di 107.7 RDFM, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan.

0: RDI, saya Eko Budi Setio Adi dari Yayasan Yatim Mandiri Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI ini senantiasa kita dikuatkan dalam ukhuwah Islamia dan juga senantiasa istiqomah dalam berdakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustaz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui Bank Muamalat dengan nomor rekening 719-03x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
6: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa

0: dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
1: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dwi Afrianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang 107,7. Dan semoga dengan mendengarkan RDI FM, kita akan menjadi orang-orang yang bertambah ilmunya, bertambah keberkahan hidupnya, dan diberikan oleh Allah pahala yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Teman-teman, sahabat cilik RDI, tadi sudah kita dengar ya kisah yang disampaikan oleh A.A. Deden. Sekarang waktunya teman-teman jawab pertanyaan dari A.A. Deden. Caranya gampang, telepon aja ke 081-334-183-554 ya. Jangan yang lain, hanya telepon ke 081-334-183-554. Kalau teman-teman jawabannya benar, nanti akan dipilih satu pemenang yang dapat hadiah dari Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Siap-siap ya.
4: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM, media inspirasi menunjukkan dan mencerdaskan. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran, sahabat Radio Dakwah Islamiyah dan sahabat Cile RDI. Anda masih bersama kami ya di 107,7 RDI FM Malang maupun sahabat RDI dan juga sahabat CLRD yang menyaksikan tayangan kita pada kesempatan sore hari ini melalui fanpage Facebook, channel YouTube dan Instagram RDI FM Malang. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Dan saat ini di sesi di program Ngaso Kiswah ya, nanti sore kisah dan tilawah bersama Deden memasuki sesi kuis kisah yang berkaitan dengan kisah musim-musim kebaikan ya. Dan sahabat Cideri bisa bergabung untuk menjawab kuis yang akan disampaikan oleh Aden di nomor 081-334-183-554. Dan nanti di akhir program akan dipilih siapakah yang akan mendapatkan hadiah berupa voucher belanja persembahan Anurman dan juga voucher paket coklat dari Sylvia Enjoy Coklat, Jalan Jakarta nomor 46 Malang. Sebelum kita simak kuisnya yang akan disampaikan oleh Aden, sahabat Radio Dakwah Islamnya, nanti untuk program karib ya, Anda bisa hadir di Masjid Anu Jagaran Jalan Kapten Piritinia 1G nomor 1 Malang, yakni program karib kajian maghrib insyaallah di Ahad pekan ketiga ini bersama Ustaz Zahid Al-Dromi di pembahasan 40 hadis ya tentang hati, insyaallah di bab iman perlu rutin di update. Yang juga kami siarkan live streaming melalui fanpage Facebook, channel YouTube, dan Instagram RDI FM Malang. Serta kami siarkan kembali sahabat RDI di 107,7 RDI FM hari Senin ya, besok jam 5 pagi atau setelah zikir pagi. Karib kajian maghrib edisi hari Ahad ini bersama Ustaz Zahid Al-Dromi. Hasil kerjasama Masjid Anu Jagaran Malang, Anurmat, dan Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Baik sahabat Radio Dakwah Islamiyah dan sahabat CDRD, kita akan menyimak kuis yang akan disampaikan hari berikut ini. Nanti sahabat RDI setelah kuisnya disampaikan bisa langsung telepon ya di nomor 081-334-183-554 untuk menjawab kuisnya. Baik, silakan Adil.
5: Ya, terima kasih Kak Mansur. Kita sampai pada sesi kuis kisah sore hari ini. Silakan sahabat cilik muslim dapat nanti bergabung untuk dapat menjawabnya di nomor 081-334-183-554. Baik, pertanyaannya adalah amalan haji yang dilakukan tanggal 9 Dzulhijjah dengan berdiam diri di Arafah dinamakan A. wukuf atau B. tawaf. Ya, silakan sahabat cilik muslim dimanapun berada dapat bergabung di nomor 081

0: 0834 183554. Pertanyaannya mudah saja ya, amalan haji di tanggal 9 Zulhijjah yang berisi berdiam diri di Arafah dinamakan, pilihannya A, wukuf, atau B, tawaf. Ya, silakan sahabat cilik muslim dimanapun berada dapat bergabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
1: Koni.
0: Koni, di mana rumahnya? Di mana rumahnya Koni? Di mana?
1: Jalan Locari.
0: Jalan Locari. Oh. Berapa sekarang usianya Koni? 10 tahun. Sekolah kelas berapa?
1: 4.
0: Sempat di mana sekolahnya?
1: SD Alam Ar-Rahmah.
0: SD Alam Ar-Rahmah. Silakan jawabannya dia Koni.
1: A.
0: A itu apa?
1: Wukuf.
0: Oh, baik, kita catat jawabannya ya. Nanti akan diumumkan siapakah yang terpilih mendapatkan hadiah pada sore hari ini. Ya, taib, jazakumullah khairah kepada adik Qani atas teleponnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah untuk dapat menjadi anak yang salihah. Allahumma amin. Barakallahu fikunna. Assalamualaikum. Taib, sudah kita sama-sama terima penelpon yang pertama dan silakan, kita masih punya banyak waktu untuk dapat beranjak menerima ke penelpon berikutnya. Pertanyaannya mudah saja, amalan haji tanggal 9 Dzulhijjah yang berisi berdiam diri di Arafah dinamakan wukuf atau betawaf. Silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
2: Humaira Putri.
0: Humaira Putri, di mana rumahnya?
2: Di Karangwidoro.
0: Karangwidoro. Sekarang berapa usianya?
2: 7 tahun.
0: 7 tahun. Sekolah kelas berapa?
2: Kelas 1 SD.
0: Di mana?
2: Di SD Al Fajr.
0: SD Al Fajr. Silakan, apa jawabannya?
2: Wukuf.
0: Ya, baik, kita catat jawabannya. Nanti akan diumumkan siapakah yang terpilih mendapatkan hadiah pada sore hari ini. Taib, jazakumullah khairan atas teleponnya Dek Humaira Putri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing senantiasa untuk dapat menjadi anak yang salihah. Allahumma amin. Barakallahu fikunna. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, sudah kita terima penelpon yang kedua. Silakan, kita bisa menerima penelpon yang selanjutnya di nomor 081334183554. Silakan sahabat cilik muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada dapat bergabung untuk dapat menjawab pertanyaan yang disampaikan tadi. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
2: Muhammad Abrori.
0: Muhammad Abrori, di mana rumahnya?
2: Di Karangwidoro.
0: Oh, di Karangwidoro juga. Sekarang berapa usianya?
2: 5 tahun.
0: 5 tahun. Sekolah kelas berapa?
2: PAUD.
0: PAUD di mana?
2: Di TK Islam Al-Fajr.
0: TK Islam Al-Fajr. Iya. Silakan, apa jawabannya Dek Muhammad?
2: A.
0: A itu apa? A itu apa? A itu apa?
2: A, wukuf.
0: Oh, wukuf. Ya, baik, kita catat jawabannya. Nanti akan diumumkan siapakah yang terpilih untuk mendapatkan hadiah pada sore hari ini. Ya, baik, jazakumullah khairan atas teleponnya Dek Muhammad. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah untuk dapat menjadi anak yang soleh. Amin. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, baik. Sudah 3 orang penelpon dan kita masih punya kesempatan dan waktu untuk dapat menerima penelpon yang berikutnya. Silakan sahabat Sidik Muslim Radio Da'wah Islamiyah dimanapun kalian berada untuk dapat bergabung di nomor 081334183554 untuk dapat menjawab pertanyaan kuis yang telah disampaikan tadi. Ya. Amalan haji di tanggal 9 Dzul Hijjah yang berisi berdiam diri di Arafah dinamakan pilihannya A. Wukuf atau B. Tawaf. Ya. Masih kita nantikan siapakah penelpon yang selanjutnya yang akan bergabung pada kesempatan sore hari ini di nomor 081334183554.
3: Berikutnya ada ya.
0: Baik. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
1: Atiku Asmi.
0: Siapa?
1: Atiku Asmi.
0: Saya kurang jelas suaranya. Siapa namanya?
1: Atiku Asmi.
0: Asmi.
1: Iya.
0: Asmi ya. Di mana rumahnya Asmi?
1: Di Tepung Tawi.
0: Di mana?
1: Tepung Tawi Tutung.
0: Di mana rumahnya?
1: Tepung Tawi.
0: Kebun Sari. Oh ya, baik. Sekarang berapa usianya di Asmi?
1: 12.
0: Sekolahnya kelas berapa?
1: 5.
0: Di mana sekolahnya?
1: Di Bumi Ayu YP2.
0: Bumi Ayu. Ya, silakan apa jawabannya di Asmi?
1: A.
0: A itu apa?
1: Itu.
0: Wukuf. Oh iya, baik, kita catat jawabannya di Asmi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing adik Asmi untuk dapat menjadi anak yang salihah. Allahumma amin. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, baik, sudah kita terima penelpon yang keempat dan kita masih ada waktu dan kesempatan untuk dapat menerima penelpon yang selanjutnya. Ya, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
2: Ryan Hasan.
0: Ryan Hasan, di mana rumahnya?
2: Di Gria Bolong.
0: Hah? Gria Bolong?
2: Dan Landung.
0: Oh, Gria Bolong namanya?
2: Apa?
0: Iya, Gria Bolong namanya. Iya, Gria Bolong.
2: Perumahannya Gria Bolong.
0: Gria Bolong. Di mana tuh?
2: Pandan Landung.
0: Oh, di Pandan Landung. Sekarang adik Ryan Hasan berapa usianya?
2: 8.
0: Sekolah kelas berapa?
2: 2.
0: Di mana sekolahnya?
2: SD Muhammadiyah 1.
0: SD Muhammadiyah 1. Baik, silakan adik Ryan Hasan, apa jawabannya?
2: A.
0: A itu apa?
2: Apa?
0: A itu apa?
2: Wukuf.
0: Wukuf. Iya, baik, kita catat jawabannya di Ryan Hasan. Jazakumullah khairan atas teleponnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah untuk dapat menjadi anak yang soleh. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya. Baik, Kak Mansur, ini diteruskan untuk atau dicukupkan?
3: Kita cukupkan
0: sementara untuk sesi kuisnya dan selepas jeda nanti kita akan masuk sesi tilawah dan disilakan bagi sahabat cilik muslim dimanapun kalian berada setelah jeda nanti dapat bergabung dalam sesi tilawah dengan membacakan surat Al-Kautsar. Ya, surat Al-Kautsar. Ya, baik, silakan Kak Mansur.
3: Baik, sahabat Radio Da'wah Islamiyah dan sahabat Ciri LD, alhamdulillah telah kita ikuti ya program Ngasuh Kiswah di sesi kuis. Sahabat Ciri LD telah bergabung ya dari 5 penelpon tadi. Dan nanti jangan lewatkan, di akhir program akan disampaikan siapakah yang akan mendapatkan hadiah berupa voucher belanja persembahan Anurban dan juga voucher pakai coklat dari Sivia Inti Coklat Jalan Jakarta nomor 46 Malang. Kita akan break sejenak dan nanti di sesi tilawah on air sahabat CDRD bisa bergabung kembali. Dan tetap di 107,7 RD FM, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Farid Hamidi dari PDM Majelis Tarjih Kota Malang dan CMM Kota Malang, Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, Komisi Fatwa Kemenag Kota Malang, KUA Kecamatan Sukun. Jangan lupa dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI banyak ilmu yang bisa kita dapatkan dan kita bisa istiqomah di jalan Allah. Keluarga semakin harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak soleh, solehah, penuh berkah dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Orang yang mampu korban bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
6: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
5: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
6: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
5: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
7: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
8: ini
7: mereka.
8: Ini bukan sifat orang yang beriman.
7: Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Lebih baik Anda diam, Anda selamat. Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita bangsa Indonesia tidak setuju dengan penjajahan.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zahid bin Abdul Qadir Al-Hadrami. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi dan Allah curahkan kecerdasan kepada kita semuanya sehingga melahirkan amal yang sesuai dengan ilmu yang benar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: teman-teman sahabat cilik RDI, sekarang waktunya tilawah on air. Teman-teman akan diminta A.A. Deden untuk membacakan surat-surat pendek atau ayat-ayat Al-Quran di radio dengan cara telepon ke 081-334-183-554 ya. Sekali lagi 081-334-183-554. Nanti satu orang yang bacaannya terbaik menurut A.A. Deden akan dapat hadiah loh dari Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Selamat bertilawah ya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran sahabat Radio Dakwah Islamiyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anda masih bersama kami di 107,7 RDI FM dan saat ini di sesi di program Ngasuh Kiswah, ngaji sore, kisah dan tilawah bersama Adeden. Dan kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk sahabat RDI maupun sahabat CDRD yang menyaksikannya siaran live kita di kesempatan sore hari ini melalui fanpage Facebook, channel YouTube dan juga Instagram RDI FM Malang. Kita saat ini memasuki sesi tilawah on air ya di program Ngasuh Kiswah bersama Adeden dan sahabat CDRD bisa bergabung di nomor 081334183554. Dan nanti di akhir program akan dipilih siapakah yang beruntung ya mendapatkan hadiah berupa voucher belanja, persembahan Anurmar dan juga voucher pakai coklat dari Sylvia Enjoy Coklat Jalan Jakarta nomor 46 Malang di sesi kuis maupun tilawah on air saat ini. Kita masih menantikan yang bergabung ini hari.
3: Ya, baik, silakan sahabat cilik muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada dapat bergabung di nomor 081334183554 untuk dapat membacakan surat Al-Kautsar. Ya, insyaallah mudah ya, sudah dihafalkan tentunya ya, surat Al-Kautsar. Silakan sahabat cilik muslim dapat bergabung di nomor 081334183554. Ya, masih banyak waktu untuk dapat kita menerima telepon dari sahabat cilik muslim dimanapun kalian berada. Ya, dan kembali Deden mengingatkan bahwa besok sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah dan kita hendaknya dapat berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitas amal soleh kita karena hari-hari awal Dzulhijjah atau 10 hari pertama Dzulhijjah itu merupakan hari-hari yang istimewa, hari-hari yang mulia, hari-hari yang di sana Allah Subhanahu wa taala amat sangat mencintai ketaatan dan amal soleh yang dilakukan oleh seorang hamba. Baik, silakan sahabat cilik muslim Radio Dakwah Islamiyah dimanapun kalian berada dapat menghubungi nomor 081334183554 untuk dapat membacakan surat Al-Kautsar, surat yang ke-108 di dalam Al-Quran. Ya. Ya, kita masih menantikan siapakah yang akan bergabung pertama pada kesempatan sore hari ini. Masih belum ada tampaknya. Kita masih nantikan beberapa saat lagi ya. Al-Kautsar artinya memiliki dua makna, yaitu nikmat yang banyak atau anugerah karunia berupa telaga Al-Kautsar yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang airnya mengalir dari sungai yang berada di surga. Ya.
2: Telepon pertama ada.
3: Baik, kita sapa dulu ya. Assalamualaikum.
4: Ya.
3: Dengan siapa ini?
4: Muhammad Amin Kuddi.
3: Muhammad Amin Kuddi, di mana rumahnya?
4: Kidul Dalam.
3: Kidul Dalam. Sekarang berapa usianya?
4: 9 tahun.
3: Sekolah kelas berapa?
4: 3.
3: Di mana?
4: At-Taraki.
3: At-Taraki. Silakan bisa membacakan surat Al-Kautsar. Ta'awudz dulu.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar.
3: Taib, adik Muhammad Amin Kudi, masya Allah, bagus sekali membacakan surat Al-Kautsarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik untuk dapat menjadi seorang anak yang dekat dengan Al-Quran dalam hidupnya. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Baik, silakan sahabat cilik muslim yang lain yang berikutnya dapat bergabung di nomor 081334183554 untuk dapat turut membacakan surat Al-Kautsar. Ya. Baik, kita masih menantikan siapakah sahabat cilik muslim yang berikutnya yang akan bergabung pada kesempatan sore hari ini. Ya, di nomor 081334183554. Silakan sahabat cilik muslim dapat bergabung dan membacakan surat Al-Kautsar. Ya. Al-Kautsar, ya, di dalamnya Allah menyampaikan bahwa telah memberikan kepada manusia nikmat yang sangat banyak. Maka kewajiban atas manusia untuk kemudian dapat bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah Allah berikan tersebut. Nah, salah duanya kita diperintahkan untuk dapat mendirikan sholat dan berkurban. Fasholli li rabbika wanhar. Maka ibadah sholat dan juga kurban merupakan salah dua amalan yang menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita sapa berikutnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa ini?
5: Kumaira Putri.
3: Kumaira Putri, Karang Widodo ya?
5: Iya.
3: Silakan bisa langsung membacakan surat Al-Kautsarnya. Ta'awudz dulu.
5: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim.
3: Masyaallah, masyaallah, bagus sekali adik Humaira membacakan surat Al-Kautsarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah untuk dapat menjadi anak yang dekat dengan Al-Qur'an dalam hidupnya. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
3: Baik, sudah dua orang penelpon pada sesi tilawah ini yang telah bergabung. Yang pertama tadi ada Muhammad Amin Kudi di Kidul Dalem, yang kedua yang kita baru saja dengarkan adik Humaira Putri di Karang Widoro. Dan kita masih punya waktu untuk dapat menerima penelpon yang selanjutnya. Silakan di nomor 081334183554. Ya, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa ini?
6: Zahrana.
3: Zahrana, di mana rumahnya?
6: Pandan Landung.
3: Oh, Pandan Landung. Sekarang berapa usianya?
6: Usianya 12 tahun.
3: 12 tahun. Sekolah kelas berapa?
6: 5.
3: Di mana?
6: SD Muhammadiyah 1.
3: SD Muhammadiyah 1. Ya, silakan dapat langsung membacakan surat Al-Kautsar. Ta'awudz dulu.
6: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
3: Baik, Anda Zahrana, Masya Allah, sangat baik membacakan surat Al-Kautsarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah untuk dapat menjadi seorang anak yang dekat dengan Al-Quran dalam hidupnya. Allahumma amin. Barakallahu fikunna. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Taib, kita sudah menerima 3 orang penelpon dan mungkin 1 orang penelpon lagi ya kita bisa terima. Jika ada yang bergabung, kita bisa terima 1 orang penelpon lagi. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
3: Dengan siapa ini?
7: Muhammad Abrori.
3: Muhammad Abrori di Karangidoro ya?
7: Iya.
3: Silakan bisa langsung membacakan surat Al-Kautsarnya, ta'awudz dulu.
7: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna sani'aka wal abtar.
3: Masya Allah, Masya Allah. Baik sekali ya adik Muhammad Abdulali membacakan surat Al-Kautsarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan hidayah untuk dapat menjadi seorang anak yang dekat dengan Al-Quran dalam hidupnya. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
3: Baik, sampai di sini sementara untuk tilawahnya. Dan selepas jeda nanti kita akan umumkan ya siapakah yang terpilih mendapatkan hadiah pada kiswah edisi sore hari ini. Silakan Kak Mansur.
2: Baik, sahabat Radio Dakwah Islamia dan sahabat JDD, alhamdulillah telah kita ikuti ya program Ngasuh Kiswah di sesi tilawah on air. Sahabat RD, nantikan jangan kemana-mana, setelah ini akan kami sampaikan siapakah yang akan mendapatkan hadiah berupa voucher belanja persembahan Anurman dan juga voucher pakai coklat ya dari Sivia Enjoy Coklat, Jalan Jakarta nomor 46 Malang, di sesi kuis maupun tilawah on air. Tetap di 107,7 RRI FM, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad bin Anis bin Syahab dari Majelis Rasulullah Malang. Ikuti terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semakin menambah wawasan ilmu agama kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
10: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
9: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDFM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
11: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
12: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
9: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
13: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
14: Radio Dakwah Islamia, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: 107,7 RDI FM, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan. Terima kasih sahabat RDI, Anda masih bersama kami di 107,7 RDI FM Malang. Dan kita di akhir program Ngasuh Kiswah ya, bersama Deden pada kesempatan sore hari ini akan menyampaikan siapakah yang akan mendapatkan hadiah di sore hari ini di program Ngasuh Kiswah bersama Deden. Ini berupa voucher belanja persembahan Anurman dan juga voucher pakai coklat dari Sylvia Enjoy Coklat Jalan Jakarta nomor 46 Malang di sesi kuis maupun tilawah on air. Silakan disimak ya untuk sahabat Cilerdi tadi yang sudah bergabung di sesi kuis maupun tilawah on air yang akan disampaikan namanya siapakah. Ini bersama Aden, silakan Aden.
3: Ya, terima kasih Kak Mansur. Kita sampai di penghujung acara pada sore hari ini dan akan diumumkan siapakah yang terpilih mendapatkan hadiah pada kiswah edisi sore hari ini. Yang pertama untuk sesi kuis yang mendapatkan hadiah adalah Ade Ryan Hasan di Geria Bolong, Pandan Landung, berusia 8 tahun yang duduk di kelas 2 SD Muhammadiyah 1 Malang. Kemudian untuk sesi tilawah yang terpilih mendapatkan hadiah adalah Ade Zahrana di Pandan Landung yang berusia 12 tahun yang duduk di kelas 5 SD Muhammadiyah 1 Malang pula. Ya, diucapkan selamat kepada yang telah terpilih pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan juga kepada para penelpon yang lain dan juga sahabat cilik muslim yang mendengarkan, juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita ilmu yang bermanfaat dan Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita taufik untuk dapat mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dan jangan lupa tetap terus mengikuti program kiswah kita setiap hari Ahad, pekan 3, 4, dan 5 jika ada. Insyaallah ada banyak pelajaran dan faedah yang dapat kita ambil pada program tersebut. Ya, silakan Kak Mansur.
2: Baik, sahabat Radio Dakwah Islamia dan sahabat RDI, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran untuk sahabat RDI dan juga sahabat Cili RDI yang mengikuti program Ngasuh Kiswah pada kesempatan sore hari ini maupun yang menyaksikan melalui fanpage Facebook, channel YouTube, dan Instagram RDI FM Malang. Ikuti dulu ya program Ngasuh Kiswah di hari Ahad pekan ketiga dan keempat hanya di 107,7 RDI FM, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
9: Jazakumullah khairan. Terima kasih sudah mendengarkan program Kiswah, Kisah dan Tilawah bersama AA Deden di Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Selamat ya buat yang sudah mendapatkan hadiah. Jangan lupa kasih tahu Abi dan Umi, Ayah dan Bunda, Ibu dan Bapak, Kakak, Adik, Sepupu dan teman-teman sahabat cilik semuanya untuk mendengarkan acara Kiswah pekan depan ya. Setiap hari Ahad jam 4 sampai 5 sore. Hanya di Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zahid bin Abdul Qadir Al-Hadrami. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi dan Allah curahkan kecerdasan kepada kita semuanya sehingga melahirkan amal yang sesuai dengan ilmu yang benar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Inspirasi RDI FM bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPD.
16: Wanita-wanita di zaman Nabi adalah wanita-wanita yang mempertahankan akidah dan agamanya walaupun harus merelakan kehilangan dunia. Mereka mempertahankan akidahnya, mempertahankan agamanya walaupun harus kehilangan dunia, bahkan walaupun harus kehilangan nyawa. Kita lihat sosok yang tadi baru kita sebut. Siapa wanita yang pertama kali syahidah? Sumayyah. Sumayyah binti Khayyat, istri dari Yasir. Anaknya bernama Ammar. Maka kita mengetahui Ammar bin Yasir. Sumayyah diuji oleh Allah. Di awal-awal beliau memeluk Islam. Di awal-awal beliau mengucapkan dua kalimat syahadat. Beliau diuji oleh Allah dengan apa? Dengan siksaan yang ditimpakan kepada keluarga mereka dari orang-orang Quraisy. Mereka dipaksa murtad. Mereka dipaksa untuk keluar dari keyakinan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan paksaan ini bukan paksaan yang sekedar diucapkan, tapi paksaan yang betul-betul ditunjukkan dengan apa? Dengan ancaman dan di eksekusi betulan. Mereka tetap bertahan dengan kalimat La ilaha illallah. Sumayyah tetap bertahan. Apa yang dilakukan oleh musuh Allah? Ditusuk dari bawah, tembus. Beliau wanita yang pertama kali yang dikatakan syahidah, meninggal dunia. Tapi apa yang dirasakan Sumayyah? Insya Allah beliau merasakan kebahagiaan sampai hari ini, dan insya Allah sampai ke surga. Karena itu janji baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi melewati mereka, Nabi tidak mampu berbuat apa-apa. Nabi hanya mengatakan sabran ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Pesabarlah wahai keluarga Yasir, sesungguhnya tempat kalian di surga. Dan Sumayyah karena mengerti, memahami surga setelah ini, karena tidak ada penderitaan kalau setelahnya surga, dan tidak ada kenikmatan kalau setelahnya neraka. Tidak ada penderitaan kalau setelahnya surga. Selesai sudah penderitaan duniawi. Sumayyah radhiyallahu anha betul-betul dia mempertahankan akidahnya, mempertahankan agamanya, walaupun nyawa sebagai taruhannya. Ini nilai yang luar biasa, ibu sekalian. Sekarang banyak orang justru meninggalkan agamanya demi dunia, demi dunia. Gak dipaksa, ditinggal. Tidak ada paksaan untuk meninggalkan agama, meninggalkan ketaatan, ditinggal agamanya. Ya. Sumayyah radhiyallahu anha dipaksa. Sosok yang luar biasa. Demikian pula suaminya. Kemudian suaminya pun dieksekusi. Akhirnya sampai pada anaknya yang bernama Yasir. Yasir pun Ammar, yang bernama Ammar. Ammar pun karena tak tahan dengan siksaan ini, akhirnya dia mengucapkan kata-kata kufur. Setelah dia mengucapkan kata-kata kufur ini, dia pergi menemui baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia merasa menyesal, dia takut, ketakutan karena dia mengucapkan kata-kata kufur. Dia ceritakan kejadiannya. Kata Nabi, kalau seandainya engkau mendapatkan ujian yang sama, maka ulangi kata-kata itu. Artinya apa? Dalam kondisi seperti itu orang boleh, dalam kondisi nyawanya terancam, orang boleh mengucapkan kata-kata kufur selama hatinya tetap beriman. Ini keteladanan yang perlu kita. Kita alhamdulillah ibu sekalian, alhamdulillah kita bersyukur hidup di Indonesia ini. Tidak ada tekanan berislam. Tidak sampai kita dipaksa untuk murtad. Tidak ada. Hidup dengan kenyamanan, menjalankan Islam dengan totalitas bisa. Bahkan fasilitas-fasilitas untuk beribadah pun memadai. Tidak ada paksaan apa-apa. Tidak ada tekanan, intimidasi. Ketika kita menjalankan Islam, alhamdulillah ini hal yang patut kita syukuri. Karena tidak semua negeri memberikan keluasan untuk menjalankan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kita hanya perlu melawan hawa nafsu di Indonesia ini, Bu. Bukan melawan senjata-senjata yang memaksa kita murtad, tidak. Melawan hawa nafsu kita. Melawan hawa nafsu agar kita tetap menjadi wanita-wanita yang salehah. Menjadi muslimah-muslimah yang tangguh, yang taat kepada Allah. Yang berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini terkait dengan kekuatan dalam mempertahankan akidah. Mempertahankan iman. Demi mempertahankan iman, rela untuk mengorbankan nyawa.
9: Inspirasi RDFM bersama Ustadz Isa Soleh Kude MPD.
17: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban. Gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
9: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
17: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
9: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
17: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.

0: Di antara yang ingin kita capai dalam salat kita adalah bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena salat adalah doa. As-salat adalah doa atau seruan, seruan kepada Allah Ta'ala. Karena di dalam bacaan-bacaan yang kita ucapkan merupakan munajat atau pembicaraan antara dua pihak, pihak hamba dan pihak yang disembah kepadanya.
1: Hayya 'alash-shalah.
0: Sungguhnya orang-orang munafik menipu Allah dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan mereka apabila mendirikan salat, menegakkan salat, qamu kusala, mereka melakukannya dengan bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka hanya ingin dilihat oleh manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, tidaklah mereka ingat Allah kecuali hanya sedikit.

0: Oleh sebab itu, agar kita bisa merasa khusyuk, ikhlas, kita sambung dengan merasa diawasi oleh Allah, yaitu alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Dialah yang melihat kamu, melihatmu saat engkau bangkit salat, hina taqum, saat kau bersaat engkau berdiri untuk salat, wa taqallubaka, dan semua perpindahan gerak-gerikmu bersama orang-orang yang sujud atau dalam bersama orang-orang yang salat. Artinya kita merasa bahwa Allah melihat kita, bukan manusia yang melihat kita.
1: Ya, jadi kalau kita ya ingin masuk dalam surga dan selamat dari api neraka, maka harus banyak bertobat kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman, فَخَلَّفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَدَاءُ الصَّلَةِ. Di belakang mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, akan ada mereka orang-orang yang mulai melalaikan salat. Kita sudah melihat ya, banyak orang yang lalai dari waktunya. Mereka masih salat tapi diundur-undur. Lalai dari tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, salatnya itu tidak pernah belajar gimana cara salatnya Rasulullah. Lalai akhirnya dari khusyuk ya ketika salat, pikirannya itu kemana-mana. Bahkan tidak sedikit lalai tadi sampai na'udzubillah ada orang yang meninggalkan sholat. Dan ini banyak ya. Kita maka perlu hati-hati, khawatir, kadang-kadang berpikir ya, tentang terutama anak-anak muda ya, kalau yang sudah S3 ya, sudah sangat sepuh ya. Yang penting husnul khatimah, masya Allah, itu sudah alhamdulillah Pak. Tapi anak-anak muda, gimana masa depan kita? Ya masjid-masjid sekarang kan banyak yang isinya kan yang sudah sepuh-sepuh. Anak-anak muda di mana? Padahal mereka sebenarnya abul mustaqbal, kata ulama, orang tua yang akan datang, masa depan bangsa kita, masa depan negeri kita itu tergantung dengan anak-anak muda. Tapi perhatikan di mana sekarang anak-anak muda kita. Padahal mereka lah kemudian nanti akan banyak mempengaruhi masa depan umat ini, masa depan bangsa kita. Dan Allah katakan akan datang mereka orang-orang yang seperti ini, ya, yang mungkin karena banyak di kafe-kafe, akhirnya subuh saja itu terlambat, ya. Bahkan tidak mereka sholat, ada ussalah. Mereka lalai dengan sholat. Dan konsekuensinya, kalau orang sudah lalai dari sholat, wattaba'u asyahwat, mereka pasti akan mengikuti syahwat. Ya. Maka sebenarnya, kalau kita ingin memperbaiki diri kita, cara pertama itu perbaiki sholat. Kalau orang sudah rusak urusan sholatnya, ya ini bukan sekedar pada yaumul qiyamah. Pada yaumul qiyamah jelas, Rasulullah katakan, awwalu ma yuhasabu indallah yaumul qiyamah as-shalah. Perkara pertama nanti akan dihisab oleh Allah pada hari kiamat, urusan sholatnya. Ternyata sholat itu bukan hanya sekedar urusan akhirat, tapi di dunia saja. Kalau ada orang sudah mulai banyak lalai dengan sholatnya, maka akan juga berantakan urusan yang lainnya. Ya, wattaba'u syahwat, mereka akan banyak mengikuti syahwatnya. Ya, maka mereka akan berada dalam kerugian. Kecuali siapa? Illa man tabah. Kecuali kata Allah, mereka yang bertobat, wa amanu, dan mereka betul-betul beriman kepada Allah, wa amila salihan, dan mereka beramal saleh, faulaika yadkhulul jannah wa la yadhlimuna syai'ah. Maka mereka lah orang yang Allah janjikan akan masuk ke dalam surga dan sedikit pun tidak akan dizalimi.
2: Sahabat Utsman bin Affan, beliau menuturkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, la yatawaddau rajulun muslimun fayuhsinul wudu fayusalli shalah illa ghafarallahu lahu ma bainahu wa bainas shalah allati taliha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa seorang muslim yang berwudu, lalu dia berwudu dengan ihsan, berwudu dengan bagus, berwudu dengan baik sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selesai berwudu lalu dilanjutkan dengan melaksanakan sholat yang 5 waktu, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosanya antara sholat itu dan sholat berikutnya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. رواه البخاري ومسلم.
4: Berlomba untuk segera mendatangi kebaikan pada saat azan, saf awal dan salat. Dari Salih dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia mengetahui apa kebaikan yang terdapat dalam azan dan saf awal, lalu mereka tidak akan mendapatkannya kecuali dengan cara mengundi, niscaya mereka akan melakukannya. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat dalam bersegera menuju sholat, niscaya mereka akan berlomba-lomba. Dan seandainya mereka mengetahui kebaikan yang terdapat pada sholat isya dan subuh, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun harus dengan merangkak. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
5: Allah hisab amalan pertama kita itu adalah sholat. Awaluma yuhasabu bihil amdu yaumal kiamati as-sholat. Sholat yang dihisab pertama itu, dinilai pertama dan dijadikan tolak ukur oleh Allah Subhanahu wa taala sholat. Idza saluhat saluhal amalu kulluh wa idza fasadat fasadal amalu kulluh. Kalau sholatnya beres baik, maka amalan yang lain jadi beres. Kalau sholatnya rusak, maka amalan yang lain jadi rusak. Makanya kalau pas sholat itu, ya pertama kita perhatikan wudhu kita benar apa tidak. Pakaian yang kita pakai ini sudah bersih, suci apa tidak. Tempat kita sholat bagaimana. Kemudian kalau sudah secara zahirnya itu sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, kemudian kita takbir, kita mulai tata hati kita. Kita hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita sedang berdialog dengan hanya kepada Allah, hanya dengan Allah, bukan dengan yang lain. Pikiran kita semuanya konsentrasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Fatihah, ayat demi ayat kita renungkan isinya. Kemudian setelah itu kita baca surah ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kita
6: pendengar setia, beberapa saat lagi akan kita dengarkan kumandang azan salat maghrib untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Marilah kita mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan ini.
7: Allahu akbar, Allahu akbar.

0: untuk daerah Malang dan yang sewaktu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita.
1: Apabila kalian melihat seorang laki-laki muslim selalu mengunjungi masjid-masjid Allah, selalu. Secara khusus untuk melaksanakan sholat wajib 5 waktu berjamaah di dalam masjid.
2: Dia termasuk 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana hadis riwayat muttafaqun alaih. Di antaranya adalah orang laki-laki yang hatinya tergantung dengan masjid. Ya, dia selalu sholat 5 waktu di masjid.
1: Di pagi harinya untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian di siang harinya untuk melaksanakan sholat duhur berjamaah, di sore harinya untuk melaksanakan sholat asar berjamaah, di malam harinya untuk melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya berjamaah di dalamnya, di samping itu menghadiri majelis-majelis ta'lim yang ada di masjid tersebut. Intinya memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai macam ibadah yang disyariatkan.
3: Doa pergi ke masjid.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zahid bin Abdul Qadir Al-Hadrami. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi dan Allah curahkan kecerdasan kepada kita semuanya sehingga melahirkan amal yang sesuai dengan ilmu yang benar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر.

أكبر الله أكبر الله أكبر

خبره

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zahid bin Abdul Qadir Al-Hadrami. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi dan Allah curahkan kecerdasan kepada kita semuanya sehingga melahirkan amal yang sesuai dengan ilmu yang benar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang mampu kurban bisa beli kambing, bisa kurban. Gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 0-nya 4x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
4: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
3: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dwi Aprianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang 107,7. Dan semoga dengan mendengarkan RDI FM, kita akan menjadi orang-orang yang bertambah ilmunya, bertambah keberkahan hidupnya, dan diberikan oleh Allah pahala yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiruh. Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara la nahji wa taba'a sunnatahu wa salaka tariqahu wa nahaja manhaja ila yamiddin. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas wa sidqa fi qawli wal amal, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma tahir a'malana min al-riya wa tahir qulubana min al-nifaq wa tahir al-sinatana min al-kadhib al-ghiba wal-namimah wa tahira ayunana minal khiyanah. Jamaah rahmatumullah, Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat-nikmat yang paling agung dalam kehidupan kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Sampai hari ini kita masih dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan Allah taala istiqomahkan kita sampai wafat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah rahmatumullah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Arba'un Al-Qalbiyah, 40 hadis seputar mengenai masalah hati, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid Hafidhahullah. Dan kita sampai kepada terakhir, hadis nomor 7. Sekarang kita masuk pada hadis nomor 8. Betul ya? Hadis nomor 8. Naam, jamaah rahimakumullah, di pembahasan yang lalu kita telah membahas berkaitan dengan hadis yang menceritakan 9 ya. Hadis nomor 9 sekarang, yang kemarin al-hadits tsamin, hadis nomor 8. Sekarang hadis at-tasi' yang nomor 9. Bahwa sesungguhnya di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Itu kita sudah bahas panjang lebar di pertemuan yang lalu. Nah, sekarang jamaah rahimakumullah, kita masuk pada hadis nomor Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb, fas'alullah an yujaddida imana fi qulubikum, al iman fi qulubikum. Rawahu Tabrani fi mu'jamul diriwayatkan Imam Tabrani wal Hakim, dan diriwayatkan juga oleh Imam Hakim. Jamaah sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita apa kata Rasulullah, sesungguhnya iman di dalam dada kalian itu bisa lapuk sebagaimana lapuknya pakaian, bisa usang sebagaimana usangnya pakaian. Maka mintalah kepada Allah agar senantiasa imanmu di dalam hatimu diperbaiki oleh Allah. Ayujadidah, untuk senantiasa diperbarui iman-iman kalian di dalam dada-dada kalian. Hadis ini jamaah rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa hati kita, iman kita itu bisa naik dan turun. Iman kita itu bisa naik dan turun. Sehingga kalau kita tahu wa hadzal hadits yadullu ala annal iman yazid wa yanqus. Iman itu, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa iman itu bisa naik dan turun, dan ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Maka dari itu jamaah rahmakumullah, wa anna 'alal muslim an yata'ahadahu bil 'amali shalih. Hendaknya seorang mukmin itu senantiasa merawat imannya, merawat hatinya dengan apa? Dengan amal saleh. Amal saleh. Itu yang dianjurkan di dalam syariat. Dijaga hati kita, dijaga jangan sampai imannya tuh turun. Cara merawat iman adalah dengan cara kita banyak melaksanakan amal soleh. Maka iman itu akan naik kembali. Namun yang perlu diketahui jamaah rahimakumullah, poin pertama yang perlu kita sampaikan bahwa iman itu naik dan turun. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Kenapa ini perlu dijelaskan? Karena ada kelompok-kelompok yang menyimpang yang mereka meyakini bahwa iman itu stagnan, mandek. Pokoknya iman dari lahir sampai mati kok ngono. Maka ini tidak benar. Ada lagi kelompok lagi yang lainnya yang meyakini bahwa iman itu tidak akan mungkin turun. Nah, ini. Ada lagi yang mengatakan bahwa iman itu bisa hilang sama sekali, tidak kembali lagi. Macam-macam pokoknya. Pemikirannya macam-macam. Nah, ahli sunnah wal jamaah itu tengah-tengah. Ahli sunnah wal jamaah tengah-tengah. Iman itu bisa naik dan juga bisa turun. Yazidu bita'atir rahman wa yanqusu bita'ati syaitan. Iman itu akan naik dengan taat kepada Ar-Rahman, yakni Allah Ta'ala, dan akan turun dengan apa? Mentaati syaitan. Makanya kata Abu Darda, orang cerdas itu seperti apa sih? Apa kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu? Qala inna min fiqhil 'abd, di antara tanda kefakihan seseorang, ayyata'ahada imanahu, yang dia itu punya karakter merawat imannya. Wa ma naqasa minhu, dan dia berusaha dan dia berusaha menganalisis, memperhatikan apa-apa saja yang bisa mengurangi nilai imannya itu. Wa min fiqhil 'abd, dan di antara kefakihan seseorang, ay ya'lama amuzdadu wa huwa amuntaqis. Jadi kata Abu Darda, orang fakih itu, orang yang di antara kefakihan seseorang, dia mengetahui ketika imannya sedang naik dan imannya sedang turun. Saya berhenti dulu di sini, Pak. Pertama, Abu Darda mengatakan apa, Pak? Orang yang fakih itu yang senantiasa merawat imannya, dijogo imannya, ojo sampai kena sesuatu yang bisa menurunkan kualitas imannya, berusaha menjaga. Perkara nanti seiring dengan berjalannya waktu, kadang iman kita turun, itu urusan lain. Tapi upaya seorang mukmin, dia berusaha. Apa saja yang bisa mengurangi nilai iman, dia jauhi. Apa saja yang bisa mengurangi nilai iman, atau kalau dalam bahasa kita, sebab-sebab orang itu mengalami kemunduran, atau keimannya itu jadi berkurang, itu apa saja yang bisa menyebabkan imannya berkurang, dia jauhi dengan baik. Nanti saya sebutkan ya, apa saja yang bisa menyebabkan iman kita itu turun iman kualitasnya. Kemudian tidak hanya itu, wa min fiqhil 'abdi, antara kefakihan seseorang, ya'lama ammuzdadun wa huwa au am muntaqis. Jadi apa saja yang menyebabkan iman itu naik dan apa yang menjadi penyebab, ya, apa kondisi hatinya. Dia paham betul, orang yang cerdas, orang yang fakih itu dia tahu ketika imannya sedang naik dan imannya sedang turun. Bagaimana imannya sedang naik? Dia itu merasa responnya cepat. Kalau ada pengajian, dia langsung datang. Kalau baca Quran, semangat. Itu iman lagi naik. Dia tahu persis. Dan dia juga punya kemampuan untuk menganalisis apa? Am muntab. Apakah imannya sedang turun apa tidak? Jadi dia merasakan, kok saya akhir-akhir ini kok jarang baca Quran ya? Nah, itu dia sadar. Nah itu tanda kalau orang itu orang yang fakih. Jadi apa kalau bahasa kita, di hatinya itu ada warningnya, Pak. Ada alarmnya. Kalau dalam ilmu komputer itu ada IDS-nya. IDS itu interrupt detection system. Interrupt detection system itu kalau dalam ilmu komputer. Jadi kalau ada server komputer, kalau diinstal IDS, interrupt detection system, itu kalau ada virus mau masuk, itu bisa mendeteksi, muncul alarmnya, tirit-tirit gitu. Itu kalau di dunia komputer. Nah, orang yang imannya benar itu fakih, dia punya alarm dalam dirinya. Dia tahu apa saja yang ketika imannya sedang naik dia bisa merasakan itu, dan ketika kemudian imannya sedang turun dia juga bisa menganalisis. Kayaknya saya akhir-akhir ini kok enggak semangat ya ngaji. Baca kitab enggak semangat, baca buku enggak semangat. Apa? Itu tandanya iman lagi turun. Nah ini jamaah rahimakumullah. Ini di antara kefakihan seseorang. Orang yang mampu memahami hakikat ini, maka dia akan betul-betul faham. Dia akan tahu bagaimana cara menyikapi hidup. Sehingga dia sadar, ketika iman sudah mulai agak-agak turun, maka dia mulai sadar, oh saya harus kembali lagi kepada Allah Ta'ala. Ada warningnya. Nah, kata Ibnu Qayyim dan ulama lainnya, orang kalau keseringan maksiat, warningnya ini hilang. Kalau dalam dunia komputer tadi itu, IDS-nya hilang, kehapus.
1: Sehingga ketika ada virus masuk, gak kedeteksi. Taunya kapan? Tahu-tahu file hilang. Nah, kalau sudah file hilang ini bahaya, wes. Kalau file hilang bisa di recovery, tapi kalau iman yang hilang ini masalah, Pak. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Ini diantaranya hal yang harus kita renungkan. Maka dari itu seorang mukmin, seorang muslim, dia harus belajar betul tentang bagaimana apa saja yang bisa mengurangi nilai iman. Nah, tadi ada penyebutan dirawat itu seperti apa, Ustaz? Maka kita lihat ada perkataan indah dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Apa kata Ibnul Qayyim? Al-ghursu waz-zar' nafi' qad ajra Allah subhanahu al-'adah annahu la budda an yukhalitu daghul. Nah, orang-orang yang sedang menanam tanaman yang manfaat, sedang berkebun, itu akan senantiasa faham, akan senantiasa memperhatikan. Jadi kalau orang yang sedang berkebun, Pak, kalau Bapak Ibu ada yang petani berkebun, itu mesti nanti ada akan dihadirkan, apa bukan dihadirkan, Allah akan memberikan di kebun itu bukan cuman tanaman aslinya, tapi juga ada dakhul. Dakhul itu hama. Jadi kalau kita punya kebun mesti ada hamanya apa tidak, Pak? Halo, ada hamanya, Pak? Ada. Nah, taib. Kemudian wanabatun gharibun laisa min jinsih. Dan juga kadang Allah hadirkan juga gulma. Gulma itu tanaman yang selain tanaman inti. Jadi kalau dia menanam padi, biasanya muncul di situ rumput. Kalau hama itu seperti tikus kalau di tanaman padi. Kalau punya punya kebun pertanian ya. Lahan pertanian padi itu, maka selalu akan ada hama, dakhul, dan juga ada nabatun ghairibun laisa min jinsi, yaitu tanaman yang tumbuh selain tanaman inti. Entah itu rumput atau itu lumut atau apapun itu yang mengganggu daripada aktivitas tanaman intinya. Fa in ta'ahadahu rabbahu, tapi kalau pemilik tanaman itu merawatnya dengan baik. Kalau ada rumputnya dicabuti, kalau ada gulmanya dicabuti, ada hamanya diserang atau dimatikan dengan apalah istilahnya itu, maka tanaman itu akan sempurna hasilnya. Padinya akan panen dengan bagus. Tapi kalau dia tidak merawat itu dengan baik, dibiarkan. Wis, aku sudah menanam, tak kasih bibit yang bagus, tanahnya sudah saya olah demikian hingga sehingga tanahnya sudah subur, bibitnya yang terbaik, tak enteni. Tapi dia enggak perhatikan, enggak ngecek apakah di situ ada dakhulnya, ada hewan hama-hamanya, entah itu belalang, entah itu tikus, apa yang semisalnya. Dia enggak pedulikan itu. Atau juga dia tidak mempedulikan gulma, tanaman-tanaman yang selain tanaman inti. Dia enggak pedulikan, biarkan saja, wes. Dia tinggal nunggu hasilnya. Boleh jadi dia itu gagal panen, atau kalaupun panen maka kualitas padinya berbeda dengan yang dirawat. Nah, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi itu menjelaskan hakikat ini sama dengan hati. Hati itu seperti itu, jamaah sekalian. Iman juga sama. Barang siapa yang dia merawat imannya dengan baik, dia tahu iman itu pasti ada gangguannya nanti. Iya apa tidak, Pak? Ada gangguannya. Ada gangguan dari luar, ada gangguan dari dalam, macam-macam. Tapi kalau dia senantiasa merawat imannya dengan baik, dijaga dengan baik, maka apa? Fa'annahu yafutuhu ribhun kebir. Karena dia akan mendapatkan yang namanya keberuntungan yang besar. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Afan, sebelum itu. Kalau kemudian dia melalaikan, ketika dia merawat imannya dengan baik, maka dia akan untung luar biasa. Tapi kalau dia tidak memperhatikan itu, nah apa yang terjadi? Yang terjadi dia akan betul-betul merasakan yang namanya kehancuran, kegagalan, kerugian yang sangat besar. Wahuwa la yash'ur, dan dia enggak paham. Jadi fa innahu yafutuhu ribhun kabir. Dia merasakan yang namanya kalau orang bisnis yang gagal itu bangkrut. Kebangkrutan yang nyata, wahuwa la yashur, dan dia enggak paham. Fal mu'min daiman sa'yuhu fi syai'aini saqiya hadhihi syajarah. Adapun orang beriman senantiasa menyiram dalam dua keadaan, yaitu dia senantiasa menyirami tanamannya dengan baik, kemudian memperhatikannya dengan baik, kemudian juga menjaga jangan sampai ada gulmanya, maka dia akan beruntung dengan keberuntungan yang nyata. Itulah ilustrasi yang sangat indah jamaah rahimakumullah berkaitan dengan masalah iman. Makanya Rasul mengatakan innal imanu la yakhluqu fi jawfi ahadikum, iman yang ada pada jauf kalian, dada kalian, ini merupakan khabar yang berkaitan dengan kondisi iman kita, bahwa sesungguhnya iman yang ada pada dada kalian itu bisa lapuk sebagaimana pakaian. Kenapa kok disebutkan bisa lapuk seperti pakaian, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah? Supaya kita berpikir, pakaian yang bagus itu kalau kita taruh lemari enggak pernah kita perhatikan, enggak pernah kita kasih apa kalau bahasa kita kapur barus. Maka apa yang terjadi? Lama-kelamaan benang-benangnya akan jadi usang. Atau pakaian yang sering dipakai pasti akan usang. Iman juga sama jemaah. Iman juga seperti itu. Maka di sini kita perlu belajar kalau begitu. Apa yang perlu kita pelajari? Karena iman itu naik dan turun, maka kita harus belajar bagaimana cara memahami apa sih penyebab iman itu turun, Pak. Apa yang menyebabkan iman kita itu turun? Yang pertama, ada beberapa hal sebab lemahnya iman. Jauh dari milieu keimanan. Apa milieu itu ya? Suasana keimanan. Ini jamaah rahimakumullah. Jauh daripada orang mukmin, dari nuansa keimanan. Gak pernah kemudian merasakan milieu keimanan. Nah, ini tanda-tanda kalau kemudian iman itu mulai itu turun. Jauh daripada itu. Makanya Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, alam ya'ninil ladhina amanu an tahsya'a kulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haq wa la yakunu kal ladhina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amadu faqasat kulubuhum wa kathirum minhum fasikun. Belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk lagi kepada Allah Ta'ala? Jadi jauh dari nuansa iman itu, Pak. Sampai kapan? Ayo, sampai kapan? Kita terus-terusan seperti ini. Maka Allah ingatkan dalam ayat ini, belum datangkah saatnya Anda untuk kembali lagi kepada Allah, khusyuk lagi. Mau sampai kapan? Jamaah, umur kita terbatas apa enggak? Terbatas. Dan kita enggak pernah tahu umur kita bakal sampai usia berapa. Tapi yang pasti, nuansa iman itu harus kita hadirkan untuk jaga iman kita. Jaga iman kita. Janganlah seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan kitab kepadanya, kemudian berlalu masa yang panjang, ternyata dia kembali lagi kepada kekufuran, kembali lagi kepada kerusakan hatinya. Mereka itu hati mereka itu keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik. Ojo sampai seperti orang yang sudah pernah kena hidayah, terus kita mengatakan, saya dulu rajin ngaji kok. Kita sering mendengar, saya dulu rajin sholat malam, tapi saya ini enggak pernah lagi. Saya dulu rajin baca Quran, tapi sekarang sudah enggak pernah lagi. Saya dulu. Jangan. Kalimat itu kalimat yang harus kita buang jauh-jauh. Jangan sampai seperti ayat ini. Surat Al-Hadid, ayat nomor 16. Di mana Allah Ta'ala mengatakan, janganlah kamu seperti orang yang dikasih kitab dulunya, terus kemudian melalaikan kitab itu, lalu kemudian ikuti hawa nafsunya, sampai hati mereka keras. Kenapa? Gak tahu di benak noat ini. Tambah keras. Waliyadubillah. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah, nuansa iman yang paling mudah didapat adalah bergaul dengan ikhwah fillah. Dengan teman-teman pengajian. Imannya moro mundak mana? Bapak Ibu, ketika kumpul sama jamaah pengajian semacam ini, itu rasanya iman naik, Pak. Rasanya iman naik. Oleh sebab itu, keberadaan teman yang solih itu sangat menentukan, jamaah rahimakumullah, sangat menentukan. Al-Hasan Al-Basri itu pernah mengatakan, ikhwah kami lebih kami cintai daripada keluarga kami. Ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina, kata wa auladina. Jadi kata Hasan Al-Basri, teman-teman kami seperjuangan dalam menuntut ilmu, seperjuangan dalam dakwah, itu lebih kami cintai daripada siapa? Daripada keluarga kami dan daripada anak-anak kami. Kenapa? Karena kedekatan iman. Karena kedekatan iman. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Ini yang pertama, sebab iman itu turun. Yang kedua, sebab iman turun itu apa? Jauh dari apa? Jauh dari menuntut ilmu, dari majelis ilmu. Suwe gak teko pengajian. Jamaah, kalau kita lama gak ikut pengajian, biasa nih ati nih moro-moro, aduh, iman nih moro-moro, mudun kualitasnya. Kenapa? Karena iman itu bisa naik dengan kita hadir di pengajian. Allah hadirkan ketenangan, dalilnya banyak. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Law ijtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah." Jadi siapa yang datang di rumah Allah, mengkaji ayatnya, membuka Al-Quran, baca Quran, mengkaji tafsirnya, Allah akan turunkan ketenangan, satu. Yang kedua apa? Setelah Allah turunkan ketenangan, lalu kemudian Allah curah-curahkan rahmatnya. Setelah itu Allah perintahkan malaikat untuk ridho. Ridho malaikat dengan penuntut ilmu. Dan Allah puji-puji dari atas penduduk langit. Subhanallah. Siapa yang hadir di majelis ilmu. Dan memang betul, Pak. Coba rasakan, ketika kita lagi kosong hidupnya, banyak masalah, datang aja ke pengajian. Datang aja, sudah datang, duduk. Wis duduk. Mbuh materi ini apa, pokoknya lunggu di pengajian. Masih mbek ngantuk-ngantuk didik, gak apa-apa. Itu subhanallah, Pak. Mulai ku rasanya enteng, dik, gini duduk. Wis tak rasakan, Pak. Yang penting niatnya jujur, ya, jujur. Memang pengin mencari ketenangan di majelis ilmu. Makanya sahabat Umar ketika mengadakan pengajian, itu sahabat Umar kalau ada orang lewat disuruh, ayo, hayya bina, ayo duduk bersama dengan kami untuk meningkatkan iman, untuk memperbarui iman kita. Ngono, Pak, sahabat Umar. Karena duduk di pengajian itu, jangankan duduk di pengajian, melihat ulama, Pak, ulama, ya, melihat ulama saja itu, kata Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan Ibnu Uyainah, di antara dua ulama ini, itu bisa mengilapkan hati, Pak. Mengilapkan hati. Maksudnya apa? Hati itu rasanya adem. Kalau kita melihat para masyayikh, ya, yang ada di majelis-majelis ilmu itu, subhanallah, kita baru melihat wajahnya saja, melihat Syekh Sudais atau yang semisal dengan beliau itu, subhanallah, adem gitu. Kenapa? Karena ada kesejukan di situ. Dan itu enggak bisa direkayasa, jemaah. Enggak iso direkayasa. Itu semuanya berangkat daripada kebeningan hati orang tersebut. Nah ini. Nah kita perlu meningkatkan iman begitu. Para sahabat sering, hayya bina nu'min sa'ah. Ayo duduk sebentar, kita meningkatkan iman. Itu. Makanya sekarang alhamdulillah Allah mudahkan. Lek gak iso teko langsung, ya kita datangnya di lewat streaming. Tapi yang afdol teko langsung ini. Sesekali perlu teko langsung, Pak. Sesekali perlu datanglah langsung. Sehingga siapapun yang hadir, baik yang menyampaikan ilmu maupun yang mendengarkan ilmu, itu dua-duanya dengan harapan memohon kepada Allah dikasih ketenangan. Nah, tapi lek gak tahu teko pengajian, waduh tambah keras, Pak. Tambah jauh, iman itu mudah menjadi merosot nanti. Waliyadzubillah. Jadi yang kedua, kenapa sebab iman itu turun? Gara-gara apa? Jauh dari keteladanan daripada menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, penyebab iman itu turun apa sih? Terlalu cinta kepada dunia. Tenggelam dalam urusan dunia. Nah, ini, Pak. Ini yang biasanya kita lakukan. Terlalu sibuk. Ingat, Pak, bukan berarti tidak boleh nyari dunia. Nyari dunia tidak masalah, Pak. Bahkan itu kewajiban. Kalau yang sudah menikah, wajib ngasih nafkah. Kalau yang nafkah, wajib. Tapi kan ada durasi waktunya, jemaah. Jangan sampai melampaui batas. Jangan sampai nanti ditambah lagi ini, ditambah lagi, sampai akhirnya dia lupa untuk sholat, lupa untuk ibadah. Sampai ketemu dengan keluarganya saja tidak sempat. Itu apa seperti itu? Padahal belum tentu menjadi miliknya. Maka dari itu, jemaah rahimakumullah, ada hadis diriwayatkan, hadits qudsi, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami turunkan harta untuk menegakkan sholat dan membayar zakat. Seandainya anak keturunan Adam memiliki satu danau harta, niscaya dia ingin memiliki yang kedua. Gak mari-mari, Pak, urusan dunia. Coba tanyakan kepada mereka-mereka yang ambisi sekali kepada dunia. Dikai duit 2 miliar, minggu ngarep tak kei mana ya, petang miliar. Diterima apa enggak kira-kira, Pak? Iya, dikolei mana, tak antai ini 2 minggu mana, Ustaz. Iya, memang kita itu senangnya begitu semuanya, Pak, semuanya. Cuman kan harus ada remnya. Agama ini ngerem. Terus sampai kapan kok ngono terus? Loh, kalau fitrahnya kita, ya senang kape, Pak. Senang kape. Ayatnya jelas kok. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin dan seterusnya. Allah memang menghiasi kita ini senang dengan perhiasan dunia itu macam-macam. Tapi harus ono rime, Pak. Lek enggak, sampai kapan pun kita enggak akan berhenti. Kapan mandeke? Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kubur baru selesai sudah, Mas. Nah itulah, makanya Rasul mengatakan dalam hadits qudsi ini, Allah Ta'ala berfirman, innallaha qala, Allah Ta'ala berfirman, inna anzalnal almal liiqamis shalah wa ita'iz zakah walau kana li ibni adam wadin la habba an yakuna ilaihi thanin. Jadi kata Allah Ta'ala, kalau anak Adam punya satu wadi, satu tempat, satu danau, itu isinya emas, golek sing liyane, Pak, kepingin oleh mana, iku sampai mari. Makanya dua kelompok manusia yang tidak pernah puas, kata Rasulullah, yang pertama ahli dunia, yang kedua adalah ahli ilmu. Wong lek seneng ilmu gak geleman deh, Pak. Oleh kita pikir buka mana, moco mana, wong senengane bedo. Nah ini jamaah sekalian, rahimakumullah. Taib, ini jamaah astaghfirullah. Kapan dia berhenti? Sampai mulutnya dipenuhi oleh tanah, dan itulah yang membuat mereka berhenti mencari dunia. Maka dari itu jamaah astaghfirullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang perkara ini. Jangan sampai kita ini melampaui batas. Mesti kalau kesenangan dunia mesti lali, Pak. Lali pengajian, lali maca Quran, lali apa meneh. Makanya subhanallah, Pak, tanda kalau Allah itu jauh, Pak. Di Quran itu ayatnya akeh. Salah satunya apa? Sepanjang hari kita tidak menyentuh mushaf. Kak maca Quran blas. Itu tanda le Allah wis wado tok awake dhewe. Tanda jauh. Makanya kita perlu waspada. Tanda yang kedua yaitu apa? Kita mulai enggak senang dengan kebaikan, padahal Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin. Allah senang dengan orang yang berbuat baik. Lek kita sudah mulai enggak peduli dengan orang lain, enggak gelem bantu wong liya, a priori kepada orang tua, enggak mau peduli dengan mereka, enggak mau bakti, maka berarti kita lagi jauh dari Allah. Allah menjauh dari kita waliyadzubillah. Maka ukurannya itu, Pak. Delok wis. Kalau kita sudah mulai tidak melaksanakan kebaikan-kebaikan amal soleh, berarti Allah lagi jauh dari kita. Jadi tidak usah tanya lagi, Allah ini dekat sama saya apa tidak? Tidak, pasti jauh. Pasti jauh itu. Taib, ini jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, yang keempat, sibuk dengan urusan istri dan anak, serta harta. Ini juga Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Anfal, wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu, anak-anakmu itu adalah cobaan, fitnah bagi kalian. Ini adalah fitnah bagi kita. Maka jangan sampai kita terfitnah. Kadang sibuk mbek anak, sibuk mbek harta, lali. Kemudian diantara yang menyebabkan orang itu jauh atau imannya merosot, yaitu apa? Yaitu dia senantiasa tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan, ku aise wis, ku les pensiun baru tobat. Engko ae wis lek umur swidak baru mandek, gak iso, Pak. Ndak bisa. Saya sebelum berangkat ke sini itu membaca buku yang cukup bagus yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Yaitu kalau terjemahannya ya, itu Taman Orang yang Mendengarkan Nasihat. Jadi taman orang yang dinasehati, taman nasihat dan orang-orang yang mendengarkan nasihat. Judul kitabnya itu. Di situ kok yo pas, temanya kok nyambung. Saya sekilas buka, kok kebetulan temanya pas, Pak. Iblis itu, Pak, dalam kitab itu disebutkan dalam riwayat, iblis itu kalau ada orang umur 40 tahun, itu kemudian dia masih sibuk berbuat dosa dan maksiat, itu mencium di antara dua matanya. Jadi dek keningnya, Pak. Jadi wangi diambung di iblis. Tepak iblis. Kamu akan saya arahkan kepada kesesatan dan kemurkaan. Tapi dalam riwayat itu disebutkan, tapi ternyata di kemudian hari Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada orang itu. Lalu orang itu di ujung usianya, dia melakukan amalan-amalan penduduk surga. Dan akhirnya dia masuk surga. Dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan iman. Maka saat ketika dia meninggal dalam keadaan iman, iblis teriak dengan teriakan luar biasa. Aku wis nyesatno de'e puluhan tahun. Ternyata di ujung usianya dia tobat kembali kepada Allah. Gara-gara itu akhirnya aku tidak punya kuasa lagi kepada dia. Apa manfaatnya, Pak? Kisah ini disebutkan oleh beliau rahimahullah untuk memotivasi kita bahwa ternyata apa? Lek awake dhewe sik umur 40 tahun sik pancet nakal, Pak, gak gelem tobat, waduh wis bahaya, Pak. Ambil iblis diambung batuke. Tepak iki wis. Nah, saat karepe dhewe wis kene pengin diambungi mbek sapa jenenge? Ambil iblis apa ndak ngono. Nah, ini kembali kepada kita. Makanya judul-judulnya pembahasan itu apa? Yaitu kebodohannya ahli maksiat. Judulnya ngono, nyindir awake dhewe, Pak. Kita ini bodoh lek diakali. Kalau kita sampai terjebak dengan perbuatan dosa, ndang bali ona gene Allah Ta'ala. Ngono lho maksudnya. Dalam hadis itu dijelaskan oleh beliau, segeralah minta perlindungan daripada gangguan setan. Segeralah minta perlindungan daripada air mata yang enggak bisa menetes. Segeralah minta perlindungan daripada hati yang enggak pernah khusyuk. Segeralah minta. Kenapa? Karena kita ini mudah terfitnah. Hari ini semangat, besok jatuh lagi. Segera kembali kalau lagi jatuh. Jangan menunggu besok. Hari ini. Hari ini berbuat dosa, hari ini langsung istighfar dan tobat. Jangan nunggu besok. Nanti saja, Ustaz. Enggak bisa, sekarang. Begitu kita mulai sadar, lu aku wis maksiat iki mangrek, wis tobat, langsung istighfar, ambil air wudu, sholat dua rakaat, tobat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan itu menjadi hal yang bisa menutupi dan memaafkan kesalahan kita di hadapan Allah. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, jangan kita ini panjang angan-angan. Karena iblis itu sering, Pak, bisikan itu, tenang aja, nanti aja, nanti aja, nanti aja. Sampai waktunya kita sudah tidak siap, baru kita nanti menyesal. Allah Ta'ala katakan di dalam Al-Quran, dharhum ya'kuluna wa yatamatta'una wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Surat Al-Hijr ayat nomor 3. Biarkanlah mereka di dunia ini makan, minum, bersenang-senang. Mereka dilalaikan oleh angan-angan mereka. Tapi nanti di akhirat mereka akan tahu akibat daripada perbuatan-perbuatan mereka. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, ini yang paling kita takuti. Ada kata-kata indah dari sahabat Ali, saya bacakan, di mana disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Qasrul Amal, beliau mengatakan, "Inna akhwafa ma akhafu 'alaikum itsnatan." Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan yang terjadi pada diri kalian itu dua perkara. Ini kata Imam, kata sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ittiba'ul hawa wa tulul amal. Mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq. Ketika seseorang mengikuti hawa nafsu, itu akan menghalangi dia dari kebenaran. Maka nek wong lek ngikuti nafsu, Pak, dinasihati model apapun mesti bantah. Nah, ini. Dikai nasihat misalkan, berhenti apa namanya maksiat, tambah jadi. Terang-terangan dilakukan di depan kita. Lah apa urusanku be Allah Ta'ala? La ilaha illallah. Inilah orang sombong. Kemudian apa yang terjadi? Jamaah rahimakumullah. Berikutnya, mengikuti hawa nafsu akan menghalangi daripada kebenaran. Wa ammatulul amal fayunsil akhirah. Adapun panjang angan-angan menyebabkan orang itu lupa kepada kehidupan akhirat. Dan memang betul, Pak. Wong lek tertipu mbek iblis, dia ikut panjang angan-angan mesti gak pernah mikir akhirat. Gak nak wedine. Alah santai aja. Wong aku sik sehat wal afiat kok. Aku sehat, umurku yo sik kaya-kayane sik dawa iki. Masih usah iki 70 tahun, insyaallah sik ono 70 tahun maneh. Jamaah sekalian, ini namanya tertipu, ghurur, tertipu jamaah. Orang tertipu itu seperti itu. Kapan sadarnya? Nanti kalau sudah sakaratul maut, baru mulai sadar. Loh, ternyata benar seperti ini. Makanya ada ayat-ayat penyesalan hari kiamat itu, di mana orang-orang ketika pertama kali menyesal, kapan? Ketika sakaratul maut. Lihat kehidupan akhirat, kayak gini, bakal gini. Nyesal, tapi gak bisa nambah, ya apa? Tidak bisa menambah amal solehnya. Itu yang paling kita takutkan, jamaah rahimakumullah. Menyesal di saat waktu penyesalan sudah tidak diterima. Kemudian yang berikutnya di antara sebab orang itu bisa berkurang imannya atau berkurangnya iman, yaitu apa? Memperbanyak porsi makan, tidur, dan perkataan. Jadi fudulut ta'am, fudulun naum, dan fudulul kalam. Jadi tiga hal. Orang kalau sudah kebanyakan makan, itu mesti akeh turune. Orang kalau kebanyakan ngomong, itu mesti banyak salahnya. Dan orang kalau kebanyakan tidur, itu pasti tumpul otaknya. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Maka hati yang tenang, hati yang bersih adalah hati yang kemudian hati yang senantiasa kembali kepada Allah. Rasul mengatakan, la tuksirud dhahik fa inna kasratid dhahik tumitul qalb. Janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, apa yang harus kita lakukan kalau sudah tahu seperti ini? Kembali kepada hadis ini. Fas'alullah an yujaddida iman fi qulubikum. Mintalah kepada Allah agar Allah senantiasa memperbarui imanmu. Minta tolong nang Allah, Pak, dibersihkan hati ini. Ya Allah, bersihkan hati saya, ya Allah. Di sini dalam ilmu bahasa, wal fi'lul mudhari' yadullu 'alal istimrar. Di sini dikatakan perintahnya itu menggunakan fi'il mudhari'. Artinya apa? Fi'il mudhari' itu adalah kata kerja yang masih dikerjakan sampai terus-menerus, istimrar, terus-menerus. Terus-menerus. Sehingga apa? Kita meminta diperbarui iman itu bukan cuman ketika Ramadan, bukan ketika kita sedang banyak dosa, tapi setiap hari. Setiap hari kita minta agar iman kita diperbarui sama Allah Ta'ala. Balik mana, istighfar mana, taubat mana, bersih mana. Kenapa? Karena al-imanu inda jamil ahli sunnah yazidu bito'ah. Karena iman itu akan bertambah menurut keyakinan ahli sunnah, bertambah dengan ketaatan. Wayan kusubil ma'asyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Kalau kita, kata Ibnul Qayyim, kalau kita melakukan dosa dan maksiat, fa'innal abd idha adhnaba nukita fi kalbihi nuktatus sauda. Maka hatinya ditulis satu titik hitam. Bersedihnya bagaimana? Wastaghfara, tobat. Fa in taba wastaghfara, kalau dia tobat dan beristighfar, sukila qalbu, hatinya balik mana, putih mana. Nah, kita minta diperbarui iman itu ketika kita sudah merasakan tanda-tanda tadi, Pak. Kalau saya sebutkan yang lainnya tambah banyak lagi, tapi ringkasnya kira-kira itu. Sehingga dengan kita tahu menganalisa iman kita lagi turun, indikasinya apa? Macam-macam indikasinya iman turun itu macam-macam, ibadah mulai malas. Kemudian juga mulai tidak pernah membaca Al-Quran, mulai berkurang aktivitas ibadah-ibadah itu. Kemudian juga diantaranya pula, yaitu kita sudah mulai gampang melakukan, menganggap remeh dosa. Menganggap remeh dosa. Ini merupakan tanda-tanda indikator bahwa iman itu lagi turun. Dan itu yang harus kita waspadai, jemaah rahimakumullah. Kita waspadai. Itu diantaranya jemaah rahimakumullah. Sehingga kita berharap dengan kita mengkaji ini, ya kita ya dijauhkan dari fenomena-fenomena seperti itu. Nah, kata Ibnu Qayyim, segera bertobat kembali kepada Allah Ta'ala. Segera kembali kepada Allah Ta'ala. Itulah diantaranya jemaah rahimakumullah, hal-hal yang memang harus kita perhatikan. Minta kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah agar diperbarui iman kita. Di sini ada beberapa tulisan yang cukup bagus dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid dalam risalah yang lain. Beliau menyebutkan tentang terapinya bagaimana. Satu, obat yang paling mujarab itu apa? Al-Quran. Berarti maca Quran. Wis, pokoknya kalau kita iman lagi turun, jatuh, maca Quran. Gak usah baca, Pak. Buka mushaf saja, itu sudah meningkatkan iman. Makanya saya selalu sarankan, Pak. Di samping kita nginstal aplikasi di handphone kita Quran, jangan lupa kita punya mushaf yang kita baca di rumah. Buka aja. Saya sering sampaikan, Pak, kisah ini, Pak. Jawab, astagfirullahaladzim. Kisahnya Syekh Shalih Al-Mughammas, salah seorang imam Masjid Quba. Sekarang saya tidak tahu masih imam atau tidak. Beliau pernah cerita, ada anak muda susah sekali meninggalkan dosa dan maksiat. Pingin maksiat terus, balenin mana. Maka Syekh memberikan saran, kamu bawa mushaf. Setiap kali kamu punya dorongan untuk maksiat, bukaan mushaf. Lu ngelihat mushaf itu akan meningkatkan iman, menurunkan kadar syahwat kita kepada kemaksiatan. Nah, saya selalu sarankan, kalau bisa kita itu punya mushaf di rumah, Pak. Dibuka, Pak. Lewat HP enggak apa-apa, baca Quran lewat HP enggak ada masalah. Tapi punya mushaf untuk yang kita buka itu biasanya lebih penting untuk kita lakukan ketimbang hanya dari handphone. Enggak salah, Pak. Saya juga nginstal di aplikasi handphone. Cuman jangan sampai kemudian kita tidak punya mushaf di rumah yang kita biasa kita baca. Itu diantaranya, tadabur dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, jamaah rahimakumullah, merasakan keagungan Allah Ta'ala, merenungi nama-namanya dan sifatnya. Ini merupakan bagian agar iman kita naik kembali. Kemudian yang ketiga, menuntut ilmu syar'i, mengikut pengajian, Pak. Itu bisa menyebabkan orang meningkat kembali imannya. Hadir di majelis-majelis taklim, serta memvariasikan ibadah. Jadi ibadah divariasi. Maksudnya apa, Ustaz? Ojo monoton, sholat wajib toh. Sesekali kita perlu menambahnya dengan amal sunnah, sholat qobliyah, ba'diyah, semampu kita. Kalau bisa bangun malam afdol. Maka variasikan ibadah itu, divariasikan, tidak berhenti pada jenis satu ibadah tertentu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan iman, munculkan kekhawatiran akan su'ul khotimah. Penting loh ini, Pak. Kita takut akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, itu membuat kita termotivasi menjaga kondisi iman kita agar senantiasa baik. Lek wong gak wedi su'ul khotimah, Pak, koyo-koyo omahku cedek masjid, saben dino ngrungokno pengajian. Lek su'ul khotimah koyo gak mungkin. Oh, jangan share. Belum tentu, Pak. Kisahnya banyak, Pak. Kisahnya banyak. Terakhir itu ada seorang penuntut ilmu di Madinah, entah dia sudah selesai kuliah atau belum. Saya lihat kebetulan muncul di beranda itu, di beranda sosial media, dia cerita. Waktu dia lagi umroh, sepertinya lagi itikaf di masjid, waktu Ramadan kemarin, anak muda orang Indonesia, di sampingnya itu ada kakek-kakek tua. Ngelihat anak muda ini, si yang cerita ini, dia ngomong, waktu itu dia lagi murojaah surat Taubah. Lagi murojaah surat Taubah tanpa mushaf, karena dia hafal Quran. Ditanya sama si kakek tua, kamu siapa namanya, dari mana, cerita panjang lebar. Terus kemudian, kamu hafal Quran? Alhamdulillah, saya hafal 30 juz, kata anak muda ini. Oh, kamu ulang-ulang? Iya, saya ulang-ulang. Kata kakek tua ini, kamu jangan sampai seperti saya. Saya dulu penghafal Quran ketika masih muda. Lalu kemudian ketika kemudian saya menghafal Quran, lalu saya mulai tertarik untuk bergelut dalam dunia bisnis. Ternyata dunia bisnis itu menjadikanku lalai dari Quran. Bisnisku lancar sampai aku menjadi orang kaya. Itu oke, Pak. Oke, teman. Tapi akhirnya Quranku hilang. Hilang sama sekali hafalan Quranku. Dan dia cerita itu dalam keadaan sedih luar biasa. Dan dia wasiatkan itu, ojo sampai koyo aku. Ojo sampai koyo aku. Makanya betullah yang dikatakan oleh Imam Qurtubi dan juga Imam Qurtubi yang mengatakan itu, beliau pernah menceritakan ketika menafsirkan firman Allah Quran surat Al-Kahfi ayat 45 itu tentang masalah dunia. Dunia itu seperti air. Kenapa kok seperti air? Subhanallah. Seperti air itu karena apa? Karena air itu punya sifat kalau kita masuk ke dalam itu mesti telas. Dan kalau sudah nyemplung di air yang dalam, kita mau keluar lagi itu angel. Itulah dunia. Makanya wedi, Pak. Wedi. Dan kita takut ya, ini fakta real di lapangan. Soki, Pak, Masya Allah, tabarakallah, dibuka oleh Allah Ta'ala. Tapi Qurannya hilang. Eman pada ini, Pak, eman. Bukan berarti nanti enggak boleh syuhul, enggak boleh. Syuhul, Pak. Tapi jangan sampai lalai. Yang bahaya itu lalai. Makanya Nabi itu mal.

duit mbok maneh iso istiqomah pun ndak. Ya kita berharap, Pak. Insyaallah ya kita berharap kepada Allah taala. Berharap kepada Allah taala. Kalau seandainya diselamatkan sama Allah, maka kalau mau masuk urusan dunia lah iso akeh-akeh berdoa kepada Allah. Ya Allah jangan sampai lalaikan. Makanya dungan-dungan ini diajarkan Nabi apa? Wala taj'alid dunya akbara hammina. Jangan kau jadikan dunia sebagai sesuatu yang menjadi orientasi utama kami. Wala mablagha ilmina. Wedi, Pak, wedi. Kita ini takut dengan dunia. Bukan sok-sokan tawaduk loh ya. Karena kita sendiri belum tentu aman, Pak. Ya Allah, saya kalau kaya insyaallah istiqomah. Jare sapa belum tentu. Moro dibukakno dunia, waduh moro lali masjid antun kan. Kalau tekan nang masjid mana bahaya. Nah, ini yang perlu kita takuti, Pak, wedi. Yang kita takuti itu, Pak. Ah. Yes, kita berharap kepada Allah agar tetap diistiqomahkan. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Taib ini, takut menjadi orang yang su'ul khotimah. Kemudian diantara terapi daripada lemahnya iman, zikrul maut. Banyak-banyak mengingat, mati. Mati pas maksiat ya apa ya? Mati pas ngitung duit ya apa? Kan enggak keren, Pak. Kalau orang meninggal dalam keadaan ngitung duit, duitnya masjid, dihitung, bantu dakwah, enggak apa-apa, Pak. Tapi kalau hanya karena cinta dunia maka rugi. Memperbanyak mengingat kematian. Kemudian diantaranya pula yang menjadikan terapi keimanan yaitu apa? Yaitu memendekkan angan-angan. Kalau yang menyebabkan lalai itu tulul amal, maka sekarang kita memendekkan angan-angan kita. Sopo ngerti menek wafat. Sopo ngerti seminggu manek gak ro sing ro. Kemudian diantara perkara yang bisa memperbarui keimanan kita yaitu apa? Rendah hati ya. Kerendahan hati memiliki pengaruh yang sangat dahsyat. Jadi ojo sombong. Gak oleh sombong, Pak. Karena biasanya uang lek sombong itu mesti jelek-jelek mari ngono, Pak. Fulan iki gak tau melok pengajian. Itu kalimat sombong lho, Pak. Wis tahan lesan. Lek gak iso nasihati meneng ae wis meneng. Istighfar sing akeh wis ngono tok. Karena kadang kita ini subhanallah, iblis itu pinter, Pak. Kata Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbisul Iblis, tipu daya iblis, itu kalau kita tidak dibuat maksiat sama iblis, dibuat bangga dengan amal kita, Pak. Lho carane iblis itu pinter sampai kayak ngono, Pak. Ini diantara tipu daya iblis. Makanya orang yang mengenal Allah, orang yang faham tentang bagaimana tipu dayanya syaitan, maka dia betul-betul faham betul. Di antara kefakihan seseorang ayya'lama nazghati syaitan anna ta'ti. Dia faham tipu daya setan yang datang kepada dirinya, kata Abu Darda. Jadi dia ngerti, setan kok melbu lewat kini, tak tutup. Setan, ya, itu orang pinter, Pak. Makanya kita harus belajar, pintu-pintu masuknya setan perlu dipelajari, Pak. Dan ternyata kadang setan masuk dari pintu yang kita enggak pernah sangka sebelumnya. Yang kita mengira kita enggak mungkin tergoda, ternyata tergoda di situ. Nah ini jamaah sekalian. Maka tawaduk, kalau bertemu dengan ahli maksiat, katakan kepada diri kita, kalau kita lebih banyak dosanya. Kalau bertemu dengan ahli taat, katakan kepada diri kita, kita ini jauh daripada ketaatan. Supaya apa sih? Ojo sombong. Karena sekali kita sombong, Pak, wis buyar. Buyar. Dan itu yang paling kita takutkan sekali lagi. Jangan pernah meremehkan orang lain. Wis ta lah, Pak. Sibukkan kita ini melihat aib kita, berulang kita sampaikan. Ojo ngurusi aib wong liya. Terutama berita-berita yang enggak jelas. Wis aja diikuti, Pak. Si fulan begini, si fulan melakukan ini. Kalau kita enggak ngerti, enggak usah ikut-ikutan daripada nambah dosa. Kemudian di antara perkara yang bisa menambahkan atau mengembalikan nilai iman kita yaitu apa? Yaitu merenungkan tentang kehinaan dunia dan juga memperbanyak muhasabah. Memperbanyak muhasabah, introspeksi. Ya Allah, umurku sakmene ya Allah, ibadahku mek titik ya Allah, bantu saya ya Allah. Kalau kita masih sering lalai minta tolong kepada Allah, ya Allah, tolong kembalikan saya ke jalan yang benar dengan pengembalian yang terbaik, ya Allah. Ya Allah, kalau terus muhasabah, orang mukmin enggak boleh berhenti bermuhasabah, setiap hari bermuhasabah. Cari kesalahan kita itu di mana, kemudian perbaiki. Maka insya Allah itu akan menjadikan kita apa? Imannya bangkit kembali. Tapi kalau kita enggan melakukan itu, Pak, jarang muhasabah, jarang introspeksi, rumongso amali wis akeh. Saya cerita sedikit, Pak, mungkin beberapa kisah tentang bagaimana orang-orang yang akhir kehidupannya itu su'ul khotimah, waliyadubillah. Ini disebutkan dalam banyak riwayat, salah satunya yaitu kisah tentang orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran, apalan Al-Quran ini Masya Allah, terfitnah dengan seorang wanita.
ketika dia, ini disebutkan oleh Ibnu

Qayyim dalam kitabnya Ada wa Dawa, di mana beliau menyebutkan bahwa ada orang yang ketika itu dia terjebak dengan zina. Gara-gara apa? Gara-gara dia waktu itu jadi muadzin. Jadi muadzin, tukang azan. Tukang azan apal. Ini kisah lain. Sebelum penghafal Quran ini tukang azan dulu, Pak. Tukang azan muadzin, Pak. Masya Allah. Ketika dia azan ketok wanita, terfitnah, dia pingin berzina, maka dia jatuh pada perkara kesyirikan. Karena ternyata dia enggak mau dinikahi kecuali harus murtad. Ada lagi seorang penghafal Quran yang sangat jatuh cinta dengan seorang wanita. Akhirnya apa? Dikatakan, saya enggak mungkin nikah sama kamu kecuali kamu harus pindah agama. Maka dia pindah agama. Belum sempat dia menikmati itu wanita, di malam yang sama, di hari yang sama dia menikah dan meninggalkan agamanya, ternyata dia naik membetulkan sesuatu di atap, jatuh mati. Ya apa kira-kira, Pak? Penghafal Quran, jamaah. Penghafal Quran. Dan kita enggak tahu, jamaah. Maka jangan pernah. Contoh yang lainnya misalkan Rajal Unfuwa yang sering disampaikan oleh para ulama. Imam Qurtubi menyebutkannya juga. Di mana jamaah rahimakumullah, Rajal Unfuwa ini adalah orang yang pernah ngaji sama Rasul, belajar Qur'ane mbek Kanjeng Nabi. Tapi ternyata apa? Dia terfitnah dengan dunia, tertipu dengan tipu dayanya siapa? Musailamah Al-Kadzab. Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tidak ada yang tahu, jamaah rahimakumullah. Maka jangan pernah kemudian kita mengklaim diri kita sudah bersih. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqo. Jangan kamu membersihkan atau menganggap mensucikan dirimu bebas dari dosa, bebas dari maksiat, karena Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Tidak ada yang tahu, jamaah rahimakumullah. Dan penting untuk kita kaitannya dengan masalah ini, memperbanyak doa-doa yang menjadikan iman kita naik, membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Di antara doa yang sering diulang oleh Rasulullah yaitu doa senantiasa agar diselamatkan daripada keterbalikan hati. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu dijadikan doa rutin oleh Rasulullah. Supaya enggak bolak-balik hatinya kepada kemaksiatan. Kemudian doa-doa yang meminta hidayah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, itu juga perlu kita baca. Jangan sampai kita lalai daripada meminta tolong kepada Allah. Ingat, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah yang ada, kecuali hanya Allah yang turun tangan. Jangan mengandalkan ilmu kita, Bapak Ibu. Ilmu kita ini terbatas. Sekali lagi saya katakan, jangan mengandalkan ilmu kita. Ilmu kita terbatas. Kita hanya bisa berusaha mencari ilmu. Tapi sekali lagi tetap harus tawakalnya kepada Allah. Jangan mengandalkan ilmu kita. Kalau kita mengandalkan Allah, selamat. Selamat. Orang-orang yang senantiasa mengandalkan Allah, termasuk dalam penyelamatan hatinya agar tidak terfitnah, itu biasanya selamat. Tapi kalau tidak, Pak, Bu, jamaah sekalian, orang itu tambah jauh nantinya. Tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Dan Allah bisa selewengkan hatinya. Allah bisa selewengkan hatinya. Karena kesombongan dan kerusakan niatnya. Wallahu a'lam. Semoga Allah Ta'ala membantu kita untuk istiqomah menjaga hati kita dan iman kita. Semoga Allah Ta'ala menguatkan iman kita terus istiqomah di atas Islam dan Sunnah. Dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah insyaAllah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

أكبر. الله أكبر.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zahid bin Abdul Qadir Al-Hadrami. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi dan Allah curahkan kecerdasan kepada kita semuanya sehingga melahirkan amal yang sesuai dengan ilmu yang benar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081334183554.
1: Lebih afdol mana, beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disedekahkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Fauzi Badila. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga hari-hari Anda menyenangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nurun minal Qur'an. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

0: وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ.
1: Dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
2: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
1: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizallahu Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dwi Afrianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang 107,7. Dan semoga dengan mendengarkan RDI FM, kita akan menjadi orang-orang yang bertambah ilmunya, bertambah keberkahan hidupnya, dan diberikan oleh Allah pahala yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Qala Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fiddin, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung, dan tidak pernah memutuskan.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Dakwah Islam, saya Alvin Sahih dari Pesantren Giriya Tilawah. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah FM, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai orang-orang yang mencintai ilmu dan mencintai amal soleh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah, huwa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Jama'ah rahimakumullah, karena kita mengkaji buku Kitabur Rizq, kitab menerangkan tentang rezeki, maka selalu pada setiap pertemuan saya buka dengan dua doa. Doa ini yang pertama nanti riwayat Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha. Riwayat yang kedua riwayat sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Doanya begini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbalah. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami keilmuan yang bermanfaat, rizki yang baik dan amalan yang diterima. Itu Ummu Salamah yang meriwayatkan, tapi itu doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua doanya adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa syifa'an min kulli da'. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keilmuan yang bermanfaat, rizki yang lapang dan kesembuhan dari semua penyakit, dalam tanda kutip zahir batin, supaya pembukanya ini laras lurus dengan isinya. Dan kalau mau diamalkan monggo loh. Sebab kalau doa itu dikabulkan oleh Allah Ta'ala untuk kita, di dunia ini berseri-seri, di akhirat tertawa terbahak-bahak. Nah, gitu ya. Para jemaah sekalian, bab kita pada siang hari ini adalah Babul Arzaku Muqaddaratun. Bab, kata orang Jawa, rezeki itu mesti taker. Rezeki itu sudah diukur. Yang ngukur siapa? Ayo, jangan sekali-kali aku sih ngukur. Nah, ayatnya adalah dinukil di sini surat Asy-Syura ayat ke-27, di mana Allah Ta'ala berfirman begini. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi, kalau seandainya Allah melapangkan rizki kepada para hamba itu selapang-lapangnya, labaghaw fil ardi, sungguh mereka bakal melampaui batas di muka bumi, merusak. Walakin yunazzilu biqadari ma yasha', dia menurunkan menurut ukuran yang dia kehendaki. Allah yang menghendaki. Si fulan sakmene, si fulan sakmene, si fulan sakmene. Kalau otoritas ukuran rezeki itu kita yang ngatur sendiri ya, Bapak. Hah? Wah, itu malah lacut dunia ini, kacau. Innahu bi'ibadihi khabirun basirun. Sesungguhnya Allah kepada hamba-hambanya itu maha teliti lagi maha melihat. Si hamba ini kalau dikasih sekiannya api. Iki kasih ke lapangan aja, api ini. Singgi kisah ini. Nah, termasuk juga lanjutan ayat ini masih berhubungan dengan rizki. Wa huwallazi yunazzilul ghaitha, dialah Allah yang menurunkan hujan lebat. Min ba'di ma qanatu, setelah para hamba itu di dalam keputusasaan kapan hujan ini. Wa yansyuru rahmatah, Allah menyebarkan rahmatnya. Jangan dikira kalau hujan terus itu banyak orang seneng loh, Pak. Ya, kadang-kadang juga dibagi. Kalau lagi musim kemarau itu, orang-orang di pesisir bisa panen apa? Garam, tongkol, ikan-ikan itu. Sehingga siklus itu bergantian. Tapi karena udan terus, seakan petani. Begitu. Wa huwal waliyul hamid, dan dia Allah maha melindungi lagi maha terpuji. Hadirin sekalian, dikatakan ini dinukil perkataannya Nabi Isa putra Maryam. Ini bahasa Arabnya itu kena disimpel. Man yadhunnu anna hirsahu yazidu fi rizqihi falyazid fi tulihi aw fi irdihi aw fi adadi bananihi aw li ghairi launihi. Siapa yang mengira bahwasanya semangat seseorang itu menambah rizkinya, maka silakan dia itu menambah lagi semangatnya, macam-macamnya itu. Silakan. Artinya gue sono takrani. Fa inna Allah azza wa jalla khalaqal khalqa. Allah itu telah rampung menyelesaikan makhluk ini. Famadhal khalqa lima khuliqa. Maka kehidupan ini berjalan sudah. Tsumma qasama rizqa. Kemudian Allah juga membagi rezeki itu. Nah, masing-masing jatah rezekinya itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falaisa di dunya bimu'tiyati ahadan syai'an laisa lahu. Jadi enggak akan seseorang itu mendapatkan sesuatu kecuali apa yang memang telah Allah tetapkan. Ini laras lurus dengan firman Allah taala begini. Di dalam surat Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allah yasir likai la ta'saw 'ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Apapun yang menimpa seseorang di muka bumi ini, juga yang menimpa masing-masing diri kita ini, yang terjadi di bumi ini juga yang menimpa kita, itu telah Allah tulis di dalam ketetapannya sebelum Allah menciptakan segala sesuatu. Yang demikian itu bagi Allah teramat mudah. Tujuannya apa? Supaya kalian tidak putus asa dari apa yang kalian tidak dapatkan, dan kalian tidak menyombongkan diri pada apa yang telah kalian raih. Allah itu enggak senang orang sombong lagi membanggakan diri. Gimana, Pak? Mulai ngono pasrah ae wis. Mulai rezekine lah. Nah, kalau soal itu adalah melaksanakan perintah atau tidak. Babi. Para jemaah sekalian, ini masih sama judul babnya itu dengan kalimat yang berbeda. Babu kullu rizqin biqadar. Bab, masing-masing orang itu rizkinya itu sesuai dengan takdir. Kalau ditakar ya bodoh. Kalau tadi muqaddar itu terukur, ini biqadar, dengan ketetapan Allah Ta'ala. Nah, para jemaah sekalian, ini hadisnya itu pakai Allah Ta'ala, inna awwalama khalaqallahu al-qalam. Dalam wujud materi, yang pertama kali Allah ciptakan itu pena. Faqala uktub. Nah, pena, tulislah. Itu perintah Allah. Faqala ma aktub. Apa yang semestinya aku tulis? Uktub al-qadar ma kana wa ma huwa kain ilal abad. Tulislah apa yang sedang terjadi dan bakal terjadi sampai habis. Jadi sono. Jatane ambekane iki piro? Umure piro? Bukan hanya itu, sedetil-detilnya para jemaah sekalian. Rambutnya cukule pirang meter, kukune pirang meter saumur urip. Itu semuanya sudah ada. Maka para jemaah sekalian, lanjutannya ini yang memperjelas ini. Termasuk di sini penjelasannya, sing bagian hidup di daratan iki, sing bagian hidup di lautan ini, sungai ini, semuanya sudah ditakdir semuanya. Babu al-arzaku maqsumatun. Bab, rezeki itu dibagi. Maqsumatun itu dibagi. Begini, para jemaah sekalian. Ayatnya yang dinukil di sini untuk kita pahami adalah surat Az-Zukhruf ayat ke 32 surat apa Pak? Ayat itu dimulai dengan ayat 31 dengan kalimat begini. Para pembesar Mekah itu jealous. Kenapa kok kenabian itu kok turun diturunkan kepada anak yatimnya Abi Thalib itu? Dia apa sih? Anak yatimnya Abi Thalib itu maksudnya Muhammad bin Abdullah. Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'an ala rajulin minal qaryatayn 'azim. Dan mereka mengatakan, kenapa Al-Qur'an itu tidak diturunkan kepada salah satu di antara pembesar dua negeri, Thaif atau Mekah? Kok anak yatimnya Abi Thalib itu loh, anak yatim Abi Thalib itu Nabi Muhammad maksudnya. Mereka enggak terima itu loh, Pak. Sebagaimana Bani Israel enggak terima yang diangkat jadi raja itu adalah Jalut. Iya, Talut, mohon maaf. Talut. Nek Jalut itu jahat. Sing Talut. Bagaimana dia pantas menjadi raja untuk kami? Walam yu'ta sa'atan minal mal. Dia itu belum dikasih harta yang banyak. Mungkin pikirannya para pembesar Bani Israel yang memprotes nabinya itu, lah dadi raja kudu duwe akeh. Tapi Allah Ta'ala apa? Innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah ngasih rezeki kepada si Talut itu kekuatan fisik dan keahlian strategi. Nah, maksudnya itu begini. Dijawab oleh Allah Ta'ala. Wong sing protes rezeki derajat itu diberikan kepada seseorang kok bukan kepada dia. Ambil Allah tanya begini. Ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Apakah mereka yang punya otoritas untuk membagi karunia Tuhan? Hah? Sebagian orang dikasih kecerdasan finansial. Sebagian orang dikasih kecerdasan hafalan. Sebagian orang dikasih kecerdasan linguistik. Sebagian orang dikasih kecerdasan numerik. Delok angka kok sesuatu sing indah. Kan ada model-model orang yang gak dikasih rezeki numerik. Bloknya angka-angka itu cerdas. Lek pelajaran matematika langsung asam lambungnya naik. Nah itu berarti sama gak numerik. Ada orang kecerdasannya linguistik, pelajaran bahasa itu unggul kabeh. Nah masing-masing itu oleh Allah Ta'ala dikasih jatah sendiri-sendiri pada jelas sekalian. Ono rezeki ku jenengi suara lah. Bener, Pak, ya? Ono rezeki ku untu. Untungnya kayak iklan, mengiji. Jadi rezeki. Nah, di sini dikatakan hafalan, kecerdasan, harta, akhlak, sabar, keahlian itu semuanya adalah rezeki dari Allah. Didumami Allah Ta'ala. Supaya apa? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami membagi di antara mereka itu penghidupan mereka di dunia ini. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Sebagiannya kami lebihkan atas sebagian yang lain supaya apa? Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Masing-masing orang itu dengan orang lain membutuhkan kepada sebagian yang lain. Iso mbayang nek kecerdasane wong Indonesia kok situk tok. Waduh ya gak enak begitu itu. Tapi karena iki lek delok bloke elektro cepet belajar hari iki. Lek iki bloke tanduran-tanduran ngecos iki. Ngon, iki bloke mesin jan cus iki. Iki pawange lah iki, pawange mesin. Begitu kan ya enggak. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan Nabi bersabda begini. Inna Allah Ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah Ta'ala membagi di antara kalian itu akhlak kalian sebagaimana dia membagi juga untuk rezeki kalian. Wa inna Allah Ta'ala yu'til mala man ahab. Allah Ta'ala itu menganugerahkan dunia ini, harta ini kepada siapa yang ia cintai, wa man la yuhib,
1: dan kepada orang yang tidak dia cintai. Wala yu'til imana illa man yukhib, dan Allah tidak merizkikan keimanan itu kecuali kepada orang yang dia cintai. Nah, tapi ada solusi ini asik ini. Riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Perhatikan ini. Faman dhanna bil mal ayun fiqahu. Siapa yang pelit dengan hartanya untuk diinfakkan? Satu. Wa khafal adawwa ayujahidahu. Dia takut berperang menghadapi musuh di medan perang. Wa habal laila ayukabidahu. Kadangkala banyak malam itu terlewat tidur tok. Fal yukfir qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Orang yang modelnya seperti itu hendaknya banyak-banyak berzikir dengan kalimat la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah allahu akbar, supaya gampang di lisan kita subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad sahih. Para jemaah sekalian, ini jauh solusi. Ada orang dikasih rezeki kecerdasan militer. Siapa pak? Khalid bin Walid itu. Itu ya rezeki itu. Wono, dalam dialog itu ngejos sahabat Abdullah bin Abbas, sahabat Amr bin As. Itu ya rezeki bisa. Nah, ini sahabat Abdullah bin Mas'ud memberikan tawaran. Orang itu kalau masih berat, kalau berinfak, takut kalau diajak berperang, lek bengi keturon tok iki, maka perbanyaklah berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Para jemaah sekalian, sekarang bab terakhir. Babu al-arzaku bihaulillahi wa quwwatihi. Bab rezeki itu semata-mata karena daya dan upaya dari Allah Ta'ala. Di sini dinukil begini firman Allah Ta'ala. Orang yang memasuki kebun, jadi Allah menceritakan dua orang pemilik kebun. Satu kebunnya itu melimpah, iya kan? Di dalam surat Al-Kahfi. Satu orang kebunnya itu biasa-biasa saja dan terus-menerus mengalami kerugian. Yang satu ini gak dikasih rezeki oleh Allah Ta'ala kemantapan iman. Justru kekayaannya melunturkan keimanan. Yang satu mantep imani, dia mengucapkan walaula iddakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Itu lho Pak maksud bab ini. Itu banyak sekarang tertera di mobil-mobil tulisan itu. Mas, jadi kenapa sih dia itu ketika memasuki kebun tidak mengucapkan masya Allah semua ini terjadi atas kehendak Allah. La quwata illa billah. Tiada daya dan upaya karena. Jadi kan tak ceritani ya. Hari ini pagi ini saya dikasih kabar. Ustaz, nongkone dua dahan yang paling banyak nangkanya miliknya Ustaz itu pelek kabeh. Padahal harus merencanakan buah iki tak kayak naiki, buah iki tak kayak naiki. Kebun tempat saya nongko, enak pak nongko. Tak cerita ni kan ya. Iki mang dikabari, wes cuklek luru. Dan masing-masing cuklekannya ini ada 6 dan sudah besar-besar. Lek pancen gurung rezeki ini, ada lapo. Padahal tak kadang-kadang tonggo iki konco iki silaturahim nang kene kok nongkong ngene-ngene arek-arek. Yes, jenengan termasuk lah. Tapi lek panen. Tapi ternyata kena angin sedikit saja sempal dua batang. Sudah. Kasih tau wis. Gelem mangan tewel jenengan. Para jemaah sekalian, ini memang gak oleh jumawa. Kalau Anda memasuki gudang atau dodol perumahan atau dodol opuai, supaya ingat ini semuanya ini terjadi karena kehendak Allah. Kok aset terus-menerus bertambah ini? Masya Allah, la quwata illa billah. Itu maksudnya itu begitu. Terakhir, man akala ta'aman, siapa yang makan makanan setelah selesai dia mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'am. Segala puji bagi Allah yang telah memberikanku rezeki makanan ini. Warazaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah dan dia memberikan rezeki kepadaku tanpa upaya dan daya dariku, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Wa man labisa tsauban, siapa yang mengenakan pakaian baru, faqala, dia mengucapkan alhamdulillahilladzi kasani hadza tsaub, segala puji bagi Allah yang telah memberiku pakaian ini, wa razaqanihi min hauli min ghairi haulin minni wala quwwah, dan memberikanku anugerah pakaian ini tanpa daya dan upaya kepadaku, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya yang telah lalu. Pak, intinya ngeten lho, Pak. Lek mari dahar, gawe kelambi anyar apa-apa, jangan lupa mengucapkan alhamdulillah, kabeh iki rezeki totok Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Dakwah Islam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya Alvin Sahih, pengasuh pesantren Kiryatilawah di Malang. Tetap setia menjadi pendengar Radio Dakwah Islam. Semoga Allah senantiasa membimbing kita untuk menapaki kehidupan yang senantiasa diridhai oleh Allah.
2: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
3: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
2: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
3: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
2: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Qudwatun Nabawiyah. Hadis ke-33 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Wajibnya bukti dan saksi bagi orang yang menuduh dan sumpah bagi yang dituduh.
2: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين.
3: Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya manusia dihukumi karena tuduhan terhadap mereka, niscaya orang-orang akan menuntut darah dan harta suatu kaum. Akan tetapi, orang yang menuduh wajib mendatangkan bukti, dan bagi orang yang mengingkari atau tidak mengakui, wajib untuk bersumpah. Hadis Hasan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya seperti lafaz ini, dan sebagiannya terdapat dalam As-Sahihain.
4: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
5: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
4: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
6: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
7: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
4: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio dakwah, satu suara berjuta hidayah.
8: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
9: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Az-Zukhruf.

جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاء

0: ورحمة ربك خير مما يجمعون.
1: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
2: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
3: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
2: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dwi Abrianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang 107,7. Dan semoga dengan mendengarkan RDI FM, kita akan menjadi orang-orang yang bertambah ilmunya, bertambah keberkahan hidupnya, dan diberikan oleh Allah pahala yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبون.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zahid bin Abdul Qadir Al-Hadrami. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi dan Allah curahkan kecerdasan kepada kita semuanya sehingga melahirkan amal yang sesuai dengan ilmu yang benar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
2: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
1: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-0-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
3: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
4: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
1: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
5: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya dan Dialah pemberi rizki.

awal kehidupan manusia. Engkau menangis, lalu semua perbuatanmu ditulis dalam catatan amalan, dan akhirnya catatan itu pun ditutup. Engkau pun pergi menuju akhir dari kehidupan duniamu. Taman-taman kematian. Kematian, tantangan terbesar. Allah menantang semua manusia dengannya. Kematian. Mereka semua tak berdaya menghadapi tantangan zat.

Di sana ada orang-orang yang bergembira dengan kedatangannya. Mereka adalah kaum yang yakin tidak ada tempat lari dari kematian. Mereka pun datang menyambutnya sebelum kematian itu datang menjemput mereka. Mereka gembira bertemu dengan Allah, maka Allah pun gembira bertemu dengan mereka. Mereka tukar kehidupan dunia yang fana dengan jihad di jalannya, maka apakah balasannya?

0: Akan tetapi, di sana ada pemandangan lain. Mereka adalah ahli maksiat dan kedzaliman yang menghabiskan waktu dengan kesia-siaan. Kesenangan dunia telah melalaikan mereka. Tidak ada yang menunggu mereka selain azab dan sengsara disebabkan jauhnya mereka dari zikir kepada Allah.
1: Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nar. Yauma tuqallabu

0: Di manakah orang-orang yang dulu pernah tinggal di dunia? Bukankah mereka sedang berada di sebuah liang sendirian? Bukankah mereka sedang berada di sebuah bilik kegelapan? Bukankah mereka sedang terkubur tanah yang dipadatkan?
1: Benar, mereka telah pergi dan kita pun akan mengikuti.
0: Sungguh, Dia akan memanggil kita. Sebagaimana Dia telah memanggil mereka.

0: Ikhwah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fiddin, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung dan tidak pernah memutuskan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Soleh Al-Hadrami dari Dewan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Kota Malang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah sampai husnul khotimah. Dengar terus RDI, menyejukkan, mencerdaskan, mencerahkan dan menyatukan. Insyaallah kalau antum aktif di RDI, mudah-mudahan husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa yang semoga selalu mendapatkan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala, ada tiga renungan dalam kehidupan. Kalau kita memahami tiga renungan ini, kita akan mendapatkan kedamaian dalam kehidupan. Yang pertama-tama adalah la salamata min kalamin nas. Kita tidak mungkin bisa selamat dari omongan manusia atau bahkan juga dari gangguan manusia. Di dalam kehidupan ini jangan pernah bermimpi untuk selamat dari gangguan manusia atau dari omongan manusia. Karena hal ini hanya ada di dalam syurga. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang ahli syurga, وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلْ. Ahli syurga oleh Allah subhanahu wa ta'ala telah dicabut dari hati mereka itu al-ghil, semua kotoran hati, sehingga mereka hidup damai, mereka bersaudara. Mereka bersaudara. Jadi di dunia ini kita gak mungkin selamat dari omongan manusia. Walaupun kita sudah berbuat baik seperti apapun, kebaikan kita seperti apapun, kita gak mungkin selamat dari omongan manusia. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau adalah manusia terbaik, makhluk paling sempurna. Tapi apakah beliau selamat dari omongan manusia? Tidak. Ada yang menuduh beliau sebagai majnun, orang gila. Ada yang menuduh sebagai sahir, tukang sihir. Ya, kadzdzab, pendusta. Ya, inilah memang realita. Kalau kita menyadari ini, kita tenang di dunia ini. Orang membicarakan kita tidak kaget. Biasa. Yang penting yang kita cari adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di antara nasihatnya kepada muridnya Rabi', ya, kata beliau, Rabi', ridha nas ghayatun la tudrak. Wahai Rabi', keridhaan semua manusia itu adalah puncak yang enggak mungkin kita bisa mencapainya. Semua orang senang sama kita itu mustahil. Yang penting lakukan yang terbaik bagimu. Lakukan yang terbaik bagimu. Lakukan apa yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang penting ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kita enggak mungkin selamat dari omongan manusia. Jadi apapun yang kita lakukan, pasti ada yang membicarakan kita. Pro dan kontra itu pasti ada. Karena itu, ya, kita jangan terlalu mempedulikan omongan manusia yang hal itu adalah mematahkan semangat kita, membunuh motivasi kita. Ada sebuah kisah yang sangat menarik tentang satu orang. Dia ini membangun masjid seorang diri. Semua mengatakan, ah, gak mungkin. Setiap orang lewat selalu mengatakan, gak mungkin bisa. Semuanya mematahkan semangat dia. Tapi dia tidak peduli. Dia terus membangun. Dalam waktu agak lama, akhirnya terjadilah masjid itu. Jadi masjid yang bagus. Semua orang heran. Ah, kok bisa? Semuanya heran. Lalu ada satu orang yang mengatakan, saya tahu resepnya. Resepnya adalah, li'annahu asom. Karena dia tuli. Ketika orang-orang membicarakan dia, mematahkan semangatnya, dia gak dengar. Seandainya dia tidak tuli, dia gak bisa bangun masjid seorang diri. Jadi maksudnya di sini, ini perlu kita renungkan, kita fahami dengan baik. La salamata min kalamin nas. Kita tidak mungkin bisa selamat dari omongan manusia atau dari gangguan manusia. Ya, nyantai aja hidup ini. Yang penting ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah la rahata fid dunya. Tidak ada ketenangan di dunia. La rahata fid dunya, tidak ada ketenangan di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ya, surat Al-Balad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam susah payah. Mulai dari kelahiran, payah, belajar makan, belajar minum, belajar berjalan, jatuh bangun, sekolah, dimarahi guru, dipukul guru, kemudian tambah besar, menikah, tanggung jawab, punya anak, punya istri, belum lagi problem rumah tangga, problem ekonomi, problem kesehatan, sampai mati. Inilah dunia, tidak ada ketenangan di dunia. Jangan bermimpi untuk mendapat ketenangan di dunia. Ketenangan nanti di surga. Ketenangan nanti setelah kematian. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah suatu hari ada jenazah yang lewat, dibawa lewat di hadapan beliau. Beliau mengatakan mustarih wa mustarah minhu. Ya. Mustarih wa mustarah minhu. Ini hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa maksud Anda ya Rasulullah?" Beliau menjelaskan, al-'abdul mu'min idza mata yastarihu min adad dunya wa nasabiha ila rahmatillah ta'ala. Seorang hamba yang beriman ketika meninggal dunia dia istirahat. Istirahat dari capeknya dunia, gangguan dunia, payahnya dunia menuju kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wal 'abdul fajir idza mata yastarihu minhu al-'ibad wal bilad wasyajar wad dawa. Orang yang berdosa, orang yang jahat, kalau dia mati, maka manusia istirahat, negara istirahat, pohon-pohon istirahat, dan juga binatang-binatang istirahat. Jadi maksudnya di sini orang yang baik, yang beriman, kalau mati baru istirahat. Dia bahagia. Dia bahagia. Demikian pula Al-Imam Ahmad bin Hanbal, rahimahullah ta'ala, ketika ditanya, ya Imam, mata yajidul abdu ta'amar raha? Wahai Imam, kapan seorang hamba itu merasakan ketenangan yang sebenarnya, ketenangan yang hakiki? Apa jawab Imam Ahmad? Inda awwali qadamin yadha'uha fil jannah. Ketika dia menginjakkan kakinya pertama kali di syurga. Itu baru bahagia, damai. Sebelum itu enggak ada. Ya yang ada di dunia ini ya kadang tenang, setelah itu enggak tenang lagi, pagi mungkin tenang, siang enggak tenang. Inilah dunia. Nah, kalau kita menyadari ini nyantai kita. Kita nyantai, santai aja. Kemudian yang ketiga, la najata minal maut. La najata minal maut. Kita tidak mungkin selamat dari kematian. Kita pasti akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang bernyawa, setiap yang hidup pasti akan merasakan kematian. Yang menjadi permasalahan bukan kematiannya. Madza ba'dal maut? Apa yang terjadi setelah kematian? Apa persiapan kita? Ya, karena kita yakin bakal mati, maka sekarang mari kita bersiap-siap. Kita banyak beramal saleh, kita banyak menabung kebaikan untuk persiapan kita setelah kematian nanti. Agar supaya kita benar-benar bahagia setelah kematian nanti, tenang, damai setelah kematian nanti. Para pemirsa yang semoga selalu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, tiga renungan. Ini patut untuk selalu direnungkan, difahami, diingat-ingat, kalau perlu dicatat, ditempel di tembok-tembok yang biasa kita baca. Agar supaya dalam kehidupan ini kita mendapatkan kedamaian. Yang pertama-tama adalah la salamata min kalamin nas. Kita enggak mungkin selamat dari omongan manusia, dari gangguan manusia. Yang kedua, la rahata fid dunya. Tidak ada ketenangan di dunia ini, enggak ada. Yang ketiga, la najata minal maut. Kita tidak mungkin selamat dari kematian. Ya, insyaallah kalau tiga renungan ini kita pahami dengan baik, kita akan mendapatkan hidup ini. Ya, insyaallah akan damai. Kita akan menyadari inilah yang namanya kehidupan. Bahagia, damai yang sebenarnya, tenang yang sebenarnya. Nanti setelah kematian dan nanti di syurga. Bertemu Allah subhanahu wa ta'ala, memandang wajah Allah yang maha mulia dan mendapatkan ridhonya. Demikian para pemirsa, semoga bermanfaat. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang mampu kurban bisa beli kambing, bisa kurban. Gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana? Beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta.
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdol adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Ad-Dukhan.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Ad-Dukhan.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 107,7 RDI FM Malang. Media inspirasi, menyejukkan dan mencerdaskan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Saya Eko Budi Setio Adi dari Yayasan Yatim Mandiri Malang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan adik ini senantiasa kita dikuatkan dalam ukhuwah Islamiyah dan juga senantiasa istiqomah dalam berdakwah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hadis ke-34 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Amar ma'ruf nahi munkar menurut ahli sunnah.
2: Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala: Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastata' fabilisanihi, fa in lam yastata' فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم.
3: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya, jika tidak sanggup maka dengan lisannya, dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
5: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
6: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dwi Aprianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang 107,7. Dan semoga dengan mendengarkan RDI FM, kita akan menjadi orang-orang yang bertambah ilmunya, bertambah keberkahan hidupnya, dan diberikan oleh Allah pahala yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Jathiyah.

0: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zahid bin Abdul Qadir Al-Hadrami. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi dan Allah curahkan kecerdasan kepada kita semuanya sehingga melahirkan amal yang sesuai dengan ilmu yang benar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekarang ini saudara kita di bumi Palestina sedang mendapatkan ujian, maka kita harus peduli kepada mereka. Dan kewajiban kita adalah menolong mereka, membantu mereka semampu kita, minimal dengan doa-doa. Kalau kita tidak menolong mereka, tidak membantu mereka, jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan mereka. Jangan mengeluarkan narasi-narasi yang menggembosi perjuangan
2: ini
1: mereka.
2: Ini bukan sifat orang yang beriman.
1: Lebih baik Anda diam, Anda selamat.
2: Lebih baik Anda diam, Anda selamat.
1: Biarkan mereka yang bekerja. Bagaimanapun juga, Zionis Yahudi adalah penjajah, perampok, bangsa yang terkutuk sepanjang masa. Dan kita, bangsa Indonesia, tidak setuju dengan penjajahan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Salim Afila dari Yogyakarta. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita menuju kepada amal saleh, ketakwaan dan insyaallah menuju ridha dan syurganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad bin Anis bin Syahab dari Majelis Rasulullah Malang. Ikuti terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semakin menambah wawasan ilmu agama kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Nurun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: mu'minuna ikhwah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat nomor 10, sesama orang beriman itu adalah saudara. Al-ukhuwah fiddin, saudara seagama. Kalau saudara berarti saling cinta, saling menyambung hubungan, saling mengunjungi, saling menyambung dan tidak pernah memutuskan.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Soleh Al-Hadrami dari Dewan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia Kota Malang. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, istiqomah sampai husnul khotimah. Dengar terus RDI, menyejukkan, mencerdaskan, mencerahkan dan menyatukan. Insyaallah kalau antum aktif di RDI, mudah-mudahan husnul khotimah. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nurun minal Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: السماوات والأرض أعدت للمتقين.
1: Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa.

yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya, baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.

dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapakah lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya, sedang mereka mengetahui.

0: Mereka itu balasannya ialah ampunan dari Rob mereka dan surga yang di dalamnya mengalir sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah sebaik-baik pahala orang-orang yang beramal.
1: Orang yang mampu korban, bisa beli kambing, bisa korban, gak mau korban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor. Sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamnya 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Tiar Anwar Bahtiar, pengurus MIUMI. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamnya RDFM Malang. Semoga mendapatkan berkah dengan mendengarkan radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sahabat RDI, saatnya kita simak butiran ilmu bersama Ustadz Dr. Tiar Anwar Bahtiar.
4: Nah, lalu untuk mengkampanyekan ini, kadang-kadang kan kampanye begini kalau urusan politik ekonomi mah cuma elit saja, sedangkan masyarakat awam Yahudi tidak bisa dia difahamkan dengan kepentingan politik, kepentingan ekonomi. Tengerti lah awam masyarakat juga diurang ya kan, itu urusan politik ekonomi itu gak ngerti. Apa yang paling mudah? Yang paling mudah itu mengkampanyekan ke masyarakat awam Yahudi adalah kampanye agama gitu. Jadi artinya nanti si Yahudi ini mengajarkan atau mengkampanyekan kepada publik Yahudi yang awam bahwa kenapa harus mendirikan negara di Israel itu karena mereka ingin mendirikan apa yang disebut dengan, nah ini dia, nah disebut dengan Haikal Sulaiman. Jadi mereka sudah bikin ini maket. Jadi di sekelilingnya itu adalah pemukiman Yahudi. Nah itu Masjidil Aqsa, kita bisa bayangkan Masjidil Aqsa ini. Ini kan Masjidil Aqsa existing nih. Itu. Nah sekarang sudah banyak yang rusak-rusak. Jadi bagian dindingnya diantep wae. Ini Masjid Al-Qibli ya, yang hitam ini. Ini dindingnya sudah sebagian rusak. Nah itu di Masjid Al-Qibli ini sekarang ini ya dibiarkan gitu. Gak boleh dipakai sholat. Yang dipakai sholat itu mau ke Batu Sohro itu. Nah oleh mereka sudah dibayangkan bahwa nanti ketika negara Israel Raya ini terwujud tanpa ada hambatan, siapapun yang menghambatnya harus dihabisi. Nah kira-kira gitu, itu akan didirikan seperti ini. Ini adalah komplek Haikal Sulaiman yang diimpikan, yang dicita-citakan oleh orang-orang Yahudi. Nah itulah mereka menyebutnya sebagai tanah Sion yang dijanjikan. Jadi Zionisme itu dari kata Sion, ini adalah tanah Sion yang dijanjikan itu. Menjanjikan apa? Menjanjikan di tanah Sion itu akan didirikan Kuil Sulaiman, Haikal Sulaiman. Di mana tanah Sion itu? Tanah Sion itu sebetulnya kawasan mitologis ya, maksudnya mitos saja itu dalam pikirannya orang-orang Yahudi. Tapi mereka menyebut bahwa tanah Sion yang disebutkan dalam kitab mereka itu adalah kawasan Yerusalem, Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu. Gitu. Jadi Zionisme itu sudah langsung menuju kepada ini loh, yang ingin kita bangun ini adalah Kuil Sulaiman, Haikal Sulaiman gitu. Nah ini kan jadi tentu pasti akan jadi masalah besar nih, karena berhadapan dengan pemilik masjid ini yaitu umat Islam seluruh dunia. Nah kita bayangkan kan misi Rasulullah SAW itu mau membebaskan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, dimulai dari Masjid Nabawi. Tiba-tiba Masjidil Aqsa mau diambil oleh Yahudi. Nah tentu ini kan jadi persoalan besar. Nah, untuk mengkampanyekan ini, orang-orang Yahudi kemudian menciptakan narasi yang lain, yaitu membuat semacam simbol-simbol, ornamen-ornamen untuk menunjukkan kapan nanti ini akan dibangun. Nah, mereka nanti sudah mulai ya membangun ini namanya terowongan-terowongan di bawah tanah itu. Jadi klaimnya Yahudi ketika mereka pertama kali mau mewujudkan cita-citanya itu, mereka mengatakan bahwa mereka ingin membuktikan di bawah Masjidil Aqsa itu ada bekas-bekas puing-puing dari Haikal Sulaiman. Nah, maka mereka meminta izin ke PBB untuk melakukan penggalian terowongan di bawah Masjidil Aqsa. Gitu. Jadi mereka bikin terowongan begini, tapi ya sudah, ini udah puluhan kilo ini ya terowongannya dibangun. Tapi kenyataannya tidak satu pun puing ditemukan. Jadi tanah we ngukul kan kalau mau ayam mau bekas bangunan ya mungkin ditemukan ya ada apa gitu, ada fondasinya. Ternyata tidak. Karena memang cuma omong kosong aja sih sebenarnya. Haikal Sulaiman tuh enggak pernah ada. Itu di apa, mereka hanya bikin alibi untuk bikin terowongan di bawah itu. Dan sekarang di bawah terowongan itu ada sekitar, nah seperti ini nih, sinagog-sinagog yang jumlahnya hampir 400 itu. Seloba pisan itu sinagog di bawah terowongan ini. Jadi nanti orang-orang Yahudi itu sengaja aja datang ke sini ya, mereka kemudian orang-orang awamnya dibawa untuk beribadah, dan mereka selalu nanti akan menjanjikan bahwa di atas tanah inilah akan dibangun Haikal Sulaiman, terus saja begitu. Itu semacam jadi ideologi itu, nah ideologi Zionisme itu begitu. Jadi mereka akan membangun Haikal Sulaiman di tanah Masjidil Aqsa itu. Nah, bagaimana mereka nanti akan mulai membangun itu, dan mereka nanti si rabi-rabi Yahudinya ini sudah mempersiapkan ya bahwa sebelum nanti mereka membangun Haikal Sulaiman, mereka akan menyiapkan ini sapi merah itu yang diceritakan di dalam surat Al-Baqarah itu kan, sinamang neangankeun sapi beureum, dan itu ternyata dalam kitabnya orang Yahudi juga ada. Sebenarnya bukan merah ya, sofro itu sapi kekuningan ini ya begini. Nah, sapi kuning emas yang ya malaya sih sapi kuning emas, tapi di tangannya mirip-mirip lah gitu. Nah, maka mereka ada khusus ya membuat peternakan ya, peternakan khusus untuk mengembangbiakan sapi yang nanti akan dijadikan sebagai persembahan ketika Kuil Sulaiman ini mulai akan dibangun. Gitu. Jadi ini sapi persembahan, ini sapi mitologis ini ya, sapi yang buat mereka itu dijadikan sebagai alat untuk memperkokoh ideologinya. Nah, makanya kalau ke Israel ya nanya ke sana, coba di mana itu ada tempat menernak sapi model begini, dan bahkan sarjana-sarjana mereka berpikir bagaimana bikin rekayasa genetik untuk menciptakan melahirkan sapi itu ya dengan warna yang semakin dekat kepada warna sofro. Nah, kuning emas itu kan gitu. Nah, mereka cari yang paling mirip sapi-sapi nanti dengan itu, lamun make limosin menurutnya itu cocok, make nana itu sapi Bali komo bodas itu mama payu. Nah, jadi cari yang kira-kira sapi bulunya model begini, dikembangkan terus, bikin riset tentang bagaimana caranya menumbuhkan bulu sapi dan seterusnya, sampai mereka sangat serius dengan proyek ini, dan itu dipublikasikan gitu, bahwa mereka tidak main-main dengan bagaimana usaha untuk menciptakan atau mendirikan Haikal Sulaiman itu. Nah, ini gambar ya. Jadi nanti ketika Haikal Sulaiman ini sudah dibangun, mereka nanti akan mulai menyembelih. Dan itu juga sebelum pembangunan juga akan mulai menyembelih sapi merah itu. Makanya kemarin ada berita bahwa ada sekelompok Yahudi yang minta izin ke pemerintah Israel untuk menyembelih sapi itu. Karena mungkin sudah ada sapinya karena sudah dikembangbiakan ya. Dan itu kalau sudah sapinya disembelih berarti tanda bahwa mereka sudah akan memulai proyek pembangunan Haikal Sulaiman itu atau Kuil Sulaiman. Nah, ini di museum-museumnya di Israel itu mereka juga siapkan ini. Nah, ini adalah tempayan-tempayan suci yang nanti digunakan oleh para rabi untuk melakukan upacara ya, upacara mulai pembangunan Haikal Sulaiman dan nanti upacara peresmian gitu. Jadi dibikinlah begitu. Jadi dramanya ini dibikin serius, seserius mungkin sampai dibikin museumnya. Tak ayah ya dan kayak cina. Ini tempayan dari emas yang mereka siapkan untuk nanti upacara suci ya pembangunan Haikal Sulaiman. Kemudian ini juga sama ya, ini mah tempat ini mundi urang mah parukuyan ngaranna teh kan gitu. Ini al-qadah wad duruk wad daurak listi'malil kahin. Ini adalah tempayan ya, dan untuk digunakan oleh kahin. Kahinnya dukun. Jadi dukun-dukun mereka atau rabi-rabinya itu nanti akan menggunakan ini. Nah, kalau ini tempat sucinya ya, tempat air suci. Kemudian ini tempat parukuyanana, kayak melemenya, naon dan sebagainya di sini ya. Nah, ini pisau dari emas dan perak. Namanya sikin zahabi. Yastamilul kahin hada sikin adzhabi lidzabhil baqarah bi bisahbihi marratan wahidah ala raqabatiha. Nah, pisau ini sangat tajam. Ini walaupun pisau kelihatan seperti biasa saja, ini adalah pisau tentu dengan campuran emas ya. Dan logam lain yang ditempa sedemikian rupa, sangat tajam, yang nanti akan digunakan oleh si pendeta Yahudi untuk menyembelih menyembelih si sapi tadi itu. Dan syarat penyembelihannya itu harus sekali tebas mati gitu. Nah, itulah makanya dipersiapkan pisau yang sangat tajam itu. Dan itu sudah disiapkan di museum-museum mereka itu. Dan itu selalu di, kalau orang enggak yakin gimana, ini kita sudah persiapan. Sagalana geus aya gitu. Jadi kalau mau bikin nanti Haikal Sulaiman ini nanti akan sudah disiapkan ini pisaunya. Kemudian ini tempat ialah serokan sampah ya, untuk mengumpulkan di tulang-tulang dan sebagainya. Nah, kalau ini jaros Haikal. Ini adalah lonceng yang nanti akan dipasang di Kuil Sulaiman ini, di Haikal Sulaiman. Nah, ini lonceng-lonceng ini juga sudah disiapkan. Ini semuanya sudah serba disiapkan oleh orang Yahudi ini. Ini trompet. Ini sudah ada jahazu salasin wa tis'in minal adawat al-atiqah allati yastakhdimunha fil haikal al-muntadhar wa rakam salasa wa tis'in bi adadi qatlahum fi Khaybar. Ini luar biasa ya, si Yahudi teh ingat keneh jumlah orang Yahudi yang terbunuh pada masa perang Khaybar, jumlahnya 93. Dan mereka menyiapkan ini nih, ada watu latikoni trompet ya. Trompet sebanyak 93 untuk mengenang orang-orang Yahudi yang meninggal di Khaybar, yang dibunuh oleh pasukan Islam ya ketika penaklukan Khaybar. Dan itu trompet ini menandakan ketika ditiup, mereka itu seolah-olah menghidupkan kembali arwah 93 orang Yahudi yang dibunuh oleh umat Islam, karena mereka berhadapan dengan umat Islam kan. Itu, nah, itu sampai mikirnya itu sampai sejauh itu tuh si Yahudi-Yahudi itu bikin mitosnya itu ya. Nah, si Ganu Rek Bisawai kan hari Rupde dan 83, tapi mereka buat 93. Jadi setiap trompet itu digunakan untuk menghidupkan orang yang mati di Khaybar itu. Nah, ini trompet yang lain lagi nih. Ini alat musiknya nih. Wa takhassasat usratu Natif fi tajhiz adawatil ibadah lil haikal al-muntadhar. Kalau ini alat-alat ibadah ya. Ini trompet untuk ibadah juga, ini sama juga. Ini harpa untuk, kan biasa orang-orang Yahudi itu siga Kristen ya, lamun ibadah teh kudu marake wae musik gitu ya. Jadi lamun baca kitab seperti baca mazmur itu teh bari dipirigku eta musik-musik gitu. Makanya di gereja salah satu di sinagog itu salah satu keahlian yang harus dimiliki para pengurus DKM atau namanya itu Dewan Keluarga Gereja ya, dan sebagainya, itu adalah ahli main musik gitu, karena musik itu pengiring ibadah utama itu. Untung di orang imaman tekudu dimusikan kan gitu. Ini mereka harus ada musiknya itu ya, musik. Jadi kidung-kidung itu dibacakan nanti dengan musik, dan itu ada ininya, ada lagu-lagunya khusus gitu. Jadi kalau musik gereja itu ada lagunya, udah dari zaman dulu tuh, dari zaman Romawi. Jadi tidak boleh musik sembarangan, misalnya pas kidung itu pakai lagu dangdut koplo gitu atau menang gitu kan, itu lagunya khusus. Jadi makanya si musisinya juga harus khusus juga pakai piano atau pakai harpa atau alat musik yang relevan. Ini juga sama ya. Min adawatil haikal al-muntadhar. Ini adalah alat ibadah yang ada di dalam Haikal Sulaiman yang dinantikan oleh mereka. Ini sudah dibuat. Jadi alat-alat si Haikal Sulaimannya belum ada, tapi ada alat-alat ini sudah disiapkan. Jadi disimpan di museumnya mereka. Ini khotam haikal, khotam teh apa itu cap ya, cap nanti untuk haikal Sulaiman ditempel di berbagai tempat. Alhamilu dzahabi li khubzil haikal. Tah ieu teh kayak roti, roti-roti di untuk ibadah gitu, itu ditempatkan di sini. Kemudian muhtawayat al-mudzabbah. Al-muhtawayatul madzbah. Ini alat-alat untuk penyembelihan nanti itu ya, di tempat-tempat di tempat penyembelihan sapi tadi. Ini adalah arad li adawatil madzbah. Ini pameran di museum alat-alat penyembelihan nanti, termasuk tempatnya, nah ini kayu-kayunya dan sebagainya. Jadi si maketnya itu sudah ada gitu. Jadi guys tinggal perungai kan gitu. Jadi kalau mereka bangun Haikal Sulaiman itu tinggal dibikin saja. Ini adalah kain khusus benangnya ya, untuk membuat ini nih, baju-baju khusus rabi yang nanti dipakai di Haikal Sulaiman. Ini benang-benangnya al-khuyut az-zahabiyah, dia benang dari emas. Allati tamayyaza maratibul kohna alladhi yastashrifuna ala al-haikal wahid al-muwahhid al-markazi. Nah, jadi ini digunakan nanti untuk untuk membuat kain-kain. Nah, ini seperti ini. Ini khususnya mun di urang meureun jubah eta teh naon nya. Ini kain ibadah khusus nanti untuk si rabi-rabinya itu. Nah, model kieu ya kainnya itu. Dan itu sudah dipamerkan dan sudah ada dibikin gitu ya. Nah, ini yang ideologi ini ya, diperkuat nanti dengan ornamen-ornamen untuk meyakinkan bahwa misi mereka untuk merebut Baitul Maqdis itu sangat sangat serius gitu. Nah, inilah makanya nanti Barat tuh mendukung ya, karena alasan keagamaan dan sebagainya, tapi intinya masalah ekonomi dan politik. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ya, letak yang sangat strategis, kemudian berkepentingan untuk tegaknya Israel, nah, dan seterusnya.
2: Demikian tadi butiran ilmu bersama Ustadz Dr. Tiar Anwar Bachtiar, dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
5: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
6: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
7: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
8: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
9: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Muhammad.
10: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: لهم.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustadz Dr. Tiar Anwar Bachtiar.
2: Ini sebetulnya bukan cuma tanggung jawab dari saudara-saudara kita di Palestina saja, karena masalah Baitul Maqdis itu adalah masalah kita semua. Kita harus turut juga memikirkan, tentu saja dengan banyak hal. Yang pertama kita harus mulainya dengan berdoa. Jadi mendoakan itu adalah sesuatu yang wajib buat kita semua, sebagai tanda bahwa kita ini mendukung apa yang sedang diperjuangkan. Yang kedua, kita harus menyebarkan ilmu. Jadi bagian semacam ini ya, menyebarkan ilmu tentang thaqofah Maqdisiyah, ya, pengetahuan tentang Baitul Maqdis ini harus disebarluaskan ke banyak orang, supaya ketika kita melihat Baitul Maqdis itu bukan cuma urusan orang Palestina, tapi ini adalah bagian dari muhimmah Islamiyah. Jadi kepentingan Islam di seluruh dunia. Nah, yang ketiga yang bisa kita lakukan itu adalah membantu mereka dengan harta sekemampuan kita. Jadi yang namanya penggalangan dana untuk Palestina teh sanes musiman, Pak. Bila perlu kita punya agenda bulanan, siapa yang akan menyalurkan dana untuk Palestina, atau mungkin mingguan gitu ya. Pokoknya ada dana khusus nih kita siapkan untuk Palestina. Jadi itu kudu aya penggalangan dana wae, usum penggalangan dana galang itu. Tapi kita siapkan, karena memang urusan dengan Palestina sepanjang Baitul Maqdis belum merdeka itu pasti butuh support dana yang besar. Itu, dan bila perlu sebetulnya ya, kalau ada dana besar kita boleh juga nyumbang untuk beli senjata misalnya, kan gitu ya. Nah, mungkin di Indonesia jadi masalah ya beli senjata, tapi kan ini bukan untuk Indonesia. Indonesia itu mendukung Palestina. Nah, kalau seandainya Indonesia itu tidak terikat perjanjian internasional, mungkin Indonesia juga bisa bantu untuk beli senjata. Nah, paling hentelah kan gitu ya, Indonesia ini negara mendukung rakyatnya. Kalau dia ngumpulkan dana nggak usah ditanya kenaon kan gitu ya, bantuan sosial segala macam, kenwai ker beli senjata, oke. Gitu kan, kita dukung Palestina supaya merdeka dari Israel, karena itu posisinya penjajah Israel itu. Hari baheula orang pan ngalawan Belanda pakai senjata, ya tentu kita sangat herois ya. Kalau posisinya sama Palestina terjajah, maka kita harus dukung dengan apapun gitu, termasuk juga senjata itu gitu. Nah, terus yang keempat, nah kita harus mendukung Palestina ini juga dengan apapun yang kita miliki, posisi kita apa saja gitu. Nah, kalau misalnya kita sebagai pengambil kebijakan, bila perlu ya membantu mengambil kebijakan untuk Palestina. Saya ada kawan-kawan banyak di Departemen Luar Negeri itu yang sering diskusi, dan ternyata banyak juga di antara mereka ini yang menaruh perhatian besar kepada masalah Palestina. Retno Marsudi itu, kalau seandainya dia tidak diberi masukan dari anak buahnya tentang Palestina, dia mungkin lain kebijakannya itu. Tapi karena anak buahnya Retno Marsudi ini yang eselon 1, 2, 3 eselon 2, 3 gitu ya, yang eselon 4-nya itu yang lumayan lah pengetahuan mereka tentang masalah Palestina ini bagus, akhirnya bisa memberi masukan yang baik gitu kepada Menteri Luar Negeri kita ini. Nah, jadi model-model begini juga penting untuk kita lakukan ya, untuk mendukung Palestina dari Indonesia ini.
1: Inspirasi RDI FM bersama Ustadz Dr. Tiar Anwar Bachtiar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Tiar Anwar Bachtiar, pengurus MIUMI. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Semoga mendapatkan berkah dengan mendengarkan radio ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
5: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan

0: menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
1: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dwi Afrianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang 107,7. Dan semoga dengan mendengarkan RDI FM, kita akan menjadi orang-orang yang bertambah ilmunya, bertambah keberkahan hidupnya, dan diberikan oleh Allah pahala yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Nurun minal Qur'an.
4: A'udzu billahi minasy syaithan.

0: قدوات نبوية.
1: Hadis ke-35 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah, larangan saling mendengki.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره 3 مرات. بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, saling menipu harga dalam jual beli, saling membenci, saling memboikot, dan janganlah sebagian dari kalian saling menjatuhkan harga pada transaksi sebagian yang lain. Jadilah kalian sebagai hamba-hamba Allah yang bersaudara. Orang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh menelantarkannya. Tidak boleh mendustainya dan tidak boleh menghinakannya. Takwa itu di sini. Beliau menunjuk ke arah dadanya 3 kali. Cukuplah kebusukan bagi seseorang jika ia menghina saudaranya semuslim. Darah, harta, dan kehormatan bagi setiap muslim atas muslim lainnya adalah haram. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI yang berbahagia, saya Coach Dr. Fahmi dari Nusantara Gilang Gemilang. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI bertambah iman, bertambah kuat persatuan di antara umat Islam sebagai pilar persatuan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Ikhwatal Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir.
0: Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
3: Dan orang yang menuntut ilmu syar'i, Allah akan mudahkan jalannya ke surga, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man saraka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim.
4: Anda masih mendengarkan Radio Dakwah Islamiyah Kota Malang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, sesaat lagi kita bisa ikuti program Karib, kajian maghrib di Radio Dakwah Islamiyah RDI FM Malang. Karib, kajian maghrib, disiarkan setiap hari ba'da maghrib sampai menjelang isya, dan disiarkan ulang esok paginya antara jam 5 sampai jam 6 pagi.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار لنهجه واتبع سنته وسلك طريقه ونهج منهج إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الإخلاص والصدق في قول والعمل لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم طهر أعمالنا من الرياء وطهر قلوبنا من النفاق وطهر ألسنتنا من الكذب والغيبة والنميمة وطهر أعيننا من الخيانة جماعة رحمكم الله طبيبين kami hormati alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, terutama nikmat-nikmat yang paling agung dalam kehidupan kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Sampai hari ini kita masih dalam keadaan muslim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala istiqomahkan kita sampai wafat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Taib, jemaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kita dari kitab Al-Arba'un Al-Qalbiyah, 40 hadis seputar mengenai masalah hati, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah. Dan kita sampai kepada terakhir, hadis nomor 7. Sekarang kita masuk pada hadis nomor 8. Betul ya? Hadis nomor 8. Naam. Jamaah rahimakumullah, di pembahasan yang lalu kita telah membahas berkaitan dengan hadis yang menceritakan 9 ya. Hadis nomor 9 sekarang, yang kemarin al-hadithu thamin, hadis nomor 8. Sekarang hadis at-tasik yang nomor 9. Bahwa sesungguhnya di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang innallaha la yanduru ila suharikum wa amwalikum walakin yanduru ila kulubikum wa a'malikum. Itu kita sudah bahas panjang lebar di pertemuan yang lalu. Nah, sekarang jamaah rahmakumullah, kita masuk pada hadis nomor 9. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, innal imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb, fas'alullah an yujaddida imana fi qulubikum, al iman fi qulubikum. Rawahu Tabrani fi Mu'jamul diriwayatkan Imam Tabrani wal Hakim, dan diriwayatkan juga oleh Imam Hakim. Jamaah rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita apa kata Rasulullah, sesungguhnya iman di dalam dada kalian itu bisa lapuk sebagaimana lapuknya pakaian, bisa usang sebagaimana usangnya
7: pakaian. Maka mintalah kepada Allah agar senantiasa imanmu imanmu di dalam hatimu diperbaiki oleh Allah. Ayu jadida, untuk senantiasa diperbarui iman-iman kalian di dalam dada-dada kalian. Hadis ini jamaah rahimakumullah menjelaskan kepada kita bahwa hati kita, iman kita itu bisa naik dan turun. Iman kita itu bisa naik dan turun. Sehingga kalau kita tahu wa hadzal hadits yadullu ala annal iman yazid wa yanqus. Iman itu, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa iman itu bisa naik dan turun, dan ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Maka dari itu jamaah rahmakumullah, wa anna 'alal muslim an yata'ahadahu bil 'amali shalih. Hendaknya seorang mukmin itu senantiasa merawat imannya, merawat hatinya dengan apa? Dengan amal soleh. Amal soleh itu yang dianjurkan di dalam syariat. Dijaga hati kita, dijaga jangan sampai imannya tuh turun. Cara merawat iman adalah dengan cara kita banyak melaksanakan amal soleh, maka iman itu akan naik kembali. Namun yang perlu diketahui jamaah rahimakumullah, poin pertama yang perlu kita sampaikan bahwa iman itu naik dan turun. Ini keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Kenapa ini perlu dijelaskan? Karena ada kelompok-kelompok yang menyimpang yang mereka meyakini bahwa iman itu stagnan, mandek. Pokoknya iman dari lahir sampai mati kok ngono. Maka ini tidak benar. Ada lagi kelompok lagi yang lainnya yang meyakini bahwa iman itu tidak akan mungkin turun. Wah, ini. Ada lagi yang mengatakan bahwa iman itu bisa hilang sama sekali, tidak kembali lagi. Macam-macam pokoknya. Pemikirannya macam-macam. Nah, ahli sunnah wal jamaah itu tengah-tengah. Ahli sunnah wal jamaah tengah-tengah. Iman itu bisa naik dan juga bisa turun. Yazidu bita'atir rahman wa yanqusu bita'ati syaitan. Iman itu akan naik dengan taat kepada ar-Rahman, yakni Allah Ta'ala, dan akan turun dengan apa? Mentaati syaitan. Makanya kata Abu Darda, orang cerdas itu seperti apa sih? Apa kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu? Qala inna min fiqhil 'abd, di antara tanda kefakihan seseorang ayyata'ahada imanahu, yang dia itu punya karakter merawat imannya. Wa ma naqasa minhu, dan dia berusaha dan dia berusaha menganalisis, memperhatikan apa-apa saja yang bisa mengurangi nilai imannya itu. Wa min fiqhil 'abd, dan di antara kefakihan seseorang ay ya'lama amuzdadu wa huwa amuntaqis. Jadi kata Abu Darda, orang fakih itu, orang yang di antara kefakihan seseorang, dia mengetahui ketika imannya sedang naik dan imannya sedang turun. Saya berhenti dulu di sini, Pak. Pertama, Abu Darda mengatakan apa, Pak? Orang yang fakih itu yang senantiasa merawat imannya, dijogo imannya, ojo sampai kena sesuatu yang bisa menurunkan kualitas imannya, berusaha menjaga. Perkara nanti seiring dengan berjalannya waktu, kadang iman kita turun, itu urusan lain. Tapi upaya seorang mukmin, dia berusaha apa saja yang bisa mengurangi nilai iman, dia jauhi. Apa saja yang bisa mengurangi nilai iman, atau kalau dalam bahasa kita, sebab-sebab orang itu mengalami kemunduran atau keimannya itu jadi berkurang, itu apa saja yang bisa menyebabkan imannya berkurang, dia jauhi dengan baik. Nanti saya sebutkan ya, apa saja yang bisa menyebabkan iman kita itu turun iman kualitasnya. Kemudian tidak hanya itu, wa min fiqhil 'abdi, antara kefakihan seseorang ya'lama ammuzdadun wa huwa au am muntaqis. Jadi apa saja yang menyebabkan iman itu naik, dan apa yang menjadi penyebab, ya, apa kondisi hatinya, dia paham betul. Orang yang cerdas, orang yang faqih itu dia tahu

imannya sedang naik dan imannya sedang turun. Bagaimana imannya sedang naik? Dia itu merasa responnya cepat kalau ada pengajian, dia langsung datang. Kalau baca Quran semangat, itu iman lagi naik. Dia tahu persis. Dan dia juga punya kemampuan untuk menganalisis apa? Apakah imannya sedang turun apa tidak? Jadi dia merasakan, kok saya akhir-akhir ini kok jarang baca Quran ya? Nah, itu dia sadar. Nah itu tanda kalau orang itu orang yang faqih. Jadi apa kalau bahasa kita, di hatinya itu ada warningnya pak, ada alarmnya. Kalau dalam ilmu komputer itu ada IDS-nya. IDS itu interrupt detection system. Interrupt detection system itu kalau dalam ilmu komputer. Jadi kalau ada server komputer, kalau diinstal IDS, interrupt detection system, itu kalau ada virus mau masuk, itu bisa mendeteksi, muncul alarmnya, tirit-tirit gitu. Itu kalau di dunia komputer. Nah, orang yang imannya benar itu faqih, dia punya alarm dalam dirinya. Dia tahu apa saja yang ketika imannya sedang naik dia bisa merasakan itu, dan ketika kemudian imannya sedang turun dia juga bisa menganalisis. Kayaknya saya akhir-akhir ini kok enggak semangat ya ngaji. Baca kitab enggak semangat, baca buku enggak semangat. Apa? Itu tandanya iman lagi turun. Nah ini jamaah rahimakumullah. Ini di antara kefakihan seseorang. Orang yang mampu memahami hakikat ini, maka dia akan betul-betul faham. Dia akan tahu bagaimana cara menyikapi hidup. Sehingga dia sadar, ketika iman sudah mulai agak-agak turun, maka dia mulai sadar, oh saya harus kembali lagi kepada Allah Ta'ala. Ada warningnya. Nah kata Ibnul Qayyim dan ulama lainnya, orang kalau keseringan maksiat, warningnya ini hilang. Kalau dalam dunia komputer tadi itu, IDS-nya hilang, kehapus. Sehingga ketika ada virus masuk, gak kedeteksi. Taunya kapan? Tahu-tahu file hilang. Nah, kalau sudah file hilang ini bahaya, wis. Kalau file hilang bisa direcovery, tapi kalau iman yang hilang ini masalah, Pak. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Ini diantaranya hal yang harus kita renungkan. Maka dari itu seorang mukmin, seorang muslim, dia harus belajar betul tentang bagaimana apa saja yang bisa mengurangi nilai iman. Nah tadi ada penyebutan, dirawat itu seperti apa Ustaz? Maka kita lihat, ada perkataan indah dari Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Apa kata Ibnul Qayyim? Al-ghursu wa-zara' nafi' qad ajra Allah subhanahu al-adah annahu la buddha ayyukhalitu daghul. Orang-orang yang sedang menanam, tanaman yang manfaat, sedang berkebun, itu akan senantiasa faham, akan senantiasa memperhatikan. Jadi kalau orang yang sedang berkebun pak, kalau bapak ibu ada yang petani berkebun, itu mesti nanti ada akan dihadirkan apa, bukan dihadirkan, Allah akan memberikan di kebun itu bukan cuma tanaman aslinya tapi juga ada dakhul itu hama. Jadi kalau kita punya kebun mesti ada hamanya apa tidak pak? Halo, ada hamanya pak? Ada. Nah, taib. Kemudian wanabatun ghoribun laisa min jinsih. Dan juga kadang Allah hadirkan juga gulma. Gulma itu tanaman yang selain tanaman inti. Jadi kalau dia menanam padi, biasanya muncul di situ rumput. Kalau hama itu seperti tikus kalau di tanaman padi. Kalau punya kebun pertanian ya. Lahan pertanian padi itu, maka selalu akan ada hama dakhul dan juga ada nabatun ghairibun laisa min jinsi, yaitu tanaman yang tumbuh selain tanaman inti, entah itu rumput atau itu lumut atau apapun itu yang mengganggu daripada aktivitas tanaman intinya. Fa in ta'ahadahu rabbahu, tapi kalau pemilik tanaman

bibit yang bagus, tanahnya sudah saya olah demikian hingga sehingga tanahnya sudah subur, bibitnya yang terbaik, tak enteni. Tapi dia enggak perhatikan, enggak ngecek apakah di situ ada dakhulnya, ada hewan apa namanya? Hama-hamanya, entah itu apa namanya? Belalang, entah itu tikus, apa yang semisalnya, dia enggak pedulikan itu. Atau juga dia tidak mempedulikan gulma, tanaman-tanaman yang selain tanaman inti, dia enggak pedulikan, biarkan saja. Dia tinggal nunggu hasilnya. Boleh jadi dia itu gagal panen, atau kalaupun panen maka kualitas padinya berbeda dengan yang dirawat. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu menjelaskan hakikat ini sama dengan hati. Hati itu seperti itu, jamaah sekalian. Iman juga sama. Barang siapa yang dia merawat imannya dengan baik, dia tahu iman itu pasti ada gangguannya nanti. Iya apa tidak, Pak? Ada gangguannya. Ada gangguan dari luar, ada gangguan dari dalam, macam-macam. Tapi kalau dia senantiasa merawat imannya dengan baik, dijaga dengan baik, maka apa? Fa'annahu yafutuhu ribhun kabir. Karena dia akan mendapatkan yang namanya keberuntungan yang besar. Nah, ini jamaah rahimakumullah, afan. Sebelum itu, kalau kemudian dia melalaikan ketika dia merawat imannya dengan baik, maka dia akan untung luar biasa. Tapi kalau dia tidak memperhatikan itu, nah, apa yang terjadi? Yang terjadi dia akan betul-betul merasakan yang namanya kehancuran, kegagalan, kerugian yang sangat besar. Wa huwa la yash'ur, dan dia enggak paham. Jadi fa innahu yafutuhu ribhun kabir. Dia merasakan yang namanya kalau orang bisnis yang gagal itu apa namanya? Bangkrut. Kebangkrutan yang nyata, wa huwa la yash'ur, dan dia enggak paham. Fal mu'min daiman sa'yuhu fi syai'aini saqiya hadhihi syajarah. Adapun orang beriman senantiasa menyiram dalam dua keadaan, yaitu dia senantiasa menyirami tanamannya dengan baik, kemudian memperhatikannya dengan baik, kemudian juga menjaga jangan sampai ada gulmanya, maka dia akan beruntung dengan keberuntungan yang nyata. Itulah ilustrasi yang sangat indah, jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan masalah iman. Makanya Rasul mengatakan innal imanu la yakhluqu fi jawfi ahadikum. Iman yang ada pada jauf kalian, dada kalian, ini merupakan khabar yang berkaitan dengan kondisi iman kita, bahwa sesungguhnya iman yang ada pada dada kalian itu bisa lapuk sebagaimana pakaian. Kenapa kok disebutkan bisa lapuk seperti pakaian, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah? Supaya kita berpikir, pakaian yang bagus itu kalau kita taruh lemari enggak pernah kita perhatikan, enggak pernah kita kasih kapur barus. Maka apa yang terjadi? Lama-kelamaan benang-benangnya akan jadi usang. Atau pakaian yang sering dipakai pasti akan usang. Iman juga sama, jemaah. Iman juga seperti itu. Maka di sini kita perlu belajar kalau begitu. Apa yang perlu kita pelajari? Karena iman itu naik dan turun, maka kita harus belajar bagaimana cara memahami apa sih penyebab iman itu turun, Pak. Apa yang menyebabkan iman kita itu turun? Yang pertama, ada beberapa hal sebab lemahnya iman. Jauh dari milieu keimanan. Apa milieu itu ya? Suasana keimanan. Ini jamaah rahimakumullah. Jauh daripada orang mukmin, dari nuansa keimanan. Gak pernah kemudian merasakan milieu keimanan. Nah, ini tanda-tanda kalau kemudian iman itu mulai turun. Jauh daripada itu. Makanya Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, alam ya'ninil ladhina amanu an tahsya'a kulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haq wa la yakunu kal ladhina utul kitaba min qabl fatala alihimul amadu faqasat kulubuhum wa kathirum minhum fasikun. Belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk lagi kepada Allah Ta'ala? Jadi jauh dari nuansa iman itu, Pak. Sampai kapan? Ayo, sampai kapan? Kita terus-terusan seperti ini. Maka Allah ingatkan dalam ayat ini, belum datangkah saatnya Anda untuk kembali lagi kepada Allah, khusyuk lagi. Mau sampai kapan? Jamaah, umur kita terbatas apa enggak? Terbatas. Dan kita enggak pernah tahu umur kita bakal sampai usia berapa. Tapi yang pasti, nuansa iman itu harus kita hadirkan untuk jaga iman kita. Jaga iman kita. Janganlah seperti orang-orang yang sebelumnya telah diturunkan kitab kepadanya, kemudian berlalu masa yang panjang, ternyata dia kembali lagi kepada kekufuran, kembali lagi kepada kerusakan hatinya. Mereka itu hati mereka itu keras.

0: jelas, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik. Ojo sampai seperti orang yang sudah pernah kena hidayah, terus kita mengatakan, saya dulu rajin ngaji kok. Kita sering mendengar, saya dulu rajin sholat malam, tapi saya ini enggak pernah lagi. Saya dulu rajin baca Quran, tapi sekarang sudah enggak pernah lagi. Saya dulu. Jangan. Kalimat itu kalimat yang harus kita buang jauh-jauh. Jangan sampai seperti ayat ini. Surat Al-Hadid, ayat nomor 16. Di mana Allah Ta'ala mengatakan, janganlah kamu seperti orang yang dikasih kitab dulunya, terus kemudian melalaikan kitab itu, lalu kemudian ikuti hawa nafsunya, sampai hati mereka keras. Kenapa? Gak tahu di benak noat ini. Tambah keras. Waliyadubillah. Maka dari itu, jamaah rahimakumullah, nuansa iman yang paling mudah didapat adalah bergaul dengan ikhwah fillah, dengan teman-teman pengajian. Imannya moro mundak mana? Bapak ibu, ketika kumpul sama jamaah pengajian semacam ini, itu rasanya iman naik, Pak. Rasanya iman naik. Oleh sebab itu, keberadaan teman yang solih itu sangat menentukan, jamaah rahimakumullah, sangat menentukan. Al-Hasan al-Basri itu pernah mengatakan, ikhwah kami lebih kami cintai daripada keluarga kami. Ikhwanuna ahabbu ilaina min ahlina, kata wa auladina. Jadi kata Hasan al-Basri, teman-teman kami seperjuangan dalam menuntut ilmu, seperjuangan dalam dakwah, itu lebih kami cintai daripada siapa? Daripada keluarga kami dan daripada anak-anak kami. Kenapa? Karena kedekatan iman. Karena kedekatan iman. Ini jamaah rahimakumullah. Ini yang pertama, sebab iman itu turun. Yang kedua, sebab iman turun itu apa? Jauh dari apa? Jauh dari menuntut ilmu, dari majelis ilmu. Suwe gak teko pengajian. Jamaah, kalau kita lama gak ikut pengajian, biasa nih ati nih moro-moro adoh, iman nih moro-moro mudun kualitasnya. Kenapa? Karena iman itu bisa naik dengan kita hadir di pengajian. Allah hadirkan ketenangan, dalilnya banyak. Kata Rasulullah SAW, "Law ijtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah." Jadi, siapa yang datang di rumah Allah mengkaji ayatnya, membuka Al-Qur'an, baca Qur'an, mengkaji tafsirnya, Allah akan turunkan ketenangan satu. Yang kedua apa? Setelah Allah turunkan ketenangan, lalu kemudian Allah curah-curahkan rahmatnya. Setelah itu Allah perintahkan malaikat untuk ridho. Ridho malaikat dengan penuntut ilmu. Dan Allah puji-puji dari atas penduduk langit. Subhanallah. Siapa yang hadir di majelis ilmu. Dan memang betul, Pak. Coba rasakan ketika kita lagi kosong hidupnya, banyak masalah, datang aja ke pengajian. Datang aja, usul datang duduk. Wis duduk. Mbah materi ini apa pokoknya lunggu di pengajian. Masih mbek ngantuk-ngantuk didik gak apa-apa. Itu subhanallah, Pak. Mulai ku rasanya enteng dek gini duduk. Wis ta rasakan, Pak. Yang penting niatnya jujur ya. Jujur memang pengin mencari ketenangan di majelis ilmu. Makanya sahabat Umar ketika mengadakan pengajian, itu sahabat Umar kalau ada orang lewat disuruh, "Ayo, hayya bina, ayo duduk bersama dengan kami untuk meningkatkan iman, untuk memperbarui iman kita." Mono, Pak, sahabat Umar. Karena duduk di pengajian itu, jangankan duduk di pengajian, melihat ulama, Pak, ulama ya, melihat ulama saja itu, kata Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan Ibnu Uyainah, di antara dua ulama ini, itu bisa mengilapkan hati, Pak. Mengilapkan hati. Maksudnya apa? Hati itu rasanya adem. Kalau kita melihat para masyayikh ya, yang ada di majelis-majelis ilmu itu, subhanallah, kita baru melihat wajahnya saja, melihat Syekh Sudais atau yang semisal dengan beliau itu, subhanallah, adem gitu. Kenapa? Karena ada kesejukan di situ, dan itu nggak bisa direkayasa, jemaah. Nggak iso direkayasa. Itu semuanya berangkat daripada kebeningan hati orang tersebut. Nah ini, nah kita perlu meningkatkan iman begitu. Para sahabat sering, hayya bina nu'min sa'ah, ayo duduk sebentar, kita meningkatkan iman. Itu. Makanya sekarang alhamdulillah Allah mudahkan, lek gak iso teko langsung, ya kita datangnya di lewat streaming. Tapi yang afdol teko langsung ini, sesekali perlu teko langsung, Pak. Sesekali perlu datanglah langsung. Sehingga siapapun yang hadir, baik yang menyampaikan ilmu maupun yang mendengarkan ilmu, itu dua-duanya dengan harapan memohon kepada Allah dikasih ketenangan. Nah, tapi lek gak tahu teko pengajian, waduh tambah keras, Pak. Tambah jauh, iman itu mudah menjadi merosot nanti. Waliyadzubillah. Jadi yang kedua, kenapa sebab iman itu turun? Gara-gara apa? Jauh dari keteladanan daripada menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, penyebab iman itu turunnya apa sih? Terlalu cinta kepada dunia. Tenggelam dalam urusan dunia. Nah ini, Pak. Ini yang biasanya kita lakukan. Terlalu sibuk. Ingat, Pak. Bukan berarti tidak boleh nyari dunia. Nyari dunia enggak masalah, Pak. Bahkan itu kewajiban. Kalau yang sudah menikah wajib ngasih nafkah. Kalau yang nafkah wajib. Tapi kan ada durasi waktunya, jamaah. Jangan sampai melampaui batas. Jangan sampai nanti ditambah lagi ini, ditambah lagi, ditambah. Sampai akhirnya dia lupa untuk sholat, lupa untuk ibadah. Sampai ketemu dengan keluarganya saja tidak sempat. Untuk apa seperti itu? Padahal belum tentu menjadi miliknya. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, ada hadis diriwayatkan, hadis qudsi, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami turunkan harta untuk menegakkan sholat dan membayar zakat. Seandainya anak keturunan Adam memiliki satu danau harta, niscaya dia ingin memiliki yang kedua. Gak mari-mari Pak urusan dunia. Coba tanyakan kepada mereka-mereka yang ambisi sekali kepada dunia. Dikai duit 2 miliar, minggu ngarep tak kaya mana ya, petang miliar. Diterima apa enggak kira-kira Pak? Iya, dikolek mana, tak antai ini 2 minggu mana ya. Iya, memang kita itu senangnya begitu semuanya Pak, semuanya. Cuman kan harus ada remnya, agama ini ngerim. Terus sampai kapan kok ngono terus? Loh kalau fitrahnya kita, ya senang ke apa Pak? Senang ke apa? Ayatnya jelas kok. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin dan seterusnya. Allah memang menghiasi kita ini senang dengan perhiasan dunia itu macam-macam. Tapi harus ono rime Pak. Lek enggak sampai kapan pun kita enggak akan berhenti. Kapan mandeke? Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk kubur baru selesai sudah habis. Nah itulah. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis qudsi ini, Allah Ta'ala berfirman, innallaha qala, Allah Ta'ala berfirman, inna anzalnal almal liiqamis shalah wa ita'iz zakah walau kana li ibni adam wadin la habba an yakuna ilaihi thanin. Jadi kata-kata Allah Ta'ala, kalau anak Adam punya satu wadi, satu tempat, satu danau, itu isinya emas, golek sing liyane, Pak. Kepingin ana oleh mana? Iku sampai mari. Makanya dua kelompok manusia yang tidak pernah puas kata Rasulullah, yang pertama ahli dunia, yang kedua adalah ahli ilmu. Wong lek seneng ilmu gak geleman deh Pak. Oleh kitab iki buka maneh, maca maneh, ngono senengane beda. Nah ini jamaah rahimakumullah. Taib ini jamaah rahimakumullah. Kapan dia berhenti? Sampai mulutnya dipenuhi oleh tanah, dan itulah yang membuat mereka berhenti mencari dunia. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang perkara ini. Jangan sampai kita ini melampaui batas. Mesti kalau kesenangan dunia mesti lali Pak, lali pengajian, lali maca Quran, lali apa meneh. Makanya subhanallah Pak, tanda kalau Allah itu jauh Pak. Di Quran itu ayatnya akeh. Salah satunya apa? Sepanjang hari kita tidak menyentuh mushaf. Gak maca Quran blas. Itu tanda le Allah wis wado to awake dhewe. Tanda jauh, makanya kita perlu waspada. Tanda yang kedua yaitu apa? Kita mulai gak seneng dengan kebaikan. Padahal Allah mengatakan innallaha yuhibbul muhsinin, Allah seneng dengan orang yang berbuat baik. Lek kita sudah mulai gak peduli dengan orang lain, gak gelem bantu wong liya, a priori kepada orang tua, gak mau peduli dengan mereka, gak mau bakti, maka berarti kita lagi jauh dari Allah. Allah menjauh dari kita, waliyadzubillah. Maka ukurannya itu Pak, delok ae wis. Kalau kita sudah mulai tidak melaksanakan kebaikan-kebaikan amal soleh, berarti Allah lagi jauh dari kita. Jadi tidak usah tanya lagi, Allah ini dekat sama saya apa tidak? Tidak, pasti jauh. Pasti jauh itu. Taib ini jamaah rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yang berikutnya, yang keempat, sibuk dengan urusan istri dan anak serta harta. Ini juga Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Anfal, wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnatun wa annallaha indahu ajrun azim. Dan ketahuilah bahwa hartamu, anak-anakmu itu adalah cobaan, fitnah bagi kalian. Ini adalah fitnah bagi kita. Maka jangan sampai kita terfitnah. Kadang sibuk mbek anak, sibuk mbek harta, lali. Kemudian diantara yang menyebabkan orang itu jauh atau imannya merosot, yaitu apa? Yaitu dia senantiasa tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan, engko aise wis, engko les pensiun baru tobat. Engko aise wis, lek umur swidak baru mandek. Gak iso, Pak. Ndak bisa. Saya sebelum berangkat ke sini itu membaca buku yang cukup bagus yang ditulis oleh Al-Imam Ibnul Jauzi. Yaitu kalau terjemahannya ya, itu taman orang yang mendengarkan nasihat. Jadi taman orang yang dinasehati, taman nasihat dan orang-orang yang mendengarkan nasihat. Judul kitabnya itu. Di situ kok ya pas, temanya kok nyambung. Saya sekilas buka gitu, buka kok kebetulan temanya pas, Pak. Iblis itu, Pak, Dalam kitab itu disebutkan dalam riwayat, iblis itu kalau ada orang umur 40 tahun itu kemudian dia masih sibuk berbuat dosa dan maksiat, itu mencium di antara dua matanya. Jadi dek keningnya pak. Jadi uangnya diambung di iblis. Tepak iblis. Kamu akan saya arahkan kepada kesesatan dan kemurkaan. Tapi dalam riwayat itu disebutkan, tapi ternyata di kemudian hari Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada orang itu. Lalu orang itu di ujung usianya dia melakukan amalan-amalan penduduk surga, dan akhirnya dia masuk surga, dan akhirnya dia meninggal dalam keadaan iman. Maka saat ketika dia meninggal dalam keadaan iman, iblis teriak dengan teriakan luar biasa, aku wis nyesatno de'e puluhan tahun, ternyata di ujung usianya dia tobat kembali kepada Allah, gara-gara itu akhirnya aku tidak punya kuasa lagi kepada dia. Apa manfaatnya pak? Kisah ini disebutkan oleh beliau rahimahullah untuk memotivasi kita bahwa ternyata apa? Lek awe dhewe sik umur 40 tahun sik pancet nakal pak, gak gelem tobat, waduh wis bahaya pak. Ambil iblis diambung batuke. Tepak iki wis. Nah, saat karepe dhewe wis kene pengin diambungi mbek sapa jenenge? Ambil iblis apa ndak ngono. Nah, ini kembali kepada kita. Makanya judul-judulnya pembahasan itu apa? Yaitu kebodohannya ahli maksiat. Judulnya ngono, nyindir awake dhewe, Pak. Kita ini bodoh lek diakali. Kalau kita sampai terjebak dengan perbuatan dosa, ndang bali ona gene Allah Taala. Ngono lho maksudnya. Dalam hadis itu dijelaskan oleh beliau, segeralah minta perlindungan daripada gangguan setan. Segeralah minta perlindungan daripada air mata yang enggak bisa menetes. Segeralah minta perlindungan daripada hati yang enggak pernah khusyuk. Segeralah minta. Kenapa? Karena kita ini mudah terfitnah. Hari ini semangat, besok jatuh lagi. Segera kembali kalau lagi jatuh. Jangan menunggu besok. Hari ini. Hari ini berbuat dosa, hari ini langsung istighfar dan tobat. Jangan nunggu besok. Nanti saja Ustaz. Enggak bisa, sekarang. Begitu kita mulai sadar, aku wis maksiat timang rek, wis tobat, langsung istighfar, ambil air wudhu, sholat dua rakaat, tobat kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan itu menjadi hal yang bisa menutupi dan memaafkan kesalahan kita di hadapan Allah. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, jangan kita ini panjang angan-angan. Karena iblis itu sering pak, bisikan itu, tenang aja, nanti aja, nanti aja, nanti aja. Sampai waktunya kita sudah tidak siap, baru kita nanti menyesal. Allah Ta'ala katakan di dalam Al-Quran, dharhum ya'kuluna wa yatamatta'una wa yulhihimul amal fasawfa ya'lamun. Surat Al-Hijr ayat nomor 3. Biarkanlah mereka di dunia ini makan, minum, bersenang-senang. Mereka dilalaikan oleh angan-angan mereka. Tapi nanti di akhirat mereka akan tahu akibat daripada perbuatan-perbuatan mereka. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, ini yang paling kita takuti. Ada kata-kata indah dari sahabat Ali, saya bacakan. Di mana disebutkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya Qasrul Amal, beliau mengatakan inna akhwafa ma akhafu alaikum itsnatan. Sesungguhnya hal yang paling aku takutkan yang terjadi pada diri kalian itu dua perkara. Ini kata Imam, kata sahabat Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Ittiba'ul hawa wa tulul amal. Mengikuti hawa nafsu dan panjang angan-angan. Fa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq. Ketika seseorang mengikuti hawa nafsu, itu akan menghalangi dia dari kebenaran. Makanya wong lek ngikuti nafsu, Pak, dinasihati model apapun mesti bantah. Nah, ini. Dikai nasihat misalkan berhenti apa namanya maksiat, tambah dadi. Terang-terangan dilakukan di depan kita. Lah opo urusanku be Allah Ta'ala? La ilaha illallah. Inilah orang sombong. Kemudian apa yang terjadi? Jamaah rahimakumullah, berikutnya mengikuti hawa nafsu akan menghalangi daripada kebenaran. Wa amma tulul amal fayunsil akhirah. Adapun panjang angan-angan menyebabkan orang itu lupa kepada kehidupan akhirat. Dan memang betul pak, wong lek tertipu mbek iblis, dia ikut panjang angan-angan mesti gak pernah mikir akhirat. Gano wedine, alah santai aja, wong aku sik sehat walafiat kok, aku sehat umurku yo sik kaitane sik dawa iki, masih usah ikis 70 tahun, insyaallah saya ono 70 tahun mana. Jamaah rahimakumullah, ini namanya tertipu, hurur tertipu jamaah. Orang tertipu itu seperti itu. Kapan sadarnya? Nanti kalau sudah sakaratul maut, baru mulai sadar, loh ternyata benar seperti ini. Makanya ada ayat-ayat penyesalan hari kiamat itu, di mana orang-orang ketika pertama kali menyesal, kapan? Ketika sakaratul maut. Lihat kehidupan akhirat, kayak gini, bakal gini, nyesel. Tapi gak bisa nambah ya apa? Tidak bisa menambah amal solehnya. Itu yang paling kita takutkan jamaah rahimakumullah, menyesal di saat waktu penyesalan sudah tidak diterima. Kemudian yang berikutnya di antara sebab orang itu bisa berkurang imannya atau berkurangnya iman, yaitu apa? Memperbanyak porsi makan, tidur, dan perkataan. Jadi fudulut ta'am, fudulun naum, dan fudulul kalam. Jadi tiga hal. Orang kalau sudah kebanyakan makan, itu mesti akeh turune. Orang kalau kebanyakan ngomong, itu mesti banyak salahnya. Dan orang kalau kebanyakan tidur, itu pasti tumpul otaknya. Nah ini jamaah sekalian rahimakumullah. Maka hati yang tenang, hati yang bersih adalah hati yang kemudian hati yang senantiasa kembali kepada Allah. Rasul mengatakan, la tuktsirud dhahik fa inna kathratid dhahik tumitul qalb. Janganlah kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Maka dari itu jamaah sekalian, apa yang harus kita lakukan kalau sudah tahu seperti ini? Kembali kepada hadis ini. Fas'alullah an yujaddida iman fi qulubikum. Mintalah kepada Allah agar Allah senantiasa memperbarui imanmu. Minta tolong nang Allah, Pak, dibersihkan hati ini. Ya Allah, bersihkan hati saya, ya Allah. Di sini dalam ilmu bahasa, wal fi'lul mudhari' yadullu 'alal istimrar. Di sini dikatakan perintahnya itu menggunakan fi'il mudhari'. Artinya apa? Fi'il mudhari' itu adalah kata kerja yang masih dikerjakan sampai terus-menerus, istimrar, terus-menerus. Terus mana? Menerus. Sehingga apa? Kita meminta diperbarui iman itu bukan cuma ketika Ramadan, bukan ketika kita sedang banyak dosa, tapi setiap hari. Setiap hari kita minta agar iman kita diperbarui sama Allah Ta'ala. Balik mana, istighfar mana, taubat mana, bersih mana. Kenapa? Karena al-imanu inda jamil ahli sunnah yazidu bito'ah. Karena iman itu akan bertambah menurut keyakinan ahli sunnah, bertambah dengan ketaatan. Wayan kusubil ma'asyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Kalau kita, kata Ibnu Qayyim, kalau kita melakukan dosa dan maksiat, fa innal 'abd idza adznaba nukitat fi qalbihi nuqtatus sauda, maka hatinya ditulis satu titik hitam. Bersihnya bagaimana? Wastaghfara, tobat. Fa intaba wastaghfara, kalau dia tobat dan beristighfar, sukila qalbu, hatinya balik mana, putih mana. Nah, kita minta diperbarui iman itu ketika kita sudah merasakan tanda-tanda tadi, Pak. Kalau saya sebutkan yang lainnya tambah banyak lagi, tapi ringkasnya kira-kira itu. Sehingga dengan kita tahu menganalisa iman kita lagi turun, indikasinya apa? Macam-macam indikasinya iman turun itu macam-macam. Ibadah mulai malas. Kemudian juga mulai tidak pernah membaca Al-Qur'an, mulai berkurang aktivitas ibadah-ibadah itu. Kemudian juga diantaranya pula yaitu kita sudah mulai gampang melakukan, menganggap remeh dosa. Menganggap remeh dosa. Ini merupakan tanda-tanda indikator bahwa iman itu lagi turun. Dan itu yang harus kita waspadai, jamaah rahimakumullah. Kita waspadai. Itu diantaranya, jamaah rahimakumullah. Sehingga kita berharap dengan kita mengkaji ini, ya kita ya dijauhkan dari fenomena-fenomena seperti itu. Nah, kata Ibnu Qayyim, segera bertobat kembali kepada Allah Ta'ala. Segera kembali kepada Allah Ta'ala. Itulah diantaranya jamaah rahimakumullah, hal-hal yang memang harus kita perhatikan. Minta kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah agar diperbarui iman kita. Di sini ada beberapa tulisan yang cukup bagus dari Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid dalam risalah yang lain. Beliau menyebutkan tentang terapinya bagaimana. Nah, satu, obat yang paling mujarab itu apa? Al-Quran. Berarti maca Quran. Wis pokoknya kalau kita iman lagi turun, jatuh, maca Quran. Enggak usah baca, Pak. Buka mushaf saja itu sudah meningkatkan iman. Makanya saya selalu sarankan, Pak, di samping kita nginstal aplikasi di handphone kita Quran, jangan lupa kita punya mushaf yang kita baca di rumah. Buka aja. Saya sering sampaikan, Pak, kisah ini, Pak. Jamaah sekalian, kisahnya Syekh Shalih Al-Mughammas, salah seorang imam Masjid Quba. Saya enggak tahu masih imam atau tidak. Beliau pernah cerita, ada anak muda susah sekali meninggalkan dosa dan maksiat. Pingin maksiat terus, balenin mana. Maka Syekh memberikan saran, kamu bawa mushaf. Setiap kali kamu punya dorongan untuk maksiat, bukaan mushafmu. Lu ngelihat mushaf itu akan meningkatkan iman, menurunkan kadar syahwat kita kepada kemaksiatan. Nah, saya selalu sarankan, kalau bisa kita itu punya mushaf di rumah, Pak. Dibuka, Pak. Lewat HP enggak apa-apa, baca Quran lewat HP enggak ada masalah. Tapi punya mushaf untuk yang kita buka itu biasanya lebih penting untuk kita lakukan ketimbang hanya dari handphone. Enggak salah, Pak. Saya juga nginstal di aplikasi handphone. Cuman jangan sampai kemudian kita tidak punya mushaf di rumah yang kita biasa kita baca. Itu diantaranya tadabur dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, merasakan keagungan Allah Ta'ala, merenungi nama-namanya dan sifatnya. Ini merupakan bagian agar iman kita naik kembali. Kemudian yang ketiga, menuntut ilmu syar'i, mengikut pengajian, Pak. Itu bisa menyebabkan orang apa namanya meningkat kembali imannya, hadir di majelis-majelis taklim, serta memvariasikan ibadah. Jadi ibadah divariasi. Maksudnya apa, Ustaz? Ojo monoton sholat mek sholat wajib toh. Sesekali kita perlu menambahnya dengan amal sunnah, sholat qobliyah ba'diyah, semampu kita. Kalau bisa bangun malam afdol. Maka variasikan ibadah itu, divariasikan, tidak berhenti pada jenis satu ibadah tertentu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya untuk meningkatkan iman, munculkan kekhawatiran akan su'ul khotimah. Penting loh ini, Pak. Kita takut akan meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, itu membuat kita termotivasi menjaga kondisi iman kita agar senantiasa baik. Lek wong gak wedi su'ul khotimah, Pak, koyok-koyok omaku jedek masjid saben dino ngrungokno pengajian. Lek su'ul khotimah koyok gak mungkin. Oh, jangan share. Belum tentu, Pak. Kisahnya banyak, Pak. Kisahnya banyak. Terakhir itu ada seorang penuntut ilmu di Madinah. Entah dia sudah selesai kuliah atau belum. Saya lihat kebetulan muncul di beranda itu, di beranda sosial media. Dia cerita, waktu dia lagi umroh, sepertinya lagi itikaf di masjid, waktu Ramadan kemarin. Anak muda, orang Indonesia, di sampingnya itu ada kakek-kakek tua. Ngelihat anak muda ini, si yang cerita ini, dia ngomong, waktu itu dia lagi murojaah surat Taubah. Lagi murojaah surat Taubah tanpa mushaf, karena dia hafal Quran. Ditanya sama si kakek tua, kamu siapa namanya, dari mana, cerita panjang lebar. Terus kemudian, kamu hafal Quran? Alhamdulillah saya hafal 30 juz, kata anak muda ini. Oh, kamu ulang-ulang? Iya saya ulang-ulang. Kata kakek tua ini, kamu jangan sampai seperti saya. Saya dulu penghafal Quran ketika masih muda. Lalu kemudian, ketika kemudian saya menghafal Quran, lalu saya mulai tertarik untuk bergelut dalam dunia bisnis. Ternyata dunia bisnis itu menjadikanku lalai dari Quran. Bisnisku lancar sampai aku menjadi orang kaya. Dia yang soge, Pak. Soge, teman. Tapi akhirnya Quranku hilang. Hilang sama sekali hafalan Quranku. Dan dia cerita itu dalam keadaan sedih luar biasa. Dan dia wasiatkan itu, ojo sampai koyo aku, katanya. Ojo sampai koyo aku. Makanya betullah yang dikatakan oleh Imam Qurtubi dan juga Imam Qurtubi yang mengatakan itu, Imam beliau pernah menceritakan ketika menafsirkan firman Allah Quran surat Al-Kahfi ayat 45 itu tentang masalah dunia. Dunia itu seperti air. Kenapa kok seperti air? Subhanallah. Seperti air itu karena apa? Karena air itu punya sifat kalau kita masuk ke dalam itu mesti telas. Dan kalau sudah nyemplung di air yang dalam, kita mau keluar lagi itu angel. Itulah dunia. Makanya wedi, Pak. Wedi. Dan kita takut ya, ini fakta real di lapangan. Soge, Pak, Masya Allah, tabarakallah, dibuka oleh Allah Ta'ala. Tapi Quran hilang. Eman pada ini, Pak, eman. Bukan berarti nanti gak boleh syuhul, gak boleh. Syuhul, Pak, tapi jangan sampai lalai. Yang bahaya itu lalai. Makanya Nabi itu, mal faqra akhafu alaikum, bukan kefakiran yang aku takutkan atas kalian, walakin akhafu alaikum antum satolakumul dunya. Ya aku takutkan atas kalian itu kalian dibuka dunia, moro lalai ngono lho, gak siap. Makanya orang yang tidak siap kaya itu mesti bleset, Pak. Medeni. Awake dhewe iso ngomong ini karena soleh gurung duwe-duwe. Wis duwe-duwe mbok meneh iki iso istiqomah pondhe. Ya kita berharap, Pak. Insyaallah ya kita berharap kepada Allah Ta'ala. Berharap kepada Allah Ta'ala. Kalau seandainya diselamatkan sama Allah, maka kalau mau masuk urusan dunia, iso akeh-akeh berdoa kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai lalaikan. Makanya dungan ini diajarkan Nabi apa? Wala taj'alid dunya akbaro hammina. Jangan kau jadikan dunia sebagai sesuatu yang menjadi orientasi utama kami. Wala mablagho ilmina. Wedi, Pak, wedi. Kita ini takut dengan dunia. Bukan sok-sokan tawaduk loh ya. Karena kita sendiri belum tentu aman, Pak. Ya Allah, saya kalau kaya insya Allah istiqomah. Jare sapa belum tentu. Moro dibuka no dunia, waduh moro lali masjid andur. Gak teko nang masjid mana bahaya. Nah ini yang perlu kita takuti, Pak. Wedi. Yang kita takuti itu, Pak. Ah, Yes, kita berharap kepada Allah agar tetap diistiqomahkan. Nah, mudah-mudahan seperti itu. Taib ini takut menjadi orang yang su'ul khotimah. Kemudian diantara terapi daripada lemahnya iman, zikrul maut, banyak-banyak mengingat mati. Lek mati pas maksiat ya apa ya, mati pas ngitung duit ya apa, kan gak keren pak. Kalau orang meninggal dalam keadaan ngitung duit, lek duitnya masjid dihitung bantu dakwah gak apa-apa pak. Tapi kalau hanya karena cinta dunia maka rugi. Memperbanyak mengingat kematian. Kemudian diantaranya pula yang menjadikan terapi keimanan, yaitu apa? Yaitu memendekkan angan-angan. Kalau yang menyebabkan lalai itu tulul amal, maka sekarang kita memendekkan angan-angan kita. Sopo ngerti mene wafat, sopo ngerti seminggu mana, gak roh sing roh. Kemudian diantara perkara yang bisa memperbarui keimanan kita, yaitu apa? Rendah hati, ya. Kerendahan hati memiliki pengaruh yang sangat dahsyat. Jadi ojo sombong, gak oleh sombong pak. Karena biasanya uang lek sombong itu mesti jelek-jelek mari ngono pak. Fulan iki gak tau melok pengajian. Itu kalimat sombong lho pak. Ustahan lesan, lek gak iso nasihati meneng wis meneng, istighfar sing akeh wis ngono. Karena kadang kita ini subhanallah, iblis itu pinter pak. Kata Ibnu Jauzi dalam kitabnya Talbisul Iblis, tipu daya iblis, itu kalau kita tidak dibuat maksiat sama iblis, dibuat bangga dengan amal kita pak. Lha kok carane iblis itu pinternya sampai kayak ngono pak. Ini diantara tipu daya iblis. Makanya orang yang mengenal Allah, orang yang faham tentang bagaimana tipu dayanya syaitan, maka dia betul-betul faham betul. Di antara kefakihan seseorang, ayya'lama nazghati syaitan anna ta'ti. Dia faham tipu daya setan yang datang kepada dirinya, kata Abu Darda. Jadi dia ngerti, setan kok melbu lewat kini, tak tutup. Setan, itu orang pinter pak. Makanya kita harus belajar, pintu-pintu masuknya setan perlu dipelajari pak. Dan ternyata kadang setan masuk dari pintu yang kita gak pernah sangka sebelumnya. Yang kita mengira kita gak mungkin tergoda, ternyata tergoda di situ. Nah ini jamaah sekalian, maka tawaduk. Kalau bertemu dengan ahli maksiat, katakan kepada diri kita kalau kita lebih banyak dosanya. Kalau bertemu dengan ahli taat, katakan kepada diri kita, kita ini jauh daripada ketaatan. Supaya apa sih? Ojo sombong. Karena sekali kita sombong pak, wis buyar, wis buyar. Dan itu yang paling kita takutkan sekali lagi. Jangan pernah meremehkan orang lain. Wis talah pak, sibukkan kita ini melihat aib kita. Berulang kita sampaikan, ojo ngurusi aib wong liya. Terutama berita-berita yang gak jelas, wis ojo diikuti pak. Si fulan begini, si fulan melakukan ini. Kalau kita gak ngerti, gak usah ikut-ikutan, daripada nambah dosa. Kemudian diantara perkara yang bisa menambahkan atau mengembalikan nilai iman kita, yaitu apa? Yaitu merenungkan tentang kehinaan dunia dan juga memperbanyak muhasabah. Memperbanyak muhasabah, introspeksi. Ya Allah, umurku sakmini ya Allah, ibadahku mek titik ya Allah, bantu saya ya Allah. Kalau kita masih sering lalai minta tolong kepada Allah, ya Allah tolong kembalikan saya ke jalan yang benar dengan pengembalian yang terbaik ya Allah. Ya Allah, kalau terus muhasabah, orang mukmin enggak boleh berhenti bermuhasabah, setiap hari bermuhasabah. Cari kesalahan kita itu di mana, kemudian perbaiki. Maka insyaallah itu akan menjadikan kita apa? Imannya bangkit kembali. Tapi kalau kita enggan melakukan itu, Pak, jarang muhasabah, jarang introspeksi, rumongso amali wis akeh. Saya cerita sedikit pak, mungkin beberapa kisah tentang bagaimana orang-orang yang akhir kehidupannya itu su'ul khotimah, waliyadubillah. Ini disebutkan dalam banyak riwayat, salah satunya yaitu kisah tentang orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Menghafalkan Al-Quran, apalan Quran ini Masya Allah, terfitnah dengan seorang wanita. Ketika dia, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ada wa Dawa, di mana beliau menyebutkan bahwa ada orang yang ketika itu dia terjebak dengan zina. Gara-gara apa? Gara-gara dia waktu itu jadi muadzin. Jadi muadzin, tukang azan. Tukang azan apal ini kisah lain. Sebelum penghafal Quran ini tukang azan dulu, Pak. Tukang azan muadzin, Pak. Masya Allah. Ketika dia azan ketok wanita, terfitnah, dia pingin berzina, maka dia jatuh pada perkara kesyirikan. Karena ternyata dia enggak mau dinikahi kecuali harus murtad. Ada lagi seorang penghafal Quran yang sangat jatuh cinta dengan seorang wanita. Akhirnya apa? Dikatakan, saya tidak mungkin nikah sama kamu kecuali kamu harus pindah agama. Maka dia pindah agama. Belum sempat dia menikmati itu wanita, di malam yang sama, di hari yang sama dia menikah dan meninggalkan agamanya, ternyata dia naik membetulkan sesuatu di atap, jatuh mati. Ya apa kira-kira Pak? Penghafal Quran jamaah. Menghafal Quran. Dan kita enggak tahu jamaah. Maka jangan pernah. Contoh yang lainnya misalkan rojal unfuah yang sering disampaikan oleh para ulama, Imam Qurtubi menyebutkannya juga. Di mana jamaah rahimakumullah, rojal unfuah ini adalah orang yang pernah ngaji sama Rasul, belajar Qur'annya mbek Kanjeng Nabi. Tapi ternyata apa? Dia terfitnah dengan dunia, tertipu dengan tipu dayanya siapa? Musailamah al-Kadzab. Mati dalam keadaan su'ul khotimah. Tidak ada yang tahu jamaah rahimakumullah. Maka jangan pernah kemudian kita mengklaim diri kita sudah bersih. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanit taqo. Jangan kamu membersihkan atau menganggap mensucikan dirimu bebas dari dosa, bebas dari maksiat, karena Allah lebih tahu siapa di antara kalian yang paling bertakwa. Tidak ada yang tahu jamaah rahimakumullah. Dan penting untuk kita kaitannya dengan masalah ini, memperbanyak doa-doa yang menjadikan iman kita naik, membersihkan hati kita, membersihkan jiwa kita. Di antara doa yang sering diulang oleh Rasulullah yaitu doa senantiasa agar diselamatkan daripada keterbalikan hati. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu dijadikan doa rutin oleh Rasulullah. Supaya enggak bolak-balik hatinya kepada kemaksiatan. Kemudian doa-doa yang meminta hidayah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, itu juga perlu kita baca. Jangan sampai kita lalai daripada meminta tolong kepada Allah. Ingat, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah yang ada kecuali hanya Allah yang turun tangan. Jangan mengandalkan ilmu kita, Bapak Ibu. Ilmu kita ini terbatas. Sekali lagi saya katakan, jangan mengandalkan ilmu kita. Ilmu kita terbatas. Kita hanya bisa berusaha mencari ilmu, tapi sekali lagi tetap harus tawakalnya kepada Allah. Jangan mengandalkan ilmu kita. Kalau kita mengandalkan Allah, selamat, selamat. Orang-orang yang senantiasa mengandalkan Allah, termasuk dalam penyelamatan hatinya agar tidak terfitnah, itu biasanya selamat. Tapi kalau tidak, Pak, Bu, jamaah rahimakumullah, orang itu tambah jauh nantinya. Tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh, dan Allah bisa selewengkan hatinya. Allah bisa selewengkan hatinya karena kesombongan dan kerusakan niat-niatnya. Wallahu a'lam. Semoga Allah Ta'ala membantu kita untuk istiqomah menjaga hati kita dan iman kita. Semoga Allah Ta'ala menguatkan iman kita terus istiqomah di atas Islam dan sunnah. Dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah insyaAllah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi program Karib, kajian Maghrib yang disiarkan setiap hari Ba'da Maghrib di RDFM dan disiarkan ulang antara jam 5 sampai jam 6 pagi esok paginya. Semoga bisa menambah keimanan dan keilmuan kita, serta memberikan inspirasi bagi sahabat RDI semuanya. Karib, kajian Maghrib dipersembahkan oleh Radio Dakwah Islamiyah RDIFM Malang, media inspirasi, menyejukkan, dan mencerdaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Zahid bin Abdul Qadir Al-Hadrami. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Mudah-mudahan kita mendapatkan inspirasi dan Allah curahkan kecerdasan kepada kita semuanya sehingga melahirkan amal yang sesuai dengan ilmu yang benar. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yang mampu kurban, bisa beli kambing, bisa kurban, gak mau kurban, gak usah ikut sholat Idul Adha.
1: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533 04 kali 30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer, atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081334183554.
3: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta.
4: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamia 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
3: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
2: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Al-Ahqaf.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Muhammad bin Anis bin Syahab dari Majelis Rasulullah Malang. Ikuti terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semakin menambah wawasan ilmu agama kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jikalau ada seorang suami yang membiarkan istrinya bermaksiat kepada Allah, mau dia menampakkan perhiasannya, enggak mau menampakkan perhiasannya, mau menampakkan kecantikannya atau tidak di hadapan orang lain, ana enggak tahu urusan. Ini suami yang dayus. Terus si istri itu mau sholat tepat waktu, enggak mau sholat tepat waktu, mau bangun sholat subuh, enggak mau bangun sholat subuh, enggak tahu urusan. Suami yang seperti ini tinggal menunggu saja. Pada suatu hari antum bakal dikhianatin sama istri antum, bakal bermaksiat kepada antum sendiri. Jikalau si wanita itu qanita, selalu taat kepada Allah dengan arahan antum, wahai suami, maka ketika antum ada atau tidak ada, antum tenang. Insya Allah istri antum itu akan dijaga sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan selalu setia kepada antum. Jadi kuncinya ini di suami. Makanya luangkan waktu, luangkan waktu. Bagi yang sudah berkeluarga ini, luangkan waktu untuk selalu talabul ilm. Apa modalnya untuk dia mengarahkan istrinya dan anak-anaknya ke jalan yang benar? Modalnya itu apa? Apa modalnya? Ilmu agama itu modalnya.
2: Anda bukan penyiar radio dakwah, ustadz, apalagi pakar agama Islam. Tapi siapa bilang Anda tak bisa punya peran dalam menebarkan dakwah Islam melalui radio?
3: Kalau kita sendiri merasa tidak sanggup mengajari mereka, maka masih ada peluang bagi kita untuk mengajari mereka.
2: Dengan menyisihkan sebagian harta Anda untuk mendukung biaya operasional siaran radio dakwah Islamiyah RDI FM Malang, insya Allah Anda sama saja dengan ikut andil menebar dakwah Islam menembus batasan jarak, ruang, dan waktu. Salurkan donasi Anda melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim. Sekali lagi, melalui bank muamalat dengan nomor rekening 719-3x6272 dengan kode bank 147 atas nama Suara Hati Muslim.
4: Janji Allah membuktikan apa yang kamu infakkan akan diganti oleh Allah Subhanahu.
5: Jadi orang yang cerdas itu adalah yang hartanya dikeluarkan di jalan Allah untuk amal-amal kebaikan. 1 juta, 2 juta, 100 juta, 1 miliar. Itu sebenarnya Anda menabung kepada Allah dan kekal tetap milik Anda sampai ketemu Allah nanti.
2: Insya Allah akan menjadi tabungan amal jariah Anda yang pahalanya akan terus mengalir selama dakwah ini terus menyebar ke seluruh penjuru dunia. Radio Dakwah, satu suara berjuta hidayah.
6: Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Salim Afilah.
1: Berarti ini enggak adil, Ustaz. Ini agama poliandri. Ini agama bukan poliandri, sorry.
2: Poligini.
1: Ini agama, mohon maaf, patriarki.
2: Kenapa patriarki?
1: Patriarki. Nanti aku akan tunjukkan beberapa ya. Salah satunya yang boleh poligami hanya laki-laki. Wanita tidak boleh. Yang boleh talak cuma suami. Giliran suami talak cerai 3 langsung bisa. Kalau istri mau talak itu setengah mati, prosesnya cukup panjang. Suami istri tidak boleh banyak yang sebenarnya Islam beberapa orang ya. Aku enggak ngomong dia. Kan ngomongnya jadi kalau poligami boleh berarti poliandri boleh dong. Itu kan kesetaraan semuanya.
2: Oke. Secara mungkin biologi Dr. Richard lebih tahu. Tetapi kondisi poliandri itu menjadi mengacaukan satu institusi yang namanya keluarga, gitu.
1: Sama poligami juga.
2: Enggak juga, beda. Dari sisi biologis kan ada pertemuan antara benih laki-laki dan benih perempuan, ya, gitu kan. Dalam kondisi seorang istri, ya, kalau suaminya lebih dari satu, mengacaukan garis keturunan dong.
1: Enggak lah, kalau jelas kan, kalau yang mana di antara salah satu di antara empat itu aja tinggal.
2: Iya, tapi kan kacau kan, kacau. Kepemimpinan itu satu, yang dipimpin boleh lebih dari satu. Masa presiden mau 270 juta rakyatnya satu, nggak bisa dong.
1: Ya, itu kan kalau konsepnya pemimpinnya itu laki-laki.
2: Nah, memang sebenarnya dalam kalau Islam pemimpinnya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki.
1: Oh, itu sudah jelas ya?
2: Iya, memang ada bahwa kepemimpinan dalam keluarga itu laki-laki. Apakah patriarki? Bukan. Karena kemudian memang di situ justru kalau saya di dalam Islam harus pilih, saya benar-benar pilih dari jadi perempuan.
1: Kenapa?
2: Sangat indah menjadi perempuan dalam Islam. Jadi laki-laki itu isinya beban dan tanggung jawab semua.
1: Oh ya?
2: Yes. Berat jadi laki-laki. Mungkin orang bicara, Islam gak adil. Warisan misalnya, laki-laki 2 bagian, anak perempuan 1 bagian.
1: Oh iya.
2: Yes. Mau dituduh patriarki juga nih. Nanti dulu. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Tapi siapa yang berhak menentukan mahar? Perempuan. Laki-laki harus membayar mahar seperti yang diminta oleh perempuan. Cuma di Indonesia memang perempuannya baik-baik. Maharnya cuma seperangkat alat sholat. Padahal dia bisa menentukan mahar setinggi apapun, terserah dia. Nanti begitu mereka menikah, laki-laki bekerja, dia wajib menafkahi istrinya, menanggung semua kebutuhannya. Pakaian yang dikenakannya, yang diberikan kepada istrinya harus setara. Gak boleh laki-laki jauh lebih mewah daripada istrinya misalnya. Karena dia harus memberi pakaian seperti apa yang kamu pakai. Makanan seperti apa yang kamu makan. Tugasnya laki-laki. Jadi pekerjaan laki-laki hasilnya, dia harus gunakan untuk keluarga. Sementara ketika perempuan itu bekerja, itu hak pribadinya dia.
1: Oh gitu.
2: Yes, enggak, dia enggak punya kewajiban untuk ngasih anak, ngasih suami. Itu hak pribadinya dia kalau dia bekerja. Next, yang berikutnya lagi. Perempuan itu memang sampai ada satu disertasi di Universitas Al-Azhar, Islam itu disebut sebagai risalah pembebasan perempuan.
1: Oh,
2: yes, risalah pembebasan perempuan. Karena sebelum datangnya risalah Nabi Muhammad, seperti apa kondisi perempuan? Lalu Islam menempatkannya sebagai ibu.
1: Oke.
2: Surga di bawah telapak kaki ibu. Gak ada di bawah telapak kaki bapak. Ketika ada orang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kepada siapa aku berbakti? Ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Lalu siapa? Bapakmu. 3:1? Enggak. Bukan itu. Bukan 3:1. Tapi kalau pertandingan olahraga, medali emas, medali perak, medali perunggu direbut oleh ibu, bapak dapat hadiah keempat. Hadiah

0: istriku. Nabi menjadikan ukuran kemuliaan seorang suami pada bagaimana dia memperlakukan istri. Tiga, sebagai anak perempuan. Barang siapa memiliki tiga anak perempuan, dididik dengan baik, baginya surga. Barang siapa memiliki dua anak perempuan, dididik dengan baik, baginya surga. Barang siapa memiliki satu anak perempuan, dididik dengan baik, baginya surga. Itu tidak ada hadisnya tentang anak laki-laki.
1: Oke. Okay.
0: Jadi posisi perempuan itu power sebaik. Laki-laki bertugas menafkahi. Apa yang harus dilakukan laki-laki? Memberi makan. Tanggung memberi jawab. Makan itu sampai menyuapkan ke mulut.
1: Wah.
0: Seharusnya.
1: Tanggung jawab ya.
0: Tanggung jawabnya begitu. Maka kalau laki-laki cuma ngasih uang belanja sana beli makanan, itu baru separuh nafkah. Karena seharusnya dia yang menyediakan makanan. Berarti itu
1: sampai memastikan.
0: Yes. Memakai pakaian. Suami itu harusnya bukan cuma pinter melepas pakaian, tapi memakaikan pakaian. Ya kan? Sampai selevel itu. Jadi kalau dia cuma sana beli baju sesuka kamu, itu baru separuh nafkah. Belum sepenuhnya.
1: Oke, Pak Ustadz. Tapi zaman sekarang Pak Ustadz,
0: yes,
1: banyak laki-laki mau kondo Pak Ustadz.
0: Itu yang salah, berarti bagaimana kemudian dia tidak memahami tanggung jawab.
1: Panjang kepanjangan dari mau kondo.
0: Ya cuma tahu maknanya kayaknya laki-laki enggak modal gitu ya. Enggak tanggung jawab gitu, enggak bisa memenuhi tugas gitu kan. Modal konsultasi doang.
2: Inspirasi RDI FM bersama Ustaz Salim Afilah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Asadullah bin Alwi Alitrus dari Gamal Gerakan Aswaja Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI, kita semua bisa mendapatkan wawasan dan bisa terus berukhuwah, sekali lagi berukhuwah Islamiyah demi menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Al-ikhlasu sirrun bainal 'abdi wa rabbih. Ikhlas itu rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling tahu orang ini ikhlas atau tidak, yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala dan yang kedua adalah yang bersangkutan. Maka segala hal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah yang ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Setiap amal itu tergantung oleh niatnya. Apabila ikhlas, maka akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila tidak ikhlas, maka tidak akan pernah sampai kepada Allah dan tidak akan pernah berbalas.

0: qayyimah.
1: Karena itu keikhlasan menjadi hal yang sangat penting dalam beramal, dalam berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kemudian agar kita bisa ikhlas dengan apa yang kita infakkan? Kita melatih diri kita. Keikhlasan patut untuk kita latih. Ketika kita berat untuk melaksanakan atau berinfak di jalan Allah, maka kita paksa saat itu juga kita keluarkan. Kemudian kita juga mencoba untuk tidak mengingat-ingat apa yang telah kita berikan, apa yang telah kita infakkan. Dan lebih lagi masyarul muslimin, kita tidak menyebut-nyebut apa yang pernah kita lakukan, tidak menyebut-nyebut apa yang pernah kita berikan. Ini cara yang bisa kita lakukan. Dengan cara melatih diri kita, kita paksa untuk mengeluarkan, membelanjakan harta kita di jalan Allah, kemudian tidak mengingat-ingat apa yang telah kita lakukan, dan tidak menyebut-nyebut apa yang telah kita berikan kepada orang lain. Tapi karena kemudian masyarakat muslimin, keikhlasan ini adalah menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala, penting bagi kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan karunia kepada kita keikhlasan. Semoga Allah memberikan karunia kepada kita keikhlasan. Mintalah kepada Allah al-ikhlas, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikannya kepada kita.
2: Qudwatun Nabawiyyah. Hadis ke-34 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Amar ma'ruf nahi munkar menurut ahli sunnah.
3: Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala:

0: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم.
1: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak sanggup, maka dengan lisannya. Dan jika ia tidak sanggup, maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
2: Remaja adalah aset agama, aset bangsa. Jika kita ingin melihat masa depan suatu bangsa, maka lihatlah masa remaja sekarang. Namun, masih banyak problematika remaja yang harus kita selesaikan bersama.
3: Setiap kita itu punya potensi keburukan, sebagaimana setiap kita punya potensi kebaikan. Dan anak remaja kita juga seperti itu. Tugas kita adalah semampunya membuat dia berupaya untuk menekan keburukannya dan menunjukkan kelebihannya. Dan itu tidak bisa kalau orang tua tidak memberikan contoh yang baik.
2: Ikuti dialog interaktif seputar problematika remaja kita bersama Ustadz Dwi Afrianto Hafizullah Ta'ala, seorang konsultan remaja Malang, setiap Senin jam 8 hingga jam 9 malam, hanya di Radio Dakwah Islamiyah, media inspirasi menyejukkan dan mencerdaskan.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat RDI, saya Dwi Aprianto dari Rumah Keluarga Indonesia. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah, RDI FM Malang 107,7. Dan semoga dengan mendengarkan RDI FM, kita akan menjadi orang-orang yang bertambah ilmunya, bertambah keberkahan hidupnya, dan diberikan oleh Allah pahala yang besar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sesaat lagi akan Anda simak Al-Quran Surat Muhammad.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
1: Surat Muhammad.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Zainal Abidin dari MIUMI Malang Raya. Dengarkan terus Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang. Semoga dengan mendengarkan RDI ini, semangat ukhuwah kita semakin bertambah insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat nomor 59.
2: Ya ayuhan nabiyu, kulli azwajika wa bani.

0: فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin. Bukan hanya untuk Nabi dan anaknya, tapi untuk semua orang yang beriman, kaum muslimat, kaum mukminat. Apa yang diperintahkan oleh Allah supaya Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada mereka? Yudnina alaihinna min jalabibihin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Jilbab yang syar'i. Kenapa demikian? Dzalika adana an yu'rafna fala yu'dain. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu. Kemudian wa kanallahu ghafurur rahim, dan bahwasanya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Manusia berbuat salah wajar, yang tidak wajar adalah terus-menerus berbuat salah, tidak mau bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Orang yang mampu kurban, bisa beli kambing, bisa kurban, enggak mau kurban, enggak usah ikut salat Idul Adha.
2: Masjid An-Nur Jagalan Malang kembali menerima dan menyalurkan hewan kurban terbaik Anda tahun ini. Harga kambing mulai dari 3,4 juta rupiah per ekor, sudah termasuk biaya penyembelian, pemotongan, dan distribusi. Dana kurban bisa Anda transfer ke BCA Syariah dengan nomor rekening 0533-04x30 dengan kode bank 536 atas nama Yayasan Masjid An-Nur Jagalan Salayer. Atau Anda bisa datang langsung ke kantor sekretariat Masjid An-Nur Jagalan di Jalan Kapten Pierre Tendean 1C nomor 1 Malang. Konfirmasi penyaluran dana kurban bisa via WA ke 081-334-183-554.
1: Lebih afdol mana beli kambing untuk kurban 4 juta atau uangnya disodakohkan 4 juta?
2: Kegiatan kurban 1447 Hijriah di Masjid An-Nur Jagalan Malang didukung sepenuhnya oleh Radio Dakwah Islamiyah 107,7 RDI FM Malang, media inspirasi, menunjukkan dan mencerdaskan.
1: Maka yang afdal adalah beli hewan kurban untuk kurban.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.